0: 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
1: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lalu Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Atus Mudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas itu untuk orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tidak melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingi mentahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
9: Laporan khusus.
10: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
11: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
10: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
11: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
12: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan para pemilih negara.
11: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara, karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
9: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
11: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
9: tentu
11: Indonesia.
9: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
13: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
14: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi, modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: di sini kami berharap saya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kupang pagi ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dengan pesatnya kemajuan teknologi digital saat ini dan juga pengaruh penyebaran informasi, timbul ada masalah mengenai penyebaran informasi yang tidak sesuai atau mungkin tidak relevan dengan kenyataan. Nah, tidak mampunya untuk melakukan literasi secara efektif, baik itu untuk menilai konten-konten yang tersebar saat ini, sekarang menjadi perhatian utama ya, karena fenomena ini menjadi semakin besar terutama di kalangan anak-anak generasi Z. Ya, literasi sendiri sebenarnya adalah kemampuan untuk bisa membaca, menulis, dan juga memahami informasi-informasi tertulis. Tapi konsep literasi ini sudah berkembang lebih luas, tidak sekedar untuk membaca dan menulis, tetapi kemampuan untuk mengelola informasi, menganalisis informasi, dan juga menggunakan informasi-informasi secara tepat dan juga secara kreatif. Nah, kalau Anda lihat sekarang ini, apakah memang generasi sekarang ini mencoba untuk melihat informasi-informasi, tidak sekedar untuk melihatnya, tapi juga mengelola, menganalisis, dan menggunakan informasi-informasi secara tepat, secara kritis, dan secara kreatif? Anda bisa berbagi informasi dan juga berbagi pendapat, opini pagi hari ini di line telepon 0380825444 dan 0380843115. Boleh di 0811-3820-9440. Menurut Anda, apakah memang generasi Z ini sudah mampu untuk memiliki atau memiliki literasi yang cukup baik, tidak sekedar membaca dan menulis ya, tapi bagaimana mereka mengolah, bagaimana mereka menganalisis dan juga menggunakan informasi-informasi yang mereka dapat untuk akhirnya bagi hidup mereka ya, secara baik dan benar? Ataukah mereka justru mendapatkan informasi tapi belum mampu untuk mengolah, menganalisis, dan menggunakan informasi-informasi ini secara baik? Nanti di pukul 9 kita akan berdialog bersama dengan narasumber kita, ada Ketua FTBM NTT, kemudian juga ada Guru Besar dari Universitas Nusa Cendana, dan ada Ketua DPW PKBM dan Wakil Ketua Himpaudi yang akan berbagi bersama dengan kita pagi ini. Ada kesempatan untuk Anda beropini saat ini. Line telepon dibuka di 0380825444 dan 0380843115. Juga di 0811-3820-9440. Sampai di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, ada kesempatan untuk Anda bisa beropini pagi ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 8.47 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbekhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan terkait dengan judul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa di Maret atau April 2026, dan disertakan link pendaftaran yang tayang Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait dengan rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs forum Human Capital Indonesia atau fhcibumn.com. Hingga saat ini, laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan juga nomor telegram yang terindikasi tindak penipuan. Dengan demikian, unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026 adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

prioritas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang sejak dari pagi hari sudah mendengarkan di FM 94,4 atau di RRI Digital dan rri.co.id. Selamat pagi dan selamat terhubung kembali bersama di YouTube channel RRI Kupang. Kita kembali di Dialog Kupang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar, di tengah derasnya arus digital, generasi muda saat ini memang hidup dalam banjir informasi. Tetapi di sisi lain memang muncul kekhawatiran tentang menurunnya budaya membaca, kemampuan untuk berpikir kritis sampai ke rendahnya daya analisis mereka. Nah, literasi hari ini bukan sekadar masalah membaca, menulis, tetapi kemampuan untuk memahami berbagai informasi, menyaring informasi-informasi, dan juga membangun kreativitas, menciptakan generasi yang mampu bersaing di masa yang akan datang. Provinsi NTT menghadapi tantangan yang tentu tidak ringan, ya, karena memang akses pendidikan, kemudian budaya membaca dan kualitas pembelajaran serta pengaruh-pengaruh lain, ya. Kita berdialog pagi ini, kenapa dialog ini penting? Karena kita perlu untuk mencari akar persoalan sekaligus mencari solusi yang nyata untuk generasi Z yang supaya tidak kehilangan arah di era digital. Generasi Z ini generasi yang lahir sekitar 97 sampai dengan 2012. Bagaimana mencari solusi di antara ini? Sekaligus juga tentu bukan saja untuk generasi Z, bagi kita semua tentang literasi dan bagaimana sebenarnya pengaruhnya untuk kita. Dan kita akan memperbincangkannya bersama dengan narasumber kita, ada Ketua FTBM NTT Pak Polikarpus Do. Selamat pagi Pak Poli.
3: Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih untuk bagi waktu pagi hari ini. Ada Prof. Simon Sabon Ola, Guru Besar dari Universitas Nusa Cendana. Prof. Simon, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Ya, terima kasih untuk berbagi waktu Prof. Kemudian juga ada Pak Aram Kolifai, Ketua DPW PKBM dan juga Wakil Ketua Himpodi. Selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi pemirsa RRI Pro 1 Kupang.
2: Iya, terima kasih untuk berbagi waktu Bapak-bapak. Kita akan berbincang sesuatu yang sebenarnya menjadi bagian dari kita dan untuk kita perbincangkan lebih dalam. Saya ke Pak Poli dulu sebagai Ketua FTBM NTT. Apakah memang sekarang ini generasi Z kita sudah benar-benar kita sebut sebagai mengalami yang namanya krisis literasi, Pak Poli?
3: Ya, baik, terima kasih pemirsa RRI Kupang di mana saja berada. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih RRI Kupang yang sudah mengundang saya untuk hadir dalam dialog pagi ini terkait dengan generasi Z atau Gen Z dan krisis literasi, ya. Menarik tema yang diangkat kali ini dengan fenomena perkembangan digitalisasi kita. Tapi saya melihat bahwa ada krisis yang dialami itu bukan melihat persoalannya atau di generasi Z-nya, yeah, tetapi ada faktor-faktor penyebab yang membuat generasi Z itu terlibat di dalam ekosistem ini. Nah, dari kacamata saya sebagai Forum Taman Bacaan Masyarakat, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat dan juga Ketua Komunitas Literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa generasi Z saat ini adalah generasi yang suka tidak suka diperhadapkan dengan perubahan. Dan generasi Z tadi sudah disampaikan, generasi yang lahir tahun 1997 sampai dengan 2012, ya. Nah, generasi ini adalah generasi pemula awal lahirnya digitalisasi, dan itu tidak bisa kita hindari, ya. Ibaratnya begini, ya, ibarat kita menolak digitalisasi adalah sebuah kemunduran, ya. Dan kalau kita tidak kritis menggunakan secara kritis menggunakan digitalisasi secara baik adalah sebuah pembodohan.
2: Iya.
3: Nah, ini yang sedang dialami oleh generasi Z kita. Maka tema hari ini terkait dengan krisis literasi, perlu kita perhatikan sejauh mana kita semua, termasuk kami dari Forum Taman Bacaan Masyarakat, menjadikan generasi Z sebagai ruang sebagai subjek untuk menyambut digitalisasi untuk meningkatkan dirinya dalam terkait dengan literasi. Itu poin yang paling utama, sehingga generasi Z kita tidak terjebak ke sana. Dan komunitas di NTT kurang lebih 1.900-an taman baca, kita lagi fokus bagaimana literasi digital ini diperkuat di generasi Z kita agar mereka tidak terjebak jauh dengan perubahan teknologi ini. Apa langkah kita? Langkah kita adalah sedini mungkin kita memperkuat budaya membaca, budaya mencintai membaca. Nah, kita di NTT minat baca anak itu tinggi, tetapi kita kekurangan bahan bacaan bermutu. Bahan saya garis bawah ya, bahan bacaan bermutu. Ya. Bahan bacaan yang sesuai kebutuhan anak. Ya, bukan sesuai kebutuhan orang dewasa. Nah, anak harus memilih bahan bacaan yang dia suka, bukan bahan bacaan yang disukai oleh bapaknya. Nah, ini yang perlu perlu diperhatikan serius. Sehingga langkahnya apa? Langkahnya adalah kami forum ada program gerakan 1 juta buku untuk bahan bacaan bermutu dengan menggandeng berbagai stakeholder untuk bagaimana membuka akses bahan bacaan bermutu kepada anak-anak, khususnya generasi Z ya, anak-anak di tingkat PAUD, anak-anak di tingkat PAUD di sini bukan satuan ya, maksudnya ya. PAUD itu pengembangan anak usia dini. Anak-anak di usia itu, terus anak-anak di kelas rendah misalnya, kelas 1, 2, dan 3, usia SD, kelas 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Nah, bahan bacaan jenjang A dalam dunia penjenjangan buku, jenjang A yang sesuai dengan usia anak ya, jenjang B1 dan seterusnya sampai jenjang mahir. Nah, ini yang masih sangat krisis, ini yang masih sangat kurang di NTT, sehingga akan berpengaruh anak, penumbuhan budaya cinta membaca itu kalau kurang atau bahkan rendah, itu akan mempengaruhi tadi. Dengan masifnya digitalisasi, anak akan secara instan menggunakannya. Maka harapannya literasi keluarga itu harus menjadi domain yang paling utama, karena keluargalah yang paling pertama dan utama bagaimana membentuk karakter anak dalam menghadapi perubahan tadi. Maka tadi poin pertama, poin kedua tadi yaitu penyediaan bahan bacaan bermutu. Yang ketiga, forum taman bacaan masyarakat, dengan kebetulan izin saya juga di Pogja Bunda Literasi NTT, bidang komunikasi dan kemitraan ya. Pogja Bunda Literasi NTT itu adalah kelompok kerja. Bunda Literasi NTT itu istrinya Gubernur NTT, Ibu Astila Kalena. Dan kita Pogja Literasi itu, Bunda Literasi itu di tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten kota, termasuk Pogjanya. Saya di bidang komunikasi. Bagaimana kita menggandeng semua stakeholder, termasuk teman-teman dari mitra pembangunan pendidikan, untuk memperkuat tadi, selain tadi buku konvensional, juga buku bahan bacaan bermutu untuk buku-buku digital. Di situ ada mitra-mitra UNICEF, Child Fund, juga Plan, terus inovasi dan komunitas-komunitas literasi lainnya, kita bergandengan tangan sehingga kebutuhan bahan bacaan bermutu itu bisa terpenuhi, baik bahan bacaan yang konvensional, buku cetak tadi, dan juga buku-buku digital. Yang kedua, bagaimana bahan bacaan ini bisa dimanfaatkan? Apa langkah konkretnya? Melakukan pelatihan atau pendampingan pemanfaatan bahan bacaan bermutu. Komunitas-komunitas literasi tadi, para guru, tutor di pendidikan non-formal, nanti Pak Aram yang akan singgung soal itu, para pegiat literasi atau taman bacaan masyarakat, itu harus dilatih bagaimana menghidupkan bahan bacaan yang sudah disediakan. Karena begini, data kita di 2024, NTT mendapatkan dukungan bahan bacaan bermutu 368 TBM dan perpustakaan desa atau kelurahan. Nah, di tahun 2025 226 TBM atau perpustakaan desa, 1000 buku dan lemari. Nah, bahan bacaan yang didukung oleh pemerintah melalui anggaran yang begitu besar ini, bagaimana pemanfaatannya? Maka konsentrasi kita di forum TBM dan juga kebetulan saya di Pogja Bunda Literasi NTT, bagaimana pendampingan terhadap para pegiat literasi atau TBM, para guru di tingkat PAUD, SD, SMP, dan SMA, SMK, pemanfaatan bahan bacaan. Dari tadi tuh jenjang A sampai dengan bahan bacaan jenjang mahir. Nah, ini penting sekali.
2: Ada penyediaan bahan bacaan tapi juga pendampingan untuk
3: pendampingan untuk pemanfaatannya. Baik. Karena buku kalau tidak diolah dengan baik, tidak di membuat buku itu tertawa, membuat buku itu berdiskusi. Nah, ini buku bisa minta maaf, buku itu kan benda mati.
2: Yeah.
3: Ya, butuh pegiat, butuh penggeraknya.
2: Yeah.
3: Saya kira itu.
2: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Poli. Saya beralih ke Prof. Simon. Prof. Simon, kalau kita bicara dari sisi FTBM, ya mungkin itu yang dilakukan. Tapi apakah memang sistem pendidikan kita, Prof., juga ikut bertanggung jawab begitu terhadap rendahnya literasi kita dan juga rendahnya berpikir kritis kita secara khusus untuk kalangan Gen Z ini, Prof.?
0: Ya, terima kasih. Sistem pendidikan kita yang sekarang ini, ya, di hadapan kita saat ini saya selalu mengatakan ada yang perlu dibenahi, ya, ada yang perlu dibenahi. Terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini yang disampaikan oleh Pak Polikarpus tadi, ya, memang konektivitas, ya, antara lembaga pendidikan formal non formal saja kurang, apalagi kalau kita hubungkan dengan pendidikan informal di rumah, ya. Orang tua dengan sekolah itu kan dulu ada komunikasi, ya, ada buku kontrol dan sebagainya, sehingga dia tahu anaknya sedang mau berminat apa. Sekarang kan tidak ada, tidak ada. Jadi kalau kebutuhan yang seperti disampaikan oleh Pak Polikar itu luar biasa, ya. Wah, ada bahan bacaan yang bermutu, ada tidak? Ada. Tapi kemudian bagaimana memotivasi dia, ya, untuk bisa memanfaatkan itu secara optimal? Belum. Belum. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, ya, sesudah dia membaca, ya, bisa tidak ada reward tertentu yang membuat yang lain itu tertular, ya. Jadi tidak perlu lagi tim harus turun dengan ini mendorong dia untuk baca. Tidak. Membaca itu kan kebutuhan, dari pembiasaan, menjadi habit, kemudian dia butuhkan. Pada saat dia butuhkan dia akan baca. Tidak perlu disuruh banyak-banyak, dia pasti membaca, ya kan? Tapi bagaimana kita memotivasi dia, untuk bisa memilih membaca sebagai need, sebagai kebutuhannya, belum ada, belum ada. Dan sistem pendidikan kita secara makro, belum mendukung, belum mendukung. Kok membaca saja kita masih dilatih oleh orang, orang luar datang melatih kita hanya untuk membaca. Orang sebut berpikir teknologi canggih, kita literasinya baru membaca, kasihan itu, Jadi sekarang ini seluruh komponen yang bertanggung jawab, atas masa depan generasi muda, terutama yang Gen Z sekarang ini, yang begitu diterpa oleh teknologi digital ini, dia bingung. Dia bingung bagaimana. Terus ada yang mengatakan ini digitalisasi ini kan merusak. Tidaklah. Tidak semua sifatnya destruktif. Bagaimana mengkolaborasikan antara yang konvensional, yang manual, dengan yang digital. Jadi jangan mempertentangkan atau satu menegasikan yang lain. Itu tidak boleh. Karena orang maju, orang bergerak maju. Kita belum maju, kita sudah berpikir ini, oh ini jadi masalah. Jangan. Digital itu penting, tapi membaca secara manual, baca buku juga penting, Nanti saya jelaskan mengapa baca buku penting. Kalau Anda baca buku, itu sumber kepakaran, keahlian, semua sumber autentiknya jelas, Tapi kalau scrolling yang ini, lewat sedikit, nggak baca. Bisa juga blogernya, penjual sayur tiba-tiba dia naik, kan Anda baca lalu Anda bilang ini pendapat si X, cek punya cek, ternyata penjual sayur, kan begitu. Itu selalu saya ingatkan, supaya sumber bacaannya itu memang harus otentik. Maka kombinasikan antara yang digital, digital itu pengaruhnya besar sekali, dia itu sama dengan seperti narkoba itu, dia membuat kita terhipnotis, sehingga membaca lama, fokus itu hampir hilang. Kita membaca lama, membandingkan ini, lalu cenderung itu membuat generasi muda bisa juga stres.
2: Iya.
0: Ya, bisa stres. Kira-kira begitu.
2: Iya. Iya, Prof. Tapi memang kita tidak dapat menggantikan digitalisasi dengan buku gitu, dan dua-duanya harus tetap jalan gitu ya, Prof. Ya. Baik. Terima kasih, Prof. Saya ke Pak Aram. Pak Aram, kalau kita lihat kondisi literasi anak dan juga mungkin termasuk dalamnya adalah usia dini, Pak Aram, terutama kaitannya dengan gawe sebagai pengasuh kedua anak-anak dalam keluarga. Bagaimana sebenarnya DPW PKBM atau juga mungkin Himpaudi melihat ini sebagai sesuatu yang harus menjadi kebutuhan yang urgent untuk literasi ini sekarang, Pak? Silakan, Pak.
5: Baik, terima kasih. Sekali lagi, salam selamat pagi untuk kita semua. Khususnya para pemirsa RRI Pro 1. Tema kita menarik. Jadi ketika bicara tentang Gen Z, seperti yang dijelaskan awal tadi, maka terkait dengan kebutuhan digital ini sebenarnya sebuah anugerah sebenarnya.
2: Yeah.
5: Kalau kita bicara dari aspek optimis dan aspek positif, yang harus optimis, karena itu ini kan perubahan peradaban yang tidak bisa kita, seperti yang Pak Poli katakan tadi, bahwa tidak bisa kita larang.
2: Yeah.
5: Tetapi juga kita harus menggunakan secara bijak. Nah, saya sebagai ketua forum PKBM provinsi dan juga sebagai wakil ketua Himpaudi, ini sebagai user, apa yang disampaikan oleh Prof dan apa yang disampaikan oleh Pak Poli tadi, beliau-beliau ini adalah pemikir-pemikir, saya ambil hasilnya.
2: Yeah.
5: Karena sebagai pengguna tadi. Nah, karena itu mungkin saya bicara dari sisi pengalaman saja. Sebagai yang punya lembaga seperti PKBM atau PAUD tadi.
2: Yeah.
5: Yang di dalamnya ada Gen Z dan Gen Z. Tetapi kita bicara, ketika bicara tentang literasi secara makro, tidak bisa kita mengkotak-kotakan, karena bicara harus secara holistik. Nah, paradigma tadi saya bilang tadi, dulu membaca buku hanya sebatas baca, tulis, hitung, calistung.
2: Yeah.
5: Di era digital ini, kita juga dipaksa dan dia memaksa diri, karena ini perubahan paradigma tadi.
2: Yeah.
5: Karena peradaban ini mulai berubah. Nah, karena itu tidak hanya sebatas baca, tulis, dan hitung. Kalau calistung, Indonesia atau NTT, apalagi NTT, sudah cukup hebat. Tetapi yang menjadi soal adalah, seperti yang Prof bilang tadi, apa yang dia baca itu menjadi kebutuhan dia, tidak?
2: Iya.
5: Pak Poli mengatakan tadi,
2: iya,
5: ada bacaan, tapi harus bacaan yang bermutu.
2: Iya.
5: Nah, sebagai user atau pengguna, bacaan bermutu tersedia, tapi bagaimana pendistribusiannya?
2: Hmm.
5: Jangan sampai bacaan tersedia bermutu,
2: iya,
5: tapi dalam pendistribusian justru hanya formalitas, hanya normatif. Sementara kebutuhan literasi itu hampir setiap saat dan di mana saja. Ya, kan seperti itu. Nah,
2: iya.
5: Jadi sebagai apa namanya?
2: Sebelum ya, mungkin Pak Aram sebelum lanjut, Pak, pendistribusian yang normatif itu mungkin Pak Aram bisa menjelaskan ke kita terkait dengan ini soal bahan bacaan, Pak.
5: Ya, seperti yang disampaikan Pak Poli tadi. Ada sekian banyak unit taman bacaan atau pojok baca,
2: iya,
5: itu secara kuantitatif ada.
2: Oke. Okay.
5: Pertanyaannya, ada di mana barang itu? Dan siapa mengelola itu? Karena di masyarakat ini membaca atau literasi ini bukan, bagi saya secara pribadi yang saya lihat,
2: iya,
5: itu belum menjadi habit.
2: Yeah.
5: Ada banyak gerakan yang sudah dibuat. Saya bagi pengguna, saya ikuti itu. Ada gerakan literasi sekolah di situ.
2: Yeah.
5: Ada dulu gerakan Indonesia membaca game. Yeah. Itu.
2: Yeah.
5: Pertanyaannya di mana? Jadi kita ini semua secara program hanya terbatas pada program.
2: Programnya oke, okay gitu ya, Pak.
5: Dan dilaksanakan secara formalistik. Bukan membudayakan. Ini, yeah, masalah kita. Nah,
2: yeah,
5: pengalaman saya secara pribadi sebagai ketua forum dan juga sebagai pemilik lembaga, saya sebut saja ini pengalaman pribadi. Ketika, yeah, saya di Rumah Pintar, banyak bacaan di situ, tetapi pertanyaannya, apalagi saya di pendidikan non formal,
2: yeah,
5: beda perilaku budaya warga belajar pendidikan non formal dan formal. Kalau formal terkonsentrasi pada tempat yang jelas dengan durasi waktu yang jelas.
2: Yeah.
5: Sementara kalau non formal kapan saja di mana saja. Nah, ini kan persoalan kita di lapangan dari sisi tata kelola dan distribusi tadi.
2: Yeah.
5: Nah, sehingga apa yang kita lakukan, dengan segala keterbatasan sarana prasarana kita miliki di lembaga itu, kita manfaatkan masyarakat sehingga kita bekerja sama membangun apa namanya kolaborasi dengan lembaga keagamaan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat.
4: Iya.
5: Kita datangin. Nah, itu hanya dengan cara itu yang bisa kita lakukan supaya budaya membaca ini menjadi budaya, bukan sekadar program yang sifatnya formalistik.
4: Iya.
5: Kira-kira seperti itu.
2: Budaya dan bukan sekedar program. Terima kasih untuk Pak Aram. Saya beralih ke Pak Poli dari FTBM. Pak Poli sebagai Ketua FTBM NTT. Pak Poli, kalau kita lihat tadi Pak Aram sempat sebutkan bahwa jangan sampai ini menjadi formalistik, lalu kemudian Prof juga menyebutkan bahwa kita harus membaca berdasarkan kesukaan atau ya apa yang kita suka gitu. Nah, sebagai pusat gerakan literasi ini, kemudian FTBM melakukan apa yang kemudian supaya mampu untuk menjadi pusat gerakan literasi yang kuat di tengah-tengah masyarakat modern kita, Pak? Silakan, Pak.
3: Ya, baik. Terima kasih ya. Menarik diskusi ini. Tadi sudah disampaikan oleh Prof juga, butuh pembenahan sistem baik di tingkat kebijakan makro maupun mikro, di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Juga Pak Aram sebagai user tadi, bahwa di mana program ini, program jangan sampai bersifat normatif dan hanya sekedar angka. Tetapi kita lihat begini ya, NTT itu punya perjalanan panjang gerakan literasi kita. Nah, kebetulan saya ini ketua forum sudah 2 prode. Prode 2018, 2024, 2025, 2030. Jadi saya sedikit ikuti perkembangan gerakan literasi kita. Memang dalam data yang dirilis oleh Badan Statistik di Februari kemarin itu 2026 itu NTT punya tren positif sekali dan posisi urutan pertama minat baca. Kalau saya bicara ini bicara angka ya, bukan opini pribadi saya. Nah, minat baca kita tertinggi dari seluruh provinsi di Nusa Tenggara Timur. Tapi ada pertanyaan berikutnya, bagaimana minat baca kita tinggi, tapi hasil ANBK kita, hasil TKA kita, dan lain-lain itu kita masih di bawah. Sesuatu instrumen yang berbeda. Ya, instrumen pengukuran yang berbeda. Tapi saya tidak membicarakan soal instrumennya ya. Bahwa kondisi kita minat bacanya tinggi, tetapi berdaya membaca itu rendah. Ya, berdaya membaca itu menjadi PR besar. Yang korelasi tadi dengan generasi Z kita, yang karena dunia digitalisasi yang tidak terkontrol. Maaf ya. Dunia digitalisasi tadi sudah sama sependapat bahwa menolak digitalisasi adalah sebuah kemunduran. Dan tidak menggunakan digitalisasi dengan positif itu sebuah pembodohan. Ya kan gitu. Nah, kembali ke tadi bahwa berdaya membaca kita yang sangat rendah. Berdaya membaca itu kita, anak-anak kita, generasi kita, termasuk orang dewasa di NTT tidak secara utuh membaca teks secara total, secara menyeluruh, secara sampai selesai. Dan tidak bertahan lama dalam membaca teks atau membaca bacaan misalnya. Nah, minatnya tinggi membaca teks pendek, video pendek. Makanya tadi scrolling terus, scrolling. Mereka akan baca, baca sepintas, baca. Dan baca sepintas tadi, scrolling tadi itu berdampak sangat besar. Yang pasti critical thinkingnya tidak dimiliki, kemampuan mendalami isi teks. Maka ketika diuji, dites, baik dalam bentuk ANBK maupun dalam bentuk TKA, hasil kita itu menurun. Kenapa? Kedalaman membaca kita itu rendah. Minatnya tinggi. Kita membaca, anak-anak kita itu suka membaca judul buku, membaca teks pendek, suka crawling di Facebook, baca di TikTok itu mereka baca bacaan-bacaan pendek mereka baca. Tetapi bacaan yang secara utuh itu susah. Sehingga ketika disodorkan teks-teks yang panjang, disitulah kelemahan anak-anak kita. Terus apa langkah konkretnya? Langkah konkretnya tadi, kita optimalkan ekosistem literasi kita. Ekosistem literasi itu ada 4. Keluarga, sekolah, masyarakat, dan media. Media sosial. Karena dunia saat ini, kita lebih banyak di media sosial, dunia maya. Maka 4 pilar pembelajaran ini, pilar ini, harus kita perkuat kembali. Seperti yang tadi, harus sistemnya harus segera diubah yang disampaikan oleh Prof tadi. Nah, kondisi ini yang sedang dialami oleh generasi kita saat ini. Saya tidak melihat mereka sebagai objek ya. Dan bagi saya, pembudayaan literasi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Prof,
4: yeah,
3: pembiasaan itu adalah langkah konkret jika kita ingin menumbuhkan cinta membaca, dan membaca bukan sekedar minat tetapi menjadi budaya.
4: Yeah.
3: Kalau masih di posisi minat, ada sesuatu yang harus kita dorong terus, yeah, sampai pembudayaan, okay, pembudayaan literasi, sehingga tadi dia bisa membaca, dia bisa menulis, dia bisa berhitung, dia bisa membaca teks, dia, yeah, paham nggak apa yang dibaca, ya kan? Ketika dia mengerti apa yang dibaca, bisa nggak dia melakukan praktek aplikasi dalam sesuatu yang sudah dibaca?
4: Yeah.
3: Karena buta aksara itu bukan hanya orang yang sudah bisa membaca, tapi orang yang sudah bisa membaca, sudah bisa memahami, tapi ketika dia tidak bisa mempraktekkan apa yang dibaca, apa yang dipahami, itulah
4: buta aksara.
3: Oke, yang, yeah, kedua, kita saat ini mengalami namanya narkoba digital.
4: Yeah.
3: Nah, narkoba digital itu lebih kejam, lebih bahaya, berbahaya daripada narkoba yang selama ini kita ketahui.
4: Yeah.
3: Narkoba digital, jika tidak dikendalikan, generasi kita akan terjebak. Mereka tidak lagi menjadi pelaku perubahan, bahkan mereka akan menjadi korban daripada perubahan itu sendiri.
4: Yeah.
3: Maka sekarang apa langkahnya? Keluarga tadi harus menjadi perpustakaan pertama bagi anaknya. Memastikan anak sejak praliterasi, anak itu didampingi dalam penggunaan digitalisasi. Kalau undang-undang peraturan pemerintah ya, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, yeah, nomor 9 tahun 2026, pembatasan penggunaan konten-konten digital,
4: yeah,
3: ya, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Saya pikir ketika saya diwawancari terkait dengan peraturan itu, saya mengatakan, saya pikir itu positif. Berlaku untuk anak-anak yang usia 0 sampai 6 tahun, 6, yeah, sampai 12 tahun, dan 12 tahun sampai dengan 16 tahun.
4: Yeah.
3: Ketika usia 17 tahun ke atas, karena proses literasi dari praliterasi usia 0 sampai 6, 6 sampai 12, dan 12
4: pembiasaannya
3: sampai
4: sudah
3: 16
4: ada
3: tahun. Pembiasaan itu dan sudah masuk pada pembudayaan.
4: Iya.
3: Mau dunia digital, mau bentuk apapun,
4: betul,
3: secara mental anak, iya, sudah sangat siap.
4: Iya.
3: Maka ketika saya diminta bicara di level kampus,
4: iya,
3: generasi muda harus gunakan digitalisasi.
4: Baik.
3: Manfaatkan teknologi.
4: Iya.
3: Karena itu kebutuhan, begitu.
4: Iya.
3: Tetapi untuk tadi usia tadi yang saya sampaikan tadi, itu perlu pendampingan. Perlu hati-hati.
4: Sedini mungkin harus dimulai mungkin, gitu
3: perlu
4: ya.
3: Perlu kita advokasi.
4: Baik.
3: Saya kira itu.
4: Baik, Pak Poli. Ya. Ya, saya ke Prof. Simon. Prof. Simon, menarik untuk bicara soal bagaimana kurikulum pendidikan kita, Prof, saat ini. Apakah memang kita terlalu fokus ke soal nilai akademik kita dibanding dengan kemampuan literasi dan juga nalar kritis kita? Kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Poli tadi ya. Minat bacanya oke, okay, tapi kedalaman membacanya menjadi soal ini, jadi tantangan besar bagi dunia pendidikan. Silakan Prof, dari pandangan Prof, silakan.
0: Iya, jadi pendidikan kita sekarang ini, kalau kita sorot dari prosesnya, ya, saya selalu mengatakan bahwa kita ya belajar, tapi tidak punya tujuan untuk sekarang ini. Belajar tidak punya tujuan. Pemirsa juga bisa membayangkan bahwa saya berulang-ulang menyampaikan ini di forum.
4: Yeah.
0: Anda duduk di kelas 1 SD sudah pasti lulus kelas 6. Tidak perlu. Tidak perlulah, tidak perlu, yeah, macam-macam. Maka, yeah, ada data di 2-3 tahun lalu. Di kota Kupang ini banyak siswa SMP tidak tahu baca tulis.
4: Yeah. Yeah.
0: Kan lucu itu.
4: Yeah.
0: Tapi dianggap biasa. Dia nggak biasa. Dan saya juga sudah menyampaikan di satu forum bahwa di Undana itu sudah kemasukan generasi itu. Jangankan tadi tahu baca, tapi tidak tahu menerapkan.
4: Yeah.
0: Mengerti isi bacaan. Yeah. Tidak tahu mengerjakan sesuatu berdasarkan apa yang dia baca. Ini, yeah, tidak. Membaca teks, ditanya apa maksud teks
4: itu saja.
0: Tidak tahu.
4: Belum.
0: Itu mahasiswa. Mahasiswa. Jadi kita bergerak mundur. Jadi tidak ada perbandingan, ya, tidak berbanding lurus lah. Kalau dia membaca sebagai sebuah budaya tadi sudah bagus ya. Ya.
4: Iya.
0: Kita cari ukuran lain lah kita. Coba keluar sedikit dan kita cari ukuran. Saya tadi dalam diskusi di luar saya sudah bilang begini, jangankan ikut tes pendidikan dinas yang terlalu tinggi lah. Masuk Undana saja, kalau pasangkan UTBK ya berbasis komputer itu, tes tulis, lebih banyak lulus dari luar NTT. Padahal kita literasi kita bagus kan, tapi itu sebagai Pak Polikarpus bilang pembenahan itu harus sistemik dan holistik, tidak bisa kita over ke oh ini urusan bunda literasi, ini urusan tidak bisa. Jadi semuanya harus ada komunikasi, ada interaksi antara lembaga formal maupun non formal ya, yang peduli terhadap generasi ini. Generasi ini kan begini. Sekarang dia baca buku, ya kan? Saya hampir tidak melihat mahasiswa punya buku sekarang. Saya ini kan pernah jadi wakil rektor tiga dan sering juga jalan ke kos-kosan mahasiswa itu mengecek, ya kan? Tempat tidurnya di situ, pancinya di situ, makan nasinya di situ, buang bukunya di situ, tapi buku yang tidak berguna. Buku-buku yang berkaitan dengan ilmu tidak ada. Maka pernah saya kerjasama dengan Gramedia. Bagi mereka yang mendapatkan bidik misi yang sekarang KIP kuliah itu ya. Itu pada saat menulis skripsi minta catatan dari dosen pembimbing, Anda membutuhkan buku apa? Tulis judulnya, lapor ke saya. Saya data semua, pegawai data, lapor bawa ke Gramedia, ini Gramedia Kupang. Ambil bukunya, nanti dibayarkan pakai uang bidik misi. Gitu. Bayangkan itu. Itu waktu itu. Sekarang apalagi dengan scrolling ini, tidak ada lagi buku. Saya tanya, kalau mengajar, Anda punya buku mata kuliah ini ada berapa? Satu? Tidak ada, Pak. Nah, jadi buku itu menjadi barang langka sekarang.
4: Bahkan mengerjakan skripsi pun nyaris tanpa buku.
0: Ke toko buku. Pengunjungnya tidak ada nih sekarang toko buku. saya sering ke toko buku beli-beli buku. Tapi mereka anggap tidak penting. Dia baca sepotong-sepotong di Reels, di YouTube, di TikTok. Dia pikir itu sudah komprehensif. Belum. Belum apa-apa. Belum lagi banyak gangguannya. Begitu kita buka ini ya. Ini kan banyak gangguan. Kalau kita baca buku, terfokus. Jadi istilah deep reading, jangan silentnya saja. Deep reading itu tidak sama sekali tidak ada. Karena dia buka begini, tiba-tiba ada muncul yang lain, dia scroll cepat-cepat lagi, dapatkan informasi baru, mungkin tadi dia puas, mungkin oh ini menyenangkan, tapi tiba-tiba buka satu lagi dia stres, dia scroll lagi cepat untuk pindah ke yang lain. Karena kita kembali kan susah juga ini barang. Kalau kita sudah satu kali scroll, terus dia jalan. gitu. Jadi itulah dampak dari digitalisasi. Tapi tidak semua yang baru yang kemudian membuat kita gelisah, itu tidak semuanya buruk. Karena kita menganut prinsip gini, seburuk-buruknya sesuatu ada baiknya. Tidak bisa semuanya buruk. Sebaik-baiknya sesuatu ada buruknya, kita tidak pernah lihat. Kan begitu. Maka digitalisasi ini jangan dibenturkan dengan yang manual dan yang konvensional. Saya selalu mengatakan itu. Itu menjadi bahan untuk memvalidasi, menjustifikasi. Saya baca buku, tapi kok di sini bilang begini, maka tumbuh nalar, nalar analisisnya jalan, tapi kritisnya juga jalan, Jadi kita butuhkan itu. Di samping sesudah dia bernalar, nalarnya bagus, dia mengkritisi, lalu dia melakukan pilihan-pilihan untuk mengerjakan sesuatu sesuai pilihannya berdasarkan apa yang dia baca. Disitulah membaca mempunyai manfaat untuk kebutuhan dia. Kalau tidak, ya sudah, kita suruh baca. Baca. Untuk apa Bapak baca? ya kan? Dia tak akan bertanya begitu.
4: Yeah.
0: Mahasiswa, tingkat mahasiswa untuk baca itu susah, susah. Dia tinggal penjet saja. Okay. Jadi istilahnya kalau ini digitalisasi satu kali klik, ya kan? Semuanya akan diperoleh. Padahal yang diperoleh belum tentu benar, ya kan? Saya ingat perkataan Rocky Gerung, namanya juga artifisial. Artifisial itu kan buatan, bukan yang alamiah.
4: Dan itu takutnya Prof, nanti akhirnya karena dampak literasi kita yang rendah itu berpengaruh terhadap kualitas demokrasi kita, cara Gen Z menyikapi informasi-informasi politik, dan itu sangat berbahaya, itu tentu saja itu Prof ya.
0: Oh iya, hoax itu banyak terjadi di situ.
4: Iya.
0: Ya, dan saya sering diminta jadi saksi ahli bahasa soal yang ini. Set ini kita bohong, ya. Kemudian fitnah juga di situ, ya. Percaya kepada sesuatu yang tidak yang belum diklarifikasi, belum diverifikasi, tapi sudah menjudge bahwa ini yang benar, padahal tidak, kan gitu.
4: Iya, baik, terima kasih Prof. Saya beralih ke Pak Aram sebagai Ketua DPW PKBM dan juga Wakil Himpaudi. Pak Aram, jadi sekarang setelah kita melihat penjelasan dari Pak Poli dan juga Prof. Simon, kita sekarang berpikir bahwa apa sebenarnya yang kemudian menjadi kebutuhan kita sekarang di NTT yang kemudian, tadi ada beberapa yang sudah dijelaskan, tapi yang betul-betul saat ini perlu kita perhatikan, apakah kemudian fasilitas belajar kita atau keteladanan para orang tua dalam hal literasi atau juga para guru, atau juga perhatian kita secara emosional kepada anak-anak supaya mereka kemudian punya kemampuan literasi yang lebih baik lagi. Silakan Pak.
5: Baik, jadi bicara tentang literasi, saya pikir literasi ini secara menyeluruh, ya. Tidak hanya pada klaster-klaster anak-anak sekolah, tetapi secara menyeluruh semua lapisan masyarakat. Karena saya bergerak tidak hanya di ruangan sekolah, tapi juga di ruangan masyarakat. Karena itu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan literasi yang berkualitas seperti yang diharapkan tadi dan dipaparkan oleh Pak Prof tadi, maka media sosial bagi saya ini media yang memang dibutuhkan saat ini. Tetapi seperti yang Pak Poli bilang, bahwa dibutuhkan tetapi harus bijak digunakan. Nah, terkait dengan dibutuhkan dan bijak menggunakannya ini, maka seperti yang ditanyakan tadi, apa yang harus kita lakukan? Pendampingnya sudah jelas. Jadi mungkin saya sampaikan dulu terkait dengan literasi ini. Literasinya begini, maka ini pemahaman saya sebagai pengguna. Jadi literasi satu daerah diukur itu kan dari empat aspek tadi, ya. Ada literasi sekolah, literasi orang tua, masyarakat, dan media. Yang dalam prakteknya di NTT pada umumnya, khususnya di Kota Kupang, saya melihatnya itu secara kuantitatif itu lebih kepada literasi sekolah. Literasi orang tua dan masyarakat bukan tidak jalan, tetapi belum signifikan. Padahal sebenarnya harus ada kontinuitas antara literasi sekolah dan literasi masyarakat. Karena yang terjadi di sekolah itu sifatnya itu waktunya secara durasi terbatas. Sementara ketika di masyarakat, harusnya pengalaman literasi yang dia dapatkan di sekolah itu harus diterapkan secara baik di. Nah, bagaimana kita harapkan orang literasi, orang tua menjadi guru pertama dan utama, sementara dia sendiri tidak punya kemampuan atau pengalaman berliterasi yang baik sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, ini kan butuh pendampingan. Nah, pendampingan harus dilakukan oleh siapa? Semua kita punya tanggung jawab secara moral, tetapi secara kelembagaan pemerintah lah punya tanggung jawab utama. Sehingga yang diukur itu bukan hanya literasi sekolah, yang diukur adalah literasi semua aspek tadi, sehingga lahirlah literasi, kualitas literasi sebuah daerah. Karena kalau kita hanya fokus di sekolah, ketika kita diukur tiga aspek ini tidak disentuh secara maksimal, maka hasilnya tetap mungkin kuantitas iya, tapi kualitas kita masih berdebat panjang di situ. Nah, hal yang kedua, siapa yang bertanggung jawab di situ? Termasuk lembaga keagamaan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh perempuan, tokoh pemuda. Ini semua harus digerakkan. Siapa yang punya kewenangan untuk menggerakkan ini? Ya, itu secara simbiosis mutualisme, ini harus digerakkan secara bersama. Itu mata cincin itu, tidak ada tepinya. Nah, tetapi harus ada penanda siapa yang memulai. Tetap harus kembali kepada pemerintah dan lembaga keagamaan. Bahwa orang tua dan keluarga adalah tempat belajar yang pertama dan utama, justru karena dia pertama-tama, maka harus dipersiapkan secara baik. Sekolah itu menurut saya itu harusnya sebagai penunjang saja, karena yeah. waktunya terbatas. Dan secara emosional, antara guru dengan siswa, atau guru dengan murid, akan berbeda kualitas emosionalnya ketika orang bapak, mama dengan anak. Itu beda. Ini berarti pengalaman saya. Dari sisi, bagaimana kita menciptakan budaya dengan melibatkan semua unsur tadi.
4: Yeah.
5: Nah, karena itu, apa yang disampaikan oleh Prof tadi dan juga Pak Poli tadi, ini harus kita formulasikan dalam sebuah bukan program, karena program sudah banyak.
4: Iya.
5: Sekarang yang jadi pemicu dan pemacunya siapa? Nah, tentu kita sebagai mitra yang terlibat langsung di situ harus punya kiat-kiat. Nah, karena itu pendekatan kepada masyarakat jangan secara formal.
4: Iya.
5: Harus secara hubungan emosional yang kuat. Nah, karena itu libatkan semua seperti yang saya bilang tadi, tokoh-tokoh bagi keagamaan, perempuan dan seterusnya. Itu semua harus dilibatkan. Yeah. Kalau itu tidak dilibatkan, kita hanya bicara dan akan hasilnya kita dapat cuma sampai pada hasil secara kuantitatif. Membacanya bagus, angkanya hebat, tapi kualitasnya seperti yang Prof bilang tadi, jangankan tes di sekolah-sekolah kedinasan.
4: Yeah.
5: Masuk undangan tadi saja kita kalah dengan teman-teman dari luar. Padahal kalau secara kuantitatif, tadi Pak Poli bilang tadi,
4: yeah.
5: NTT lebih hebat dari seluruh provinsi di Indonesia.
4: Yeah.
5: Dari sisi
4: minat. Yeah.
5: Tetapi kualitas. Nah, kembali lagi kepada apa bahan bacaan bermutu tadi, dari cara tata kelolanya tadi saya katakan tadi. Kami sebagai pengguna,
4: yeah.
5: saya punya warga belajar, konsentrasinya adalah dia berkebun. Bacaan terkait dengan hal-hal teknis tanaman dan cara berkebun yang baik itu tidak ada di dalam hampir dia mungkin hanya 0,9% di setiap pojok baca atau di perpustakaan yeah. tersedia. Yeah. Nah, sementara itu yang saya butuhkan, warga belajar saya butuhkan, tapi medianya tidak tersedia. Artinya antara bahan bacaan walaupun dia bermutu, tetapi bermutu ini sudah sesuai dengan kebutuhan belum?
4: Yeah.
5: Semua bacaan itu mungkin bermutu karena yeah, bermutu yeah. selalu indikator bermutu kan dia produknya jelas siapa yang memproduksi bacaan itu
4: yeah.
5: ya itu kan indikator bacaan bermutu
4: yeah.
5: dan sampai dengan standar-standar yang dipersyaratkan. Tetapi apakah bacaan bermutu itu connect dengan kebutuhan saya sebagai warga belajar yang saya mau pelajari tentang peternak babi? Maka yang terjadi adalah saya scroll. Sehingga bagi saya sebagai pengguna, budaya scroll itu sebenarnya baik menurut saya.
4: Yeah.
5: Jadi budaya membaca tadi itu kita mengubahnya menjadi scroll. Kalau buku adalah jendela dunia, maka scroll itu pintu masuk untuk memahami dan menguasai sebuah keterampilan di dalam berliterasi. Jadi literasi tidak hanya membaca menulis, tetapi juga memahami dan juga bisa menganalisis dan bisa mempraktekkan apa yang saya bacakan. Nah, itu scroll. Supaya seperti yang Prof bilang tadi, ini pintu scrolling itu pintu saya untuk membaca.

0: bilang tadi, lembaga-lembaga keagamaan itu juga harus dilibatkan. Orang bisa membaca secara cerdas, melakukan bisa melakukan apa yang dia baca, dia pahami secara secara baik. Yang melakukan bom Bali itu cerdas sekali. Dia membaca begitu banyak literatur, dia memahami secara baik, dia menciptakan bom dan meledak. Nah, apakah ini yang kita mau? Karena itu dari akhlak moral juga harus diperhatikan. Karena itu lembaga-lembaga, tokoh-tokoh keagamaan harus dilibatkan. Baik. Sebagai pengguna di lapangan itu pengalaman saya.
1: Makasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Aram. Obrolan kita sangat menarik sampai kita sudah tidak merasa bahwa kita sudah hampir satu jam berbicara pagi hari ini. Ya, kita berada di penghujung kebersamaan kita. Mungkin bapak-bapak, kita ada kesempatan untuk masing-masing 2 menit bisa memberi kepada kita semacam penegasan begitu bahwa membaca itu memang penting untuk dilaksanakan, tidak sekedar membaca tapi literasi secara keseluruhan. Saya mulai dari Pak Puli, kemudian nanti 2 menit ke Prof, dan kemudian 2 menit ke Pak Aram. Silakan Pak Puli.
2: Baik, terima kasih ya. Jadi kita ingin NTT ini menjadi generasi literat ya. Generasi literat itu ada 3, memiliki kecakapan 6 literasi dasar. 6 literasi dasar itu dari literasi membaca, menulis, numerik terkaitnya simbol, angka-angka, literasi sains, literasi digital yang tadi kita bahas, terus literasi finansial, terus yang berikutnya adalah literasi budaya dan kewargaan. Nah, 6 literasi dasar itu harus menjadi apa, semacam kuku dan daging ya, kebutuhan masyarakat NTT. Yang kedua, generasi yang literat itu generasi yang memiliki kompetensi. Tadi kita singgung critical thinking, komunikatif, kerja kolaboratif, dan berbagai kompetensi lainnya. Nah, itu kita punya kerinduan. Berharap generasi Z memiliki kompetensi. Terus yang paling utama adalah tadi yang disinggung oleh Pak Aram, karakter. Jadi kalau generasi itu literat, itu pasti dia memiliki 3 komponen: cakap 6 literasi dasar, kompetensi, dan memiliki kualitas karakter yang mumpuni, yang harus dimiliki oleh generasi dan masyarakat NTT. Sehingga NTT disebut sebagai provinsi literasi misalnya. Begitu. Terus yang berikut, terkait dengan literasi membaca. Menurut saya, membaca itu menghidupkan diri ya. Membaca itu memindahkan dunia ke dalam diri kita. Itu membaca. Terus menulis itu memindahkan diri kita ke seluruh dunia. Jadi kita menghidupkan, mewariskan budaya, kita mewariskan ilmu pengetahuan. Dengan menulis, kita menjaga warisan pengetahuan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, teristimewa generasi Z, bersahabat dengan buku ya. Kurangi scrolling TikTok. Bukan itu tidak penting ya, tapi saya bilang kurangi ya, agar pemahaman mendalam terkait dengan pengetahuan itu melalui membaca. Tadi sudah Prof sudah gambarkan. Apa bedanya membaca digital dengan membaca konvensional? Berbagai survei itu menunjukkan kalau membaca konvensional itu kemampuan menalar kita, kemampuan daya tahan, daya tangkap itu lebih kuat dibandingkan membaca digital. Nah, itu berbagai survei ya. Oleh karena itu, closing dari saya, bersahabatlah dengan buku.
1: Bersahabatlah dengan buku.
2: Hari Buku Nasional ini saya minta bersahabat dengan buku.
1: Bersahabatlah dengan buku.
2: Berdaya dengan buku.
1: Iya, bersahabat dan berdaya dengan buku. Terima kasih Pak Puli. Saya ke Prof Simon, silakan Pak.
3: Terima kasih closing statement ini saya ingin menyampaikan bahwa dari seribuan kelompok ya, literasi ini ya, kalau bisa itu pemerintah melihatnya secara serius ya, jangan memberi penghargaan kepada sesuatu yang tidak jelas. Kalau misalnya anak-anak yang berliterasi bagus itu dikasih penghargaan, dikasih beasiswa lah yang real supaya ada hasil dari dia gemar dan membudayakan membaca. Kalau tidak, kan saya bilang Membaca tidak memberi dampak apa-apa. Karena membaca itu kan kebutuhan yang dia

0: butuhkan, yang dia butuhkan yang tidak tercapai sesuatu kan dia jadinya menurun minat bacanya. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakan-gerakan literasi ya sebenarnya harus mendapat dukungan dari seluruh stakeholder, karena kita ingin generasi berikut ini lebih bagus, lebih berkualitas dari generasi kita. Jadi kalau kita duduk dan berharap generasi kita ini terbaik dan kemudian yang berikutnya buruk, kita gagal. Itu kita gagal. Lalu kita berteriak-teriak, ini over tokat estafet, over kepada generasi yang loyo, tidak bisa membaca. Harus menjadi habit, menjadi kebiasaan, ya lah. Jadi dipicu sedikit, dia sudah bisa memacu dirinya sendiri. Yeah. Jangan sampai dipicu, dipacu juga tetap tidak bisa. itu. Baik. Lalu kemudian yang terakhir, ya sistem pendidikan kita nih harus diubah.
1: Baik.
0: Diubah. Ada evaluasi, ada assessment, ya lah.
1: Yeah.
0: Yang membuat anak itu, ya lah, generasi-generasi ini membaca untuk, ya kan PBB juga bilang learning how to do. Learning how to be, learning how to know, semuanya harus kita capai, sehingga moral, akhlak, itu tidak menjadi hal yang menjadi rumit ketika dia masuk di membaca digital itu. Itu ini seperti apa namanya, narkoba.
2: Narkoba digital.
0: Dopaminnya itu, dopamin itu transmitter yang mengatur kepuasan. Jadi begini, begitu dia baca ini puas, dia akan besok buka lagi itu kepuasan. Seperti kita makannya saat ini hari enak, besok makan lagi, makan terus kan begitu. Dan itu ketagihan kepada sesuatu yang belum tentu tervalidasi.
1: Begitu. Baik, kalau kecanduan narkoba ada panti rehabilitasi yang disediakan, tapi kalau kecanduan seperti itu nah kemana gitu.
0: Sekarang kan undang-undang yang ada peraturan pemerintah yang mengatur itu. Kontrolnya bagaimana? Anak yang sekarang yang belum tahu apa-apa sih sudah pegang ini. Siapa yang kontrol?
1: Baik.
0: Orang tua kan tidak kontrol. Nanti dia menangis kalau diambil gadgetnya. Kan gitu.
1: Baik, terima kasih Prof. Terima kasih. Saya ke Pak Aram, silakan Pak Aram. Masih 2 menit, silakan Pak.
3: Terakhir ini. Ini gambaran pengalaman saja untuk mencapai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Poli dan apa juga yang sudah diriwayatkan oleh Prof, baik itu sejarah maupun prediksi masa depan kita dalam dunia digital, khususnya kepada untuk hal literasi. Jadi mungkin harapan saya begini, literasi ini harus menjadi gerakan bersama semua lapisan masyarakat, karena hanya dengan kebersamaan kita bisa mencapai tujuan yang lebih besar. Karena itu, ini pengalaman saya dalam memberikan penguatan-penguatan kepada komunitas, apakah itu pemuda gereja, apakah itu teman-teman seprofesi. Saya selalu punya semacam rumus dalam hidup. Karena bagi saya, semua orang yang belajar itu tidak harus ada yang punya kemampuan membaca, tapi ada yang punya kemampuan mendengar, ada yang punya kemampuan menonton. Karena itu kita harus mendaya gunakan semua kemampuan ini. Kalau semua orang hanya dipaksa baca dan baca, ada baiknya juga, tetapi ada pada kondisi tertentu ada juga yang tidak bisa mencapai yang diharapkan. Karena itu pakai cara dia. Nah, sehingga saya bilang begini, untuk meningkatkan kapasitas diri, saya punya rumus namanya BTP. B itu
1: bukan Basuki Cahaya Purnama,
3: bukan. Ya, Pak. Itu dalam konteks yang berbeda. Jadi B itu bacaan apa yang dibaca? Ya itu sesuai dengan minat dan passion. Kalau mau jadi seorang guru, baca hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan seorang guru. Mau jadi seorang petani, ya baca hal-hal yang berkaitan dengan petani. Jadi bacaan yang kita baca itu sesuai dengan minat dan passion kita.
1: Baik.
3: Supaya ada kesinambungan antara yang dibaca dengan yang dihasilkan nanti. Yang kedua, tidak ada, karena ini di dunia digital, maka tontonan apa yang ditonton setiap saat? Kalau yang ditonton itu adalah scroll TikTok yang sifatnya hoax-hoax dan seterusnya, maka kita jadi pencipta hoax terbaik yang berikutnya. Tetapi kalau kita menonton para seorang Prof. Simon Sabanola atau sejenisnya, pasti kita jadi profesor berikutnya. Baik. Kira-kira seperti itu. Lalu yang terakhir, pertemanan dengan siapa kita berteman. Karena itu untuk pertemanan ini saya kasih rekomendasi 3 orang supaya akhlak moral dan seterusnya karakter itu terbentuk. Bertemanlah kalau meningkatkan kemampuan secara ilmiah teman-teman di kampus. Karena mereka bicara hal-hal ilmiah. Karena itu sering saya dekat-dekat Prof. Simon dan teman-teman di kampus. Karena hanya dari mereka saya bisa mendapatkan sesuatu secara ilmiah. Lalu orang kedua yang saya rekomendasikan adalah berteman dengan rohaniawan. Karena secara manusia sama-sama manusia, tapi secara moral mungkin rohaniawan lebih hebat. Ya secara normatifnya begitu. Lalu yang terakhir, berteman dengan para media. Wartawan ini. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita dapatkan secara berimbang, ilmu pengetahuan kita dapat, moralitas kita dapat, tapi kalau hati tidak berguna bagi sesama, itu juga nonsen. Itu bukan berliterasi. Karena itu tips dari saya seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Dan kami berbahagia sekali karena hari ini kami dapatkan semuanya dari bapak-bapak. Hari ini bisa berbagi soal literasi. Terima kasih bapak-bapak sudah berbagi dengan media, dengan pendengar pagi hari ini terkait dengan literasi. Selamat melanjutkan aktivitas bapak-bapak. Selamat melanjutkan aktivitas dan mungkin kemudian kita bisa berbahas, bisa berbagi kali berikut lagi. Selamat pagi.
2: Terima kasih.
1: Pada kali demikian kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa, dan ini kita berharap bahwa inspirasi baru kita dapatkan soal literasi pagi ini. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo, selamat siang pendengar. Senang bisa bersama Anda kembali di Halo RRI. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Halo RRI memberi ruang kepada Anda pendengar untuk bisa menyampaikan pendapat atau juga menyampaikan laporan dari sekitar Anda terkait dengan layanan publik dan juga hal-hal yang menurut Anda akan diteruskan ke stakeholder untuk dijawab dan akhirnya bisa mendapatkan jawaban langsung dari stakeholder. Anda bisa menyampaikan secara langsung pendengar di line telepon di 0380-825-444, 0380-843-1152. Anda juga bisa mengirimkan video aduan Anda di WhatsApp di 0811-3820-9440 atau juga laporan Anda terkait dengan hal-hal yang menurut Anda perlu untuk dijawab di 0811-3820-9440 dan nanti Anda bisa mendapatkan jawabannya langsung dari stakeholder terkait. Informasi aduan publik untuk Anda bisa sampaikan di Halo RRI, dibuka kesempatan bagi Anda mulai saat ini sampai menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan dibuka setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Halo RRI memberi kesempatan kepada Anda untuk bisa menyampaikan laporan-laporan dari sekitar Anda. Mungkin keluhan Anda terkait dengan kondisi lalu lintas atau juga mungkin kondisi pelayanan-pelayanan publik di lembaga-lembaga pemerintahan. Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi terkait dengan layanan-layanan atau juga fasilitas-fasilitas publik yang menurut Anda perlu untuk bisa mendapat perhatian di 0811-3820-9440 atau di 0380-825-444, 0380-843-1152. Beberapa waktu belakangan ini pendengar ada peningkatan harga dan diantaranya harga pangan itu ada harga bawang merah. Apakah Anda juga mengalami hal ini? Kami mendapatkan informasi aduan terkait dengan harga pangan secara khusus untuk harga bawang. Apakah memang juga Anda merasakannya? Meningkatnya harga pangan menjadi persoalan yang serius mendengar karena memang berdampak langsung kepada daya beli masyarakat, terutama kepada mereka yang ekonomi kecil ya. Kenaikan harga beras, harga cabai, harga bawang, minyak goreng, dan telur ini tidak hanya berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tangga, tetapi juga dapat memicu meningkatnya angka kemiskinan dan bahkan menurunnya kualitas gizi masyarakat. Ini yang kita khawatirkan bersama bahwa kenaikan harga ini akan berpengaruh terhadap berbagai hal. Nah, kenapa ini bisa naik? Beberapa hal yang menyebabkan kenaikan harga ini diantaranya adalah faktor cuaca yang ekstrim, distribusi yang terganggu, bisa juga karena biaya transportasi yang mahal, karena cuaca, karena ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, sehingga akan melemahkan produksi petani. Tetapi di sisi lain, kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan kita masih menjadi pekerjaan yang harus kita benahi secara serius oleh pemerintah bersama dengan seluruh pihak terkait. Anda bisa bergabung pendengar di line telepon di 0380-825-444 dan di 0380-843-1152. Dan kita juga akan bersama dengan narasumber kita yang akan menjawab secara langsung terkait dengan kebutuhan-kebutuhan Anda atau juga mungkin aduan-aduan Anda. Kita terhubung saat ini dengan Ibu Vivi Manafe yang adalah dari di Dinas Perindak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Ibu Vivi.
3: Selamat siang, Pak.
2: Iya, Ibu Vivi. Iya, Ibu Vivi, kita mendapat informasi bahwa beberapa waktu belakangan ini terdapat kenaikan harga dan juga masyarakat juga menyampaikan terkait dengan itu. Kita ingin mengkonfirmasi lebih dalam dari Ibu Vivi terkait dengan kenaikan harga ini. Apakah memang kita juga mengalami kondisi yang sama dan itu juga dimonitor oleh Disperindak, Ibu?
3: Baik, terima kasih, Pak. Jadi izin saya menjawab. Betul, beberapa saat ini kita mengalami kenaikan harga minyak goreng, tapi itu minyak goreng premium, Pak, seperti di Moli dan lain-lain. Jadi mungkin akibat daripada kenaikan ini, minta maaf, maksudnya minyak goreng ini memang naik akibat daripada beberapa hal, yaitu pertama karena ketegangan geopolitik internasional yang memuncul dengan harga CPO, minyak sawit mentah. Jadi para eksportir lebih memilih menjual keluar dengan harga tinggi dibanding di dalam negeri. Itu juga salah satu penyebab. Yang kedua, harga bahan kemasan plastik. Harga bahan kemasan plastik ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan sehingga berimbas kepada krisis pasokan global yang secara otomatis mendongkrak harga minyak kemasan di pasaran. Kemudian juga dampaknya yaitu nilai tukar rupiah yang melemah. Kita tahu bahwa dolar ini tinggi, kita punya rupiah melemah, itu cuma merupakan salah satu mengapa sampai minyak goreng kita, minyak yang di pasaran ini ada naik. Jadi mungkin seperti yang saya sampaikan bahwa beberapa minyak seperti Bimoli dan minyak merek lain itu, mungkin itu beberapa minyak yang harganya memang sudah tinggi. Tapi kami dari pemerintah juga sudah memberikan salah satu apa ya istilahnya instrumen untuk stabilisasi harga, yaitu dengan memberikan atau mendistribusikan minyak kita, minyak goreng kita yang saat ini sedang di pasaran. Memang betul minyak kita ini beberapa distributor kita yang ditunjuk langsung oleh Bappanas, yaitu seperti Bulog dan Raja Wali Musindo, saat ini stok yang ada di pasar sudah banyak, Pak, dan sekarang lagi dalam perjalanan, yaitu sekitar 1.800 dos atau sekitar 2 kontainer lagi yang akan masuk. Begitu pula memang harganya ada tinggi, Pak.
2: Iya.
3: Mungkin penjual apa pembeli atau konsumen mendapatkan harga di pasar itu tidak sama. Seharusnya kan minyak kita 15.700.
2: Iya.
3: Tapi mereka mengambil dari, bukan ambil langsung dari distributor, tapi mereka ambil dari tangan ketiga, misalnya pengecer lagi. Akibatnya harusnya harga eceran tertinggi minyak kita itu 15.700, Pak.
2: Iya.
3: Tapi karena bukan ambil dari Raja Wali Musindo atau ambil dari Bulog, mereka ambil dari tangan kedua atau ketiga lagi, sehingga mereka jual di pasaran harganya di atas 15.700. Dan sekarang kami juga lagi sama-sama dengan Satgas Mangan, kami akan turun ke pasar lagi, Pak.
2: Iya.
3: Karena memang kami setiap hari melakukan pemantauan di pasar.
2: Iya.
3: Harga minyak, tapi semua harga sembako kami melakukan pemantauan. Saat ini kami akan turun lagi karena ada indikasi bahwa kenapa minyaknya banyak yang sudah digelontorkan oleh pemerintah ke Provinsi NTT, tapi kenapa harganya masih tinggi. Jadi kecuali minyak goreng lain, Pak, tapi kalau minyak kita tidak boleh harga di atas 15.700.
2: Baik.
3: Jadi mudah-mudahan ya nanti kami dan Satgas Pangan akan turun sehingga kami bisa menstabilkan harga, karena minyak kita ini salah satu minyak yang untuk stabilkan harga di pasar, Pak.
2: Iya. Baik, Ibu Vivi, ini kabar baik tentu saja bagi kita. Saat ini ada 1.800-an dos atau 2 kontainer tadi Ibu sampaikan bahwa sementara dalam perjalanan, dan itu berarti bahwa setelah itu tiba nanti kita akan berharap bahwa harga akan stabil. Tetapi juga Ibu Vivi tadi mengkonfirmasi betul bahwa salah satu yang membuat harga minyak naik sekali itu karena termasuk minyak kita itu karena ada ambil dari tangan kedua dan tangan ketiga. Ibu Vivi, dari hasil pantauan tiap hari di pasar, selain minyak yang premium, tetapi juga minyak kita yang agak sedikit mengalami kenaikan harga, Ibu Vivi bisa berbagi dengan kita hasil pantauan tiap hari di pasar itu. Apakah juga misalnya termasuk bawang merah yang dikeluhkan oleh pendengar itu juga termasuk yang harganya naik atau seperti apa, Ibu Vivi?
3: Baik, Pak. Jadi kita setiap hari itu memantau sekitar 41 macam, Pak. Jadi bukan hanya bawang merah.
2: Betul-betul, ya.
3: Daging, tuluk, semua, Pak. Jadi mungkin kalau mau cek harga harian, itu bisa dilihat di aplikasi SP2KP Kementerian Perdagangan, Pak.
2: Iya.
3: Jadi itu ada harga yang bisa dipantau di situ.
2: Iya.
3: Jadi misalnya kalau kita sidak pasar, Pak, misalnya seperti mendapat kalau minyak kita ada di distributor atau ada di istilahnya D1 ya, Pak, distributor harga tinggi, berarti di pasarnya tinggi. Dan kalau distributor jual harga tinggi, kita bisa langsung buat teguran, Pak. Jadi informasi yang sudah beberapa distributor yang kita buat teguran lisan, apabila minggu depannya kita turun lagi dan masih ada ya semua, kita langsung cabut izin, Pak. Itu sudah ada aturan dari Kementerian Perdagangan dan juga kerjasama dengan kita punya tim sapu bersih ya dengan Polda, Pak. Bukan begitu, Pak, bukan hanya minyak, tapi beras juga. Beras kalau di upset, baik medium atau premium, kita langsung membuat apa teguran secara lisan dan akan berlanjut terus apabila pedagang atau pengusaha itu masih tidak menghormati apa yang kita ini apa tegaskan bahwa itu tidak boleh sesuai aturan.
2: Beberapa faktor tadi Ibu Vivi sampaikan seperti ketegangan geopolitik dan kemudian soal kemasan plastik, kemudian nilai tukar rupiah yang melemah menjadi faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan. Tapi ini apakah kemudian secara rutin misalnya berkaitan dengan dekatnya Idul Adha begitu Ibu, jadi kemudian ada harga ini juga kemudian berpengaruh soal ini. Silakan Ibu.
3: Mungkin kalau momentum juga iya, Pak. Jadi setiap momentum hari besar keagamaan, kami biasa turun juga pantau. Jadi biasanya kalau momentum mereka sudah naikkan harga juga, padahal memang sekarang harganya lagi tinggi. Jadi kita juga pantau bahwa kita mengerti bahwa hitung-hitungan keuntungan itu harusnya wajar, Pak. Jadi kalau ada harga yang sudah di atas kewajaran tidak boleh, karena kan pasti masa mereka mau untung lebih dari 100% atau kan ada batas. Keuntungannya mungkin 15-20% ya, Pak, wajar kan ada di situ dan lain-lain gitu. Jadi mungkin salah satu juga kenaikan harga, Pak, karena
2: momentum ya.
3: Solar industri juga naik, Pak.
2: Iya, betul, betul.
3: Iya, biaya perjalanan kan naik. Itu juga salah satu kenaikan kemasan dan lain-lain, Pak.
2: Iya. Baik, Ibu Vivi, tadi Ibu Vivi sempat menyebutkan bahwa supaya kita bisa lihat harga bisa ke SP2KP Kemendak ya Ibu ya. Tetapi soal kalau misalnya kita ingin memastikan Ibu bahwa ini harga yang sesungguhnya, tapi kemudian kita di pasar kita temukan harga yang lain, itu kita bisa melihat standar harga yang sesungguhnya itu bisa di SP2KP kah juga Ibu?
3: Kalau untuk head itu, kalau subsidi ada head, Pak.
2: Oh iya.
3: Subsidi tidak ada head.
2: Okay.
3: Itu sesuai mekanisme pasar. Tapi sesuai mekanisme pasar betul. Tapi keuntungannya yang wajar lah.
2: Iya, baik. Jadi Ibu Vivi sekaligus memberi penegasan kepada kita bahwa kalau seandainya memang minyak kita agak naik, harus dipastikan bahwa ini karena ada beberapa hal yang harusnya 15.700, tapi kalau misalnya ada naik-naik dan ada yang lebih itu karena tidak ambil langsung dari distributor. Ibu Vivi di kebersamaan kita di penghujung ini, Ibu bisa berbagi kepada kita penegasan kepada masyarakat soal sekaligus kepada mungkin para penjual, para pedagang, para distributor. Tadi Ibu Vivi sudah menyampaikan bahwa teguran lisan dan cabut izin, tapi juga untuk kepada kita semua masyarakat supaya kita sedikit agak sedikit tenang begitu. Tadi kabar baik tenangnya adalah 1.800 dos dari minyak kita sedang datang, atau mungkin informasi lain yang bisa menenangkan kita terkait dengan kenaikan harga ini. Silakan Ibu Vivi.
3: Baik, terima kasih. Jadi informasi juga bahwa kita di NTT Mart yang ada di Jalan Palapa, Pak, kita juga menjual minyak kita. Jadi ada, kalau mau pergi membeli boleh, ada jual di NTT Mart Jalan Palapa. Kemudian saya himbauan untuk masyarakat, kita membeli bijak. Jadi membeli sesuai kebutuhan, yang sesuai keinginan. Jadi jangan takut juga bahwa minyak pasti tidak ada atau apa, tapi kami pemerintah tetap bekerja, berusaha minyak pasti ada. Jadi kalau seperti saya tadi bilang bahwa pedagang atau pelaku usaha ambil keuntungan yang wajar, kami pemerintah akan melakukan tindakan keras apabila pelaku usaha tidak mengikuti aturan yang kami sudah keluarkan. Jadi Pak, minyak kita itu sudah punya, misalnya ada rumah pangan kita itu yang bulog, itu ada. Terus di pasar-pasar pantauan itu sudah ada kios-kios yang memang menjual minyak kita. Jadi kami himbau untuk pedagang yang ada di sebelah, kalau bisa ambil langsung ke distributor seperti Raja Wali Musindo atau Wijaya juga, Pak, toko Wijaya atau Bulog, sehingga bisa menjual harga dengan 15.700. Karena Pak, harga 12.500, kan untung 1.000 kan masih dapat, Pak.
2: Iya.
3: Jadi mungkin itu, Pak.
2: Baik. Terima kasih banyak Ibu Vivi sudah berbagi pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi kabar gembira bagi kita, dan sekaligus kalau misalnya memang kita ingin memantau harga-harga perkembangan-perkembangannya, terima kasih untuk informasinya bahwa SP2KP Kemendag dapat menolong kita untuk memantau harga. Terima kasih Ibu untuk berbagi waktu pagi hari ini dan berbagi informasi. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang Ibu.
3: Ya, Pak, terima kasih.
2: Ya, Ibu Vivi Manave dari Disperindak Nusa Tenggara Timur sudah berbagi bersama dengan kita dan sekaligus menjawab keresahan Anda. Ada pertanyaan yang disampaikan terkait dengan kenaikan harga. Ya, Anda yang mungkin mengeluhkan terkait dengan kenaikan harga, konfirmasi dari Ibu Vivi bahwa di antaranya ada minyak goreng yang premium, itu memang menaik harganya tinggi dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya adalah ketegangan geopolitik dan juga kemudian selain itu ada kemasan plastik yang harganya juga naik dan juga nilai tukar rupiah yang melemah dan ini berpengaruh terhadap itu. Tapi untuk stabilisasi harga minyak kita tadi Ibu Vivi sudah menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu ini saat ini dalam perjalanan ada 1.800 dus atau sekitar 2 kontainer dari minyak kita sementara dalam perjalanan, dan sidak yang dilakukan oleh Disperindak setiap hari dilakukan untuk bisa memantau harga-harga. Ya, ada barang-barang yang memang ada harga eceran, ya, HET, harga eceran tertinggi yang disiapkan, tetapi juga ada beberapa yang ya mengambil keuntungannya tidak berlebihan, kata Ibu Vivi tadi. Bagi Anda yang mungkin saat ini ada distributor atau juga termasuk di dalamnya para pedagang, Ibu Vivi dari Disperindak tadi juga menyampaikan bahwa akan ada teguran lisan dan juga cabut izin kalau misalnya memang ditemui penyalahgunaan atau juga kenaikan harga yang tidak normal begitu ya. Ya, silakan Anda yang lain yang ingin menyampaikan aduan terkait dengan masalah-masalah di sekitar Anda, ada kesempatan pendengar di Halo RRI dan nanti kami akan teruskan kepada narasumber untuk bisa menjawab. Ada RT dari Pasir Panjang, seminggu lalu berbelanja di Pasar Eba, harga bawang 1 kilo masih Rp40.000, tapi kemarin di Pasar Impres harga bawang sudah Rp50.000 per 1 kilogram. Tadi sudah dijawab oleh Ibu RT, memang ada perubahan, ada perkembangan harga, tetapi juga saat ini masih menjadi perhatian bahwa teguran lisan akan diberikan kepada mereka yang menaikkan harga karena berdasarkan informasi dari Disperindak NTT hasil pantauan dilakukan tiap hari. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau juga menyampaikan aduan, masih dibuka kesempatan di 0811-3820-9440. Aduan Anda dalam bentuk video juga boleh pendengar ya di 0811-3820-9440. Sekali lagi 0811-3820-9440 di WhatsApp bisa Anda sampaikan. Dan nanti kita akan teruskan pihak yang berwajib akan atau pihak yang berkompeten ya untuk menjawab akan memberikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetap di Halo RRI masih ada satu sesi lagi, jadi silakan Anda memanfaatkan kesempatan untuk 0811-3820-9440 bagi Anda yang ingin menyampaikan aduan juga atau laporan dari sekitar Anda.
0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Anda masih menyimak Halo RRI untuk kesempatan siang hari ini pendengar, dan masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan laporan atau juga informasi dari sekitar Anda atau juga aduan di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Sekali lagi, aduan Anda dapat bisa dalam bentuk pesan suara atau juga video, dan nanti diteruskan kepada pihak terkait untuk bisa menjawab. Informasi dari Anda bisa segera dikonfirmasi masih dari pihak terkait. Kami sampaikan informasi harga pasar ini diperbaharui oleh Perumda Pasar Kota Kupang dari Pasar Impres Nekoten terkait dengan informasi harga pasar yang disampaikan Perumda Pasar Kota Kupang. Update harga jagung pipil Rp8.000 per kilogram, garam yodium Rp10.000 per kilogram, garam lokal Rp10.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, tomat Rp20.000 per kilogram, kentang juga Rp20.000, sawi dan bayam masing-masing Rp5.000 per ikat, sama dengan kangkung. Sementara wortel Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah Rp45.000 per kilogram di Pasar Impres Nekoten. Tapi tadi ada informasi dari RT bahwa di Pasar Impres harga bawang dia sudah dapatkan dengan per kilo Rp50.000 per kilogram. Sementara update informasi dari harga pasar kami cuplik dari media sosial resmi Perumda Pasar Kota Kupang menyebutkan bawang merah Rp45.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram, bawang bombay Rp50.000 per kilogram, cabai rawit Rp80.000 per kilogram, cabai keriting Rp40.000 per kilogram, cabai merah besar Rp40.000, sementara daging sapi Rp110.000, daging babi Rp90.000 per kilogram, kacang tanah Rp38.000 dan kacang hijau Rp38.000. Informasi harga pasar juga untuk beras medium lokal Rp13.500 per kilogram, beras premium Rp16.500 per kilogram, gula pasir kristal Rp20.000 per kilogram, gula pasir kekuningan Rp18.000 per kilogram, minyak goreng Bimoli Rp25.000 per liter. Informasi dari Ibu Vivi Manafe tadi dari subkoordinator dari Disperindak NTT menyebutkan bahwa memang yang naik harga adalah minyak goreng premium, sementara minyak goreng kita itu atau minyak kita Rp15.700. Minyak goreng Fortune menurut informasi harga pasar dari Pasar Impres Nekoten Perumda Pasar Kota Kupang menyebutkan Rp25.000 per liter, sementara minyak goreng curah Rp16.000 per liter, minyak goreng kita Rp17.000 per liter. Sementara informasi dari subdinas subkomisi di Disperindak NTT tadi Rp15.700, tapi kenyataan di pasar minyak goreng kita itu Rp17.000 per liter. Tepung terigu Kompas Rp13.000, kemudian tepung terigu segitiga biru Rp12.000 per kilogram, dan telur ayam Rp65.000 per rak. Ini update informasi dari Perumda Pasar Kota Kupang. Terima kasih Anda sudah menyimak Halo RRI, dan terima kasih untuk Ibu RT di Pasir Panjang tadi yang sudah menyampaikan informasi dan sudah langsung dikonfirmasi langsung oleh Ibu Vivi dari Disperindak Nusa Tenggara Timur. Sampai di sini Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat, dan sampai di sini tugas saya Sony temani Anda di Kupang pagi ini dan sisi pertama Kupang siang ini. Sampai jumpa di Halo RRI, manfaatkan kesempatan Halo RRI untuk hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

Istilah kutu buku telah cukup familiar di kalangan masyarakat. Kutu buku sebenarnya dalam makna konotasi memiliki arti yang berbeda dari makna sesungguhnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutu buku adalah orang yang senang membaca dan menelaah buku di mana saja. Sementara menurut Kamus Merriam-Webster, ungkapan ini artinya seseorang yang luar biasa mengabdikan diri untuk membaca dan belajar.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-sila dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyorot tentang masih banyak keluhan akan ketidakadilan di negeri. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan sekelilingnya. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saat para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Prof. Tegangan informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Masih bersama Pro 1 RR Kupang ya, untuk edisi hari ini ya. Untuk edisi hari ini, hari Senin 18 Mei 2026, saya dengan rekan Calvin menemani Anda sampai nanti di jam 17.30. Untuk siang ini ya, sampai di pukul 15 ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, nanti pukul 12. Pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT, pukul 14 cek fakta. Setelah itu nanti ada request dan juga seri informasi dari pukul 14.30 sampai di pukul 16. Di Kupang sore ini ada dengan beragam informasi disiapkan untuk Anda, dan Warta NTT Sore Berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya dalam RRI ND ya untuk hari ini ya. Oke, semoga jumpa kita di edisi hari ini semuanya baik-baik ya, sehat ya semuanya ya. Oke, tetap semangat untuk aktivitas kita hari ini. Apapun yang kita program untuk hari ini berjalan baik semuanya. Di seputaran Tompelo cuacanya agak-agak mendung. Terus kalau tadi cerah, sekarang sudah agak mendung. Terus arus lalu lintasnya aman lancar ya untuk seputaran Tompelo siang ini.

Ya, Pro Satu karena informasi dan inspirasi di Kupang Siang EDM. Informasi yang pertama sih bagi untuk Anda di siang hari ini, satu informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang memperkirakan sejumlah daerah di Indonesia mengalami hujan dengan intensitas bervariasi serta kondisi udara kabur dan kabut pada hari ini, Senin 18 Mei 2026. Hujan ringan juga diperkirakan terjadi di Bandung, Jawa Barat, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Samarinda, Kalimantan Timur, dan Pasar Bali, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kupang, Nusa Tenggara Timur, serta sebagian besar wilayah Sulawesi, Ternate, dan sebagian besar wilayah Papua. Ya, terus di informasikan juga ya, sejalan dengan beragam kondisi cuaca di Indonesia, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada ya, waspada terhadap potensi cuaca yang dapat mengganggu aktivitas serta memperbarui informasi cuaca melalui media sosial resmi BMKG ya, seperti itu ya. Oke, jadi BMKG memperkirakan hujan dan cuaca berkabut itu terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Dari antaranews.com untuk informasi yang saya hadirkan untuk Anda.

masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini ya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara mengatakan pembangunan lintasan lapangan terbang Perintis di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefam Penanu segera rampung dan ditargetkan dapat beroperasi pada Juni 2026. Jadi bulan depan itu ditargetkan sudah bisa beroperasi lintasan Bandara Timur Tengah Utara. Ini dikatakan oleh Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus De La Sale Kebo. Berkaitan dengan perkembangan pembangunan jalur lintasan Bandara Timur Tengah Utara yang dinilai dapat meningkatkan perekonomian di wilayah perbatasan Timur Tengah Utara dan Timor Leste saat mulai beroperasi. Nah, sebagai daerah perbatasan, kehadiran Bandara Sasi sangat diperlukan mengingat keterbatasan langsung dengan Timor Leste. Sejak awal sudah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, yakni Kementerian Perhubungan, dan pihak Kemenhub telah menyetujuinya sehingga pembangunan dilakukan hingga saat ini. Untuk bandara ini nanti akan melayani penerbangan komersial Perintis dengan panjang landasan pacu sekitar 700 meter. Untuk penerbangan perdana nanti, karena belum ada pesawat yang masuk, maka nanti akan disewa pesawat seperti itu ya. Karena ini memang sudah bekerja sama dengan maskapai penerbangan Perintis yang selama ini telah beroperasi di Kupang ke sejumlah bandara di Nusa Tenggara Timur. Untuk manifest penerbangan akan dicatat saat pesawat tersebut mendarat pertama di Bandara Sasi. Ini informasi selanjutnya, pendengar, masih dari antaranews.com mengenai Bandara Perintis di Timur Tengah Utara ditargetkan beroperasi Juni 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Yantri Susanto mengatakan Kementerian Desa dan PDT tengah mensosialisasikan program bantuan untuk pengembangan potensi desa yang ada di Kabupaten Kupang. Tahun ini mulai dilakukan sosialisasi dan tahun 2027 nanti mulai pengembangan potensi desa di Nusa Tenggara Timur. Dan program Kementerian Desa dan PDT untuk menjadikan desa di Kabupaten Kupang sebagai desa petelur, desa pedaging, serta desa wisata. Potensinya banyak sekali dan nanti akan dikembangkan. Tidak hanya di Kabupaten Kupang saja, ya, ada potensi untuk pengembang desa ekspor karena di wilayah Kupang Barat terdapat rumput laut yang memiliki kualitas yang bagus. Selain itu, ada juga potensi desa buah-buahan yang ujungnya nanti bisa bermanfaat bagi program makan bergizi gratis MBG. Program Kemendes PDT ini sangat banyak dan berharap setiap desa itu dapat mulai mengajukan proposal untuk pengembangan potensi desa di desanya agar bisa dilihat dan jika sesuai akan dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi nanti pada saatnya akan melihat proposal dari masing-masing desa dan akan dibantu untuk ya pengembangan desa ini, ya, yaitu program bantuan desa. Informasi yang terakhir pendengar di awal jumpa kita di edisi hari ini, nanti di pukul 12 dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau

0: untuk menipu atau menjebak korban karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut. Kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post, Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk akhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol sematawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-pop-nya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan?

0: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Jannik Sinner, petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
2: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
1: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
2: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
1: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Nah, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun, insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklop mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai.

berubah menjadi lautan biru sejak peluit panjang dibunyikan wasit. Suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah

0: atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun, kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
1: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
2: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih

0: yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluangnya ada, akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Annovan Trian.
2: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya intensitasnya juga sangat tinggi. Saya melihat kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
3: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
2: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pertandingan yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berikut. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tadi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan tendangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
3: Sementara itu pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
4: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM yang lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
3: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
5: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24 membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
6: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga lah, bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
5: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
7: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk tim Malaysia di Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa. Kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia. Cuma lebih exciting, selesai yang juara yang
5: manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
8: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
5: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pro Satu kanal informasi dan inspirasi ya, menemani Anda terus hingga di menit yang ke-47 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, apa kabar? Sekedar mengingatkan jam makan siang dan juga istirahat ya. Waktu makan yang baik itu adalah salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan agar tubuh tetap sehat dan bertenaga ya. Jadi dengan memilih waktu makan yang tepat, nutrisi yang masuk bisa diserap lebih optimal, energi tetap stabil sepanjang hari, dan risiko gangguan pencernaan pun berkurang ya, kalau kita tepat waktunya ya, mau sarapan, mau makan siang, dan juga begitu juga dengan waktu makan malam ya kan. Jadi waktu makan yang baik itu adalah salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan agar tubuh kita itu tetap sehat dan bertenaga. Oke. Sekali lagi selamat menikmati makan siang dan juga istirahat. Nanti di jam 13 disampaikan aneka berita daerah NTT.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Senin 18 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Menko Pangan dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Dan di Merote Ndau percepat pembangunan KDK MP hingga pelosok desa. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong program Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Zulkifli Hasan menyampaikan hal ini ketika berkunjung di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat 15 Mei 2026. Menurutnya, program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur penunjang seperti pabrik es, koperasi nelayan hingga pasar ikan. Menurutnya, koperasi tersebut nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti truk, kendaraan pick up, layanan pembayaran listrik hingga menjadi agen pupuk dan kebutuhan masyarakat lainnya. Pemerintah juga menyiapkan skema agar hasil tangkapan nelayan dapat diserap koperasi apabila harga pasar rendah. Menko Pangan Zulkifli Hasan juga menyebutkan tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 2.000 kampung nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. Dandim Rotendau percepat pembangunan KDK MP hingga pelosok desa. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah terus mempercepat pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotendao. Dalam pelaksanaannya, TNI melalui Kodim 1627 Rotendao turut mendukung percepatan pembangunan fasilitas koperasi di desa dan kelurahan. Komandan Kodim 1627 Rotendao, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono kepada RRI mengatakan KDKMP dimulai sejak November 2025. Menurutnya, tantangan utama di lapangan adalah kondisi lahan berkarang yang membutuhkan proses cut and fill cukup lama. Selain itu, pembangunan juga melibatkan tenaga kerja lokal dan penggunaan material masyarakat setempat. Langkah ini dilakukan untuk mendorong perputaran ekonomi warga sejak awal pembangunan.
3: Program ini dimulai bulan November. Pada saat 3 bulan pertama kami menghadapi bagaimana untuk cut and fill daripada lahan. Karena kita ketahui Rotendao ini banyak lahan yang berkarpet. Ada satu klausul contoh kecil di kuli. Saya membuat infill itu hampir 1,5 bulan breaker. Segitu tantangannya kami. Begitu pula kita ketahui bersama batu seprit. Batu seprit dari masyarakat itu asli dari sungai. Jadi perlu kita ketahui bersama untuk pembelanjaan daripada material lokal dan tenaga kerja kami cenderung lebih banyak menggunakan lokal semua. Sehingga itu akan menjadikan suatu nilai yang sifat ekonomis bagi masyarakat Rotendao. Hampir sekitar 40-50% kami belanjakan pekerjaan itu di masyarakat. Kecuali bersifat fabrikasi. Dengan demikian tentunya itu menjadikan satu langkah bagaimana membangun ekonomi kerajaan sejak dini.
2: Komandan Kodim 1627 Rotendao Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono menjelaskan saat ini progres pembangunan klaster 1 telah mencapai sekitar 78% dan memasuki tahap atap serta finishing. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan selesai Juli 2026 dan mulai dimanfaatkan masyarakat pada Agustus 2026.
3: Kita kembali pada permasalahan berapa persentasenya. Kita pekerjaan dimulai, mulai pondasi itu banyak Januari, Februari itu pada klaster 1. Saat ini klaster 1 itu sudah mencapai 78% yang saat ini rata-rata pekerjaan atap. Pekerjaan atap akan diiringkan dengan pekerjaan finishing diberikan 15-20 hari. Maka pekerjaan itu akan selesai. Untuk material fabrikasi dan finishing sudah kami hadirkan semua. Dan proses perjalanan ada juga. Tentunya diharapkan bulan Mei, Juni semua akan sudah diterima di Rotendao ini, sehingga pekerjaan tidak ada hambatan. Untuk klaster 3, saat ini lagi berjalan 53 hari, mereka sudah pekerjaan pondasi semua, tentunya nantinya diharapkan bulan Juli harus selesai. Karena pada saat bulan Agustus, pekerjaan itu bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Program ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa berbasis koperasi di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Henry Novika Chandra SIK MH menyampaikan kegiatan panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 di wilayah Tua Tuka Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang menjadi bukti kuat komitmen Polda NTT dalam mengawal program swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Menurutnya, panen raya jagung serentak ini merupakan wujud nyata sinergitas Polri bersama pemerintah daerah, TNI, stakeholder terkait, dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional sebagaimana program Astacita Presiden RI dan arahan Kapolri. Kombes Henry Novika Chandra menegaskan semangat sinergitas dan gotong royong jajaran kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur bersama pemerintah daerah dan masyarakat kembali terlihat dalam pelaksanaan panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026. Untuk kegiatan panen raya nasional dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur bersama Presiden Republik Indonesia dan diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran kepolisian daerah di Indonesia termasuk Polda Nusa Tenggara Timur dan seluruh Polres jajaran. Secara keseluruhan, total lahan komoditas yang telah ditanam oleh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur mencapai 2.587,37 hektar dengan total realisasi panen kuartal pertama sebesar 13.927,31 ton. Komunitas Peduli Kasih X Timur Timur bersama FKPPI Kota dan Kabupaten Kupang, BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur serta komunitas Jeep Wheels menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Sabtu 16 Mei 2026. Bantuan tersebut disambut positif pihak polisi, sekolah karena dinilai mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di daerah terpencil. Selanjutnya, laporan Andri Iskandar.
4: Komunitas Peduli Kasih X Tim Tim bersama FKPPI Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta komunitas Jeep Wheels menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Sabtu 16 Mei 2026. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Amarasi Timur 1 Atap, Yohanes Krisofel Otemusu mengatakan, saat ini terdapat dua sekolah di lokasi tersebut. Menurutnya, perhatian dari berbagai komunitas dan yayasan sangat berarti bagi sekolah yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan. Yohanes mengatakan, bantuan yang diberikan mampu memacu semangat belajar siswa agar dapat bersaing dengan pelajar di daerah lain.
5: Dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh yayasan-yayasan seperti ini, maka anak-anak saya semakin dipacu karena anak-anak kami juga khusus di daerah yang terpencil jauh, tetapi kami di sini anak-anak berbahasa Indonesia. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka dapat bersaing dan juga alumni-alumni juga sudah ada yang kembali ke sini untuk dapat mengajar untuk di SMP ini. Jadi terima kasih untuk yang diberikan. Kami sangat bangga, sangat berterima kasih.
4: Ketua Panitia Kegiatan, Vina Taun mengatakan, bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu anak-anak lebih semangat belajar dan memanfaatkan perlengkapan sekolah dengan baik. Ia menjelaskan, kegiatan sosial tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, namun juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata di wilayah Desa Enorain agar lebih dikenal masyarakat luas.
6: Tujuan utamanya itu adalah berbagi kasih bagi anak-anak di sekitaran sini, khususnya di Desa Enorain, dengan dalam bentuk perlengkapan sekolah alat tulis. Kami ini ada kolaborasi dengan FKPPI dan komunitas Jeep di Kupang, khususnya dari penguasa wilayah BBKSDA Kepala Bidang Teknis.
4: Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ajakan kepada masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi kasih kepada sesama, terutama bagi warga yang membutuhkan. Kedepan, Komunitas Peduli Kasih Ekstim Tim bersama para mitra berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial serupa di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menko Pangan dorong program Kampung Nelayan Merah Putih. Dandim Rotendao percepat pembangunan KDKMP hingga pelosok desa. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811 38

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Masih di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Calvin ya. Untuk seputaran Tompelo siang ini ya mendung ya seperti itu ya, tapi kita harus tetap semangat nih untuk beragam aktivitas kita ya. Terus arus lalu lintas aman lancar karena memang hari ini hari kerja ya, jadi ya banyak kesibukan-kesibukan ya yang kita lakukan ya. Jadi memang agak ramai juga sih, ramai lancar lah untuk arus lalu lintas di seputaran Tompelo. Semangat ya untuk hari ini, semoga hari ini menyenangkan, semua pekerjaan kita berjalan lancar dan ya setiap keringat yang dikeluarkan hari ini membawa hasil yang memuaskan serta berkah ya, seperti itu ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan.

Ya, proses kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Sosial atau Kemensos menetapkan 5 poin penegasan kerja dalam ikrar anti korupsi guna memastikan seluruh tata kelola program pelayanan masyarakat berjalan transparan dan akuntabel. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan ada 5 komitmen bersama yang wajib diimplementasikan oleh seluruh jajaran pegawai dari tingkat pimpinan satuan kerja hingga petugas di lapangan. Dan pendengar, ada pun 5 poin penegasan yang disepakati dalam ikrar tersebut meliputi menjaga integritas karena anggaran yang dikelola merupakan hak masyarakat prasejahtera. Terus yang kedua, memastikan program prioritas presiden seperti sekolah rakyat bebas dari korupsi sekecil apapun. Ketiga, mewajibkan kepala satuan kerja atau satker hadir aktif untuk mengontrol dan juga mengawasi staf serta dilarang lepas tangan. Yang keempat, memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu, tepat prosedur dan tertib administrasi. Sedangkan yang kelima, instruksi tegas untuk tidak menandatangani berkas jika ragu atau menemukan ketidakbenaran. Jadi ditekankan pentingnya kepatuhan administrasi sejak awal untuk mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari. Ya, ini informasinya. Dan Kemensos juga melalui ikrar ini mendorong transformasi budaya kerja dengan slogan Kemensos Hemat, Layanan Hebat Tanpa Korupsi. Informasi kembali saya bagi untuk Anda dari antaranews.com.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Pendengar, Kementerian Kesehatan mengatakan hasil cek kesehatan gratis CKG menunjukkan bahwa sebanyak 4,36 juta atau 63,5% dari 6,8 juta lansia yang ikut CKG menderita hipertensi sehingga diperlukan intervensi terintegrasi dan berkelanjutan guna penanganan yang lebih baik. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi mengatakan secara global diperkirakan 1,4 miliar orang hidup dengan hipertensi dan hanya sekitar 1 dari 4 yang tekanannya terkontrol. Tren penuaan populasi dan urbanisasi memperbesar beban ini, sementara kontrol tekanan darah tetap rendah terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Hipertensi pada lansia memiliki konsekuensi klinis dan sosial yang berat. Tekanan darah tinggi meningkatkan risiko stroke, penyakit jantung iskemik, gagal jantung, dan penyakit ginjal kronis. Bukti epidemiologis juga mengkaitkan hipertensi jangka panjang dengan percepatan penurunan kognitif dan peningkatan kebutuhan perawatan jangka panjang. Dan karena itu, pendengar, upaya pencegahan dan pengendalian tidak boleh berhenti pada pemberian obat semata, melainkan harus mencakup rehabilitasi, dukungan, dan juga skema pembiayaan yang melindungi lansia.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Raja Wali.

0: Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu apa buruk?
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis atau MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3222.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, dari Salma Salsabil, Merindukanmu, itu judul lagu yang baru saja kita nikmati ya. Jadi kalau rindu seseorang ya kita bisa lihat fotonya atau kita bisa video call. Sekarang ya kalau yang jauh itu bisa jadi dekat ya. Ya terus yang dekat itu semakin dekat lagi gitu. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih di Kupang siang ini ya. Apa kabar Anda yang sudah menekuni kembali ya tugas-tugasnya? Masih banyak yang harus kita selesaikan ya, tapi dengan waktu yang sudah kita buat seperti itu ya, kita bisa berpacu untuk menyelesaikan ya apapun yang sudah kita program untuk hari ini, berjalan baik semuanya. Pukul 14 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, masih di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Calvin.

0: Moko kita teka, nepehle monia amoneari.
1: Ada tiga.
0: Era palai domina he de, era palai macam apa mara? Hidup kita ni terlilit, itu sudah itu kuat. Lamu amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Rejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Kemana nya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Winaya wangimu seperti aku. Gitu ya judul lagunya ya. Selamat siang pendengar. Jumpa lagi di request dan juga sharing informasi untuk hari ini ya, Senin 18 Mei 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Kelvin ya, sampai nanti di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Ada lagu pop Indonesia yang saya siapin. Terus nanti boleh komentarnya ya. Wina Natalia, Bahagia Itu Sederhana. Terus ada siapa lagi nih? Stephen Pasaribu, Dirimu Hanya Dirimu. Verena, Bahagia Kini Ada. Wijaya, Terakhir Kali. Titi DJ, Bawa Cintamu. Firsa, Perjalanan. Terus ada Tisa Biani, Apakah Kita Hanya Bercanda. Ya, ini lagunya di sesi pertama untuk request dan juga sharing informasi kita ya. Komentarnya, tips hidup sederhana menurut Anda seperti apa ya? Hidup sederhana itu adalah pilihan untuk hidup sesuai dengan kebutuhan nyata ya. Jadi bukan keinginan atau gengsi gitu. Nah, ini berarti memprioritaskan fungsi kenyamanan dan juga kedamaian batin di atas kemewahan, sehingga kita bisa merasa cukup dan sangat menghargai yang namanya hal-hal kecil. Jadi gaya hidup ini biasanya terlihat dari beberapa kebiasaan, misalnya membeli sesuatu itu sesuai dengan fungsinya begitu ya. Terus merasa cukup ya. Bisa juga kita lihat seseorang itu dengan menghargai hal kecil dan juga mengurangi kekacauan. Nah, kalau dalam hal membeli sesuai fungsi ya, fokus pada pemenuhan kebutuhan utama ya, seperti makanan sehat ya, tempat tinggal, pendidikan, mengurangi pengeluaran untuk barang-barang konsumtif yang hanya bersifat tren begitu ya. Jadi sesuai kebutuhan, bukan keinginan seperti itu. Nah, kalau dalam merasa cukup itu tidak terjebak dalam kebiasaan membandingkan diri dengan standar kesuksesan atau kekayaan orang lain. Nah, jadi kita membeli barang itu hanya untuk, bukan hanya untuk apa ya, pamer ya begitu ya. Tapi memang merasa dibutuhkan begitu ya. Jadi merasa cukup gitu. Sedangkan menghargai hal kecil ini menemukan kebahagiaan sejati dalam momen-momen kesederhana ya. Ya, yang ada di sekeliling kita lah. Seperti itu ya ceritanya ya. Ya, berkumpul bersama keluarga ya, itu kita boleh menghargai hal kecil seperti itu, atau sekedar menikmati minuman kesayangan kita, secangkir kopi, secangkir teh ya, itu menghargai hal kecil gitu ya. Terus tidak hanya soal finansial, ini juga mencakup memiliki barang secukupnya dan fokus pada pikiran yang positif. Jadi kita tidak perlu untuk melihat cerita-cerita atau mendengar cerita-cerita ya orang lain gitu. Tetap aja kita fokus pada diri kita sendiri dan juga keluarga gitu ya. Jadi tidak mau membuat pikiran-pikiran negatif gitu, membuat kacau gitu ya. Tetap berpikir positif gitu. Oke, menurut Anda hidup sederhana itu seperti apa? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Apakah memang harus kebutuhan primer dan sekundernya itu sudah terpenuhi? Itukah menurut Anda hidup sederhana atau seperti apa? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. 0380825444, 843-1152, dan di line WhatsApp-nya Pro 1 di 081-3820-9440 ya. Sekali lagi di 0811-3820-9440. Nanti saya tunggu ya komentar Anda di line telepon dan juga di WhatsApp-nya Pro 1. Vina Natalia, Bahagia Itu Sederhana.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, kita di request dan juga sering informasi sesi terakhir nih. Sampai nanti di jam 16 ya. Sampai di jam 16 nanti kita masih di request dan juga sharing informasi ya. Lagu pop Indonesia sesi kedua ini ya. Ada Firsa Perjalanan, Tisabiani, Apakah Kita Hanya Bercanda, Serel Senaviam, featuring Revo dan Fauna, Kalau Kita Jujur-Jujuran, Yofi, Semenjak Ada Dirimu, terus ada Santi, Mahadaya Cinta, Teddy Aditya, Caraku Caramu, Sakira Jasmine, Benar Salah, Samuel Cipta, Serba Serbi Mencinta, Rosa featuring Ariel Noah, Nada Nada Cinta, dan Segara, Puspa Indah. Ya, ini lagunya di sesi kedua. Di luar lagu ini juga boleh ya, untuk Anda yang mau dengar lagu apa, boleh ya, request lagu ya. Masih dengan hidup sederhana menurut Anda itu seperti apa ya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Tips hidup sederhana itu menurut Anda seperti apa, apakah memang harus terpenuhi semuanya kebutuhan-kebutuhan kita begitu ya, itu hidup sederhana. Tapi kalau untuk definisi hidup sederhana ya, kita mungkin pernah merasa jenuh dengan rutinitas yang monoton ya. Jika ingin memiliki gaya hidup yang berbeda, kita harus mulai lagi dengan menjalani kehidupan yang sederhana. Artinya hidup sesuai kebutuhan dan ya hanya membeli barang yang benar-benar diperlukan seperti itu ya, memang yang benar-benar dibutuhkan begitu. Nah, penting untuk memiliki pola pikir bahwa tindakan berlebihan itu sebaiknya dihindari agar prinsip kesederhanaan itu tetap terjaga. Meskipun terlihat sederhana, gaya hidup ini memiliki beragam manfaat ya. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk kondisi keuangan pribadi. Nah, jadi sebagian individu memutuskan untuk menerapkan contoh hidup sederhana dengan tujuan yang mencapai ketenangan dan kebahagiaan dengan cara yang lebih minimalis begitu ya. Kalau secara harfiah, sederhana itu berarti sebuah perilaku yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sehingga sifatnya itu relatif ya bagi setiap orang ya. Namun optimalnya adalah menjalani kehidupan yang sederhana itu sambil tetap memperhatikan kesejahteraan saat ini dan di masa mendatang. Nah, bagaimana ya? Ada banyak contoh hidup sederhana di kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan ya. Hidup sederhana itu artinya menerapkan gaya hidup yang biasa saja, tidak mewah tetapi tetap cukup begitu ya. Nah, untuk menerapkannya kita bisa mulai dari hal-hal kecil ya. Dari hal-hal kecil ya. Boleh bergabung ya di line teleponnya Pro 1 ya pendengar ya, sambil kita ngobrol, sambil kita cerita. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 untuk Anda yang mau berkomentar ya mengenai hidup sederhana itu seperti apa menurut Anda ya. 0380 825 444 843 1152 ya. Dan di WhatsApp-nya Pro 1 di 0811 3820 9440 ya. Jadi hidup sederhana itu artinya menerapkan gaya hidup yang sederhana ya, tidak mewah, tidak wah begitu ya, tapi tetap cukup begitu. Nah, ini kita mulai dari hal-hal kecil. Yang paling dasar itu yaitu menggunakan barang berdasarkan kebutuhannya. Hal ini perlu diterapkan ketika kita ingin beralih ke gaya hidup sederhana. Selain itu, barang yang digunakan itu bukanlah barang mewah dan tidak ada maksud pamer seperti itu ya. Jadi orang yang sederhana itu biasanya akan membeli barang yang mereka butuhkan saja ya. Jadi benar-benar sangat dibutuhkan ya. Nah, contoh hidup sederhana berikutnya lagi yaitu tampil mengenakan baju yang sederhana jauh dari kata mewah. Seseorang yang sederhana itu menggunakan pakaian sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk menutupi tubuh, bukan untuk bermewah-mewahan. Nah, lain cerita kita ya. Mungkin pendapat Anda lain ya mengenai hidup sederhana ini, boleh bergabung ya
di line teleponnya Pro 1 ya, atau Anda punya punya pengalaman ya mengenai hidup sederhana ini, boleh berbagi juga ya. Nah, selain pada barang, kita juga dapat menerapkan gaya hidup sederhana itu dalam mengkonsumsi makanan dan juga minuman. Jadi apa yang kita konsumsi itu tidak harus mewah begitu, tetapi yang terpenting makanan tersebut memiliki nilai gizi yang mampu memenuhi kebutuhan tubuh agar tetap sehat dan bertahan hidup ya. Terus ya, untuk mempermudah mobilitas ya, tentunya seseorang itu akan membutuhkan kendaraan ya, atau yang namanya alat transportasi. Dalam hal ini kita bisa memilih transportasi yang layak pakai saja, tidak perlu membeli transportasi mewah apalagi dengan niat ingin pamer dan sombong pada orang lain ya. Ini berarti bukan bukan tipenya orang sederhana ya, yang hidup sederhana itu bukan ya. Oke, ya masih banyak lagi ya contoh-contoh yang ada di sekitar kita ya, ya agar ya yang namanya hidup sederhana itu bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bisa agar kita itu bisa menjadi contoh untuk orang lain ya, sesuai kebutuhan tetapi bukan keinginan, seperti itu.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di request dan juga sharing informasi kita ya sampai di jam 4 sore nanti ya. Kita masih terus ada di Kupang sore ini. Memang dalam kehidupan yang serba modern dan penuh tuntutan ya, banyak orang merasa terjebak dengan dalam gaya hidup yang berlebihan ya. Tekanan untuk memiliki lebih banyak, mencapai lebih banyak dan terlihat lebih baik dari orang lain seringkali membawa kita jauh dari kebahagiaan sejati, yaitu kehidupan sederhana, ya kan? Hidup sederhana itu seringkali dianggap sebagai pilihan yang kurang menarik begitu. Tetapi dalam kenyataannya kesederhanaan ini bisa menjadi kunci untuk mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan juga lebih tenang. Dengan memilih untuk hidup sederhana, kita belajar untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting ya, seperti ya kesehatan, ya kebahagiaan, dan juga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Kesederhanaan dalam hidup itu bukan berarti harus hidup dalam kekurangan atau mengabaikan kemajuan gitu ya, bukan ya, tetapi lebih pada mengelola apa yang kita miliki dengan bijak dan juga penuh kesadaran. Dengan menjalani hidup secara sederhana, kita dapat lebih menghargai hal-hal kecil ya yang seringkali terlewatkan dalam hiruk pikuk kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan juga membantu kita untuk lebih dekat dengan diri sendiri ya, lebih memahami nilai-nilai yang sebenarnya dan juga mengurangi stres yang diakibatkan oleh keinginan-keinginan yang tidak perlu. Dan emang sih banyak cara menjalani hidup dengan lebih sederhana ya, untuk memahami apa sih sebenarnya arti hidup ini gitu ya. Jadi mikirnya ya tidak usah yang terlalu muluk-muluk, terlalu mewah-mewah ya, tetapi apa adanya begitu ya, menjalani hidup dengan sederhana. Nah, misalnya dalam mengelola keuangan ya, ini kita harus bijak, benar-benar bijak ya. Ini langkah pertama. Mengelola keuangan itu adalah langkah pertama dalam menjalani hidup yang sederhana. Dengan membuat anggaran yang realistis ya, dan juga menghindari pengeluaran yang tidak perlu, kita bisa mengurangi ya stres akibat masalah keuangan ya. Ya kalau namanya keuangan itu atau uang itu ya, sebanyak apapun ya tetap habis gitu ya, cepat habisnya begitu. Nah, jadi kita harus pintar untuk mengelola keuangan dengan bijak agar kita tidak stres, begitu ya. Jadi kalau kita sudah stres, kita tidak bisa menikmati yang namanya kesederhanaan tadi, begitu. Jadi fokus pada kebutuhan, bukan keinginan, ya. Hidup sederhana itu berarti membatasi konsumsi barang-barang material yang tidak terlalu diperlukan begitu. Terlalu banyak barang itu hanya akan menambah beban dan juga mempengaruhi kesejahteraan mental kita. Jadi cobalah untuk membeli hanya apa yang benar-benar kita butuhkan dan berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada barang-barang yang sifatnya hanya sementara ya. Jadi kita perlu membatasi konsumsi barang material. Nah, dengan memiliki barang yang lebih sedikit tetap berkualitas ya, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup ini. Nah, begitu ya. Nah, dalam hidup sederhana juga ya pendengar, waktu dianggap lebih berharga daripada uang ya. Menggunakan waktu dengan bijak untuk hal-hal yang bermakna seperti ya bersama keluarga ya, menjalani hobi atau beristirahat, ini bisa membawa kebahagiaan yang lebih besar daripada sekedar mengejar uang. Dengan menghargai waktu, ya kita juga belajar untuk lebih produktif dan efektif dalam menjalani kegiatan sehari-hari, sehingga hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Begitu ya. Jadi sederhana sih gitu. Ya, tapi memang benar-benar dinikmati begitu ya. Bolehlah kita mikirnya untuk keinginan, kebutuhan-kebutuhan, keinginan. Tapi kalau memang sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan, ya kebutuhan yang keinginan tadi itu ya,
bolehlah di nomor 2 kan atau nomor 3 begitu ya. Jadi kebutuhan itu nomor 1, kita harus benar-benar butuh enggak sih begitu. Setelah terpenuhi yang namanya keinginan itu boleh juga sih. Tapi kalau ya sudah terpenuhi dulu yang namanya kebutuhan tadi. Tapi kadang-kadang kita juga lupa itu. Ya, lebih memikirkan yang namanya keinginan daripada kebutuhan. Oke, di line teleponnya Pro 1 0380 8254448431152 dan di 0811 3820 9440 masih terus terbuka untuk Anda ya. Kita masih terus di request dan juga sharing informasi untuk sore ini.

Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih. Ini menit-menit terakhir ya. Yang mau bergabung boleh komentarnya atau pengalamannya, berbagi pengalaman mengenai tips hidup sederhana ini, silakan di 825-444-843-1152 dan di 0811-3820-9440 ya. Jadi ada banyak cara ya kita bisa menikmati hidup sederhana itu ya. Teknologi memang memudahkan hidup kita ya, tetapi terlalu bergantung pada teknologi ini bisa mengurangi kesederhanaan hidup kita ya. Jadi coba untuk mengurangi waktu yang dihabiskan di depan layar dan gunakan teknologi secara bijak ya. Jadi kita perlu untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi. Mengurangi ketergantungan pada teknologi itu bisa membantu kita lebih hadir dalam kehidupan nyata dan juga memberikan kesempatan untuk yang lebih terhubung dengan orang-orang di sekitar kita, begitu ya. Jadi walaupun sekarang itu kan kalau kita jauh dari saudara atau dari keluarga ya, itu bisa dekat kalau kita misalnya ya sekarang kan sudah serba digital ya, jadi yang jauh bisa ya harus jadi harus bisa jadi dekat gitu ya. Nah ini bisa kita kurangi, mengurangi ketergantungan pada teknologi ya. Jadi kalau dalam kehidupan nyata ya itu kita lebih apa ya, lebih menikmati begitu ya. Kalau terhubung dengan orang-orang di sekitar kita itu ya tidak menggunakan yang namanya ketergantungan pada teknologi itu tadi ya. Jadi ini bisa kita bersosialisasi sekalian begitu ya. Jadi tidak hanya tidak tergantung dengan apa itu yang namanya teknologi gitu. Kalau bisa dikurangi untuk ketergantungan pada teknologi itu ya. Nah, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi ini adalah kunci untuk hidup sederhana ya. Jadi jangan biarkan pekerjaan itu mengambil alih seluruh waktu dan energi kita. Sisihkan waktu untuk beristirahat, bersantai, dan juga melakukan aktivitas yang kita nikmati. Keseimbangan ini tidak hanya membuat kita itu lebih bahagia, tetapi juga membantu kita menjaga kesehatan fisik dan juga mental ya. Jadi perlu kita untuk seimbangkan ya pekerjaan dengan kehidupan pribadi kita ya, harus sejalan begitu ya. Tidak harus ya dengan pekerjaan terus sementara untuk kehidupan pribadi kita abaikan, tidak seperti itu. Jadi kalau bisa sejalan gitu ya. Oke. Memilih makanan yang sehat dan sederhana ini adalah bagian dari hidup yang lebih baik ya. Jadi hindari makanan olahan dan juga junk food yang tidak sehat. Sebaliknya pilih makanan yang alami, segar dan bergizi. Kita ya harus memilih makanan sehat dan sederhana ya. Misalnya memasak sendiri makanan di rumah tidak hanya lebih sehat tetapi juga lebih ekonomis ya. Dengan memilih makanan yang sederhana kita juga lebih mudah menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh. Ya kalau kita masak sendiri, wah itu sudah pasti untuk bersihnya, higienisnya, untuk bersihnya gitu ya, terus untuk semuanya lah ya. Kita kalau kita masak sendiri, kita buat sendiri makanan untuk keluarga itu ya terjamin semuanya lah gitu ya, tidak pakai yang namanya ya pemanis kalau kita buat kue, atau yang ya pakai MSG, terus yang macam-macam lah ya. Tetapi kalau kita bikin sendiri, masak sendiri itu tetap terjamin semuanya gitu ya. Oke, pendengar, ini di menit-menit terakhir ya. Yang paling terakhir nih ya, menyederhanakan lingkungan hidup tempat tinggal kita ya, ini juga mempengaruhi cara kita hidup. Menyederhanakan lingkungan hidup seperti itu ya, menjaga kebersihan, mengurangi barang-barang yang tidak perlu, dan menciptakan ruang yang nyaman, ini dapat membuat kita itu lebih tenang dan teratur begitu ya. Lingkungan yang sederhana dan teratur ini bisa membantu kita untuk lebih fokus dan merasa lebih rileks di rumah ya kan. Nah ya, ada lagi harus mempraktikkan rasa syukur ya, ini
kunci dari hidup sederhana. Rasa syukur itu adalah salah satu di antara kunci dari hidup sederhana. Dengan bersyukur atas apa yang kita miliki, kita belajar untuk tidak selalu mengejar lebih banyak, begitu ya. Oke, pendengar, ini yang bisa saya bagi untuk Anda di request dan juga seri informasi kita edisi hari ini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ah, jadi dari sekarang kita harus bisa berpikir positif ya, tidak negatif dan tidak memikirkan yang wah-wah dulu gitu ya. Kita sesuaikan dengan apa yang ada pada kita ya, begitu. Oke, pendengar, terima kasih sekali lagi. Saya sudahi request dan juga share informasi kita untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dengan cie komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Ya, Prof, dengan informasi dan inspirasi di Kupang sore ini ya, sambil kita menjelang pukul 17 nanti warta RNT sore perjaringan nanti yang menjadi hostnya RRIND. Pendengar, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan saat ini Polda NTT telah menyiapkan 22 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG guna mendukung program makan bergizi gratis MBG sekaligus mengatasi masalah gizi di provinsi ini. Dan untuk saat ini sudah disiapkan 22 SPPG yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur. Dari 22 titik SPPG itu, sebanyak 16 titik berada dalam tahap pembangunan dan renovasi, 3 titik dalam tahap persiapan operasional, dan 3 lainnya itu telah beroperasi aktif melayani masyarakat. Jumlah SPPG tersebut dapat menjangkau ribuan penerima manfaat dari kalangan pelajar, ibu hamil hingga masyarakat rentan yang tersebar di berbagai daerah seperti Kabupaten Flores Timur, Alor, Sumba Barat, Manggarai Timur, Belu, Timur Tengah Utara, Sika, Timur Tengah Selatan hingga Kota Kupang. Kapolda NTT menekankan program MBG tidak hanya fokus pada pembagian makanan bergizi tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui keterlibatan kelompok tani, nelayan, peternak, dan UMKM sebagai pemasok bahan pangan utama. Berbagai bahan pangan lokal seperti jagung, ikan laut, telur dan kelor, sayuran segar, ayam, hingga hasil pertanian masyarakat ini menjadi bagian dari menu MBG yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

0: Hey kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politeknik Kupang dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan ada program studi agribisnis perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura tersedia program studi teknologi industri hortikultura jenjang sarjana terapan, program studi teknologi rekayasa pangan jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.in.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur memastikan hewan kurban atau sapi yang dikirim dari Kupang ke sejumlah daerah penerima di provinsi lain bebas dari penyakit menular. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur, Dr. Hewan Adi Komara mengatakan selaku karantina menerima sapi-sapi yang masuk jika pemilik sapi memiliki sertifikat veteriner yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nusa Tenggara Timur. Sebelum sapi-sapi yang merupakan hewan kurban itu dititipkan di Balai Karantina Kupang, pihaknya memastikan agar sebelum masuk sapi-sapi itu bebas dari penyakit. Sudah tiba di kandang Balai Karantina, sebelum dinaikkan ke kapal dan dikirim ke daerah tujuan, Balai Karantina Kupang juga kembali memastikan bahwa sapi-sapi itu masih dalam kondisi sehat. Tentunya setelah tiba di kandang Balai Karantina, ya, jadi sapi-sapi itu masih diuji lagi untuk kemudian mendapatkan sertifikat dari karantina. Hal yang dihindari sebelum sapi-sapi itu adalah pengambilan sampel darah untuk memastikan sapi-sapi itu bebas dari penyakit kolibalisolosis. Pasalnya daerah tujuan seperti Kalimantan juga menekankan syarat agar sapi-sapi yang dikirim itu bebas dari kolibasilosis. Pemeriksaan kesehatan sapi itu juga sekaligus memastikan bahwa hingga saat ini wilayah NTT itu masih bebas dari berbagai penyakit menular hewan sapi. Dan hingga saat ini total sapi yang dikirim keluar NTT itu sudah mencapai 11.000 ekor ternak sapi, baik itu ke Pulau Jawa seperti Jakarta dan Jawa Timur. Kalimantan juga adalah wilayah dengan jumlah permintaan terbanyak sejauh ini.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut pulp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil 6 Nusantara NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 18 Mei 2026 dengan berita utama. Koperasi Desa Merah Putih Raterua resmi di-launching secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Berita selengkapnya disampaikan Leli Kara.

0: Pendengar, Koperasi Merah Putih Raterua resmi diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, dan peresmian koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Nicholas Makumeli melaporkan.
1: Koperasi Desa Merah Putih Desa Raterua Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende termasuk dalam daftar 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia yang diresmikan secara nasional oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Kegiatan peresmian digelar pada Sabtu 16 Mei 2026 berpusat di Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan bahwa peresmian 1061 koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 unit KDKMP dapat beroperasi penuh pada Agustus 2026. Presiden juga menekankan

0: bahwa program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa, memotong rantai distribusi tengkulak, serta menjaga stabilitas harga pangan, pupuk, dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, program ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja dari masyarakat setempat.
1: Kegiatan-kegiatan Koperasi Merah Putih, ada sembako yang dijual, sembako macam-macam, termasuk subsidi, juga penyalur gas botol, apa itu, tabung-tabung gas, penyalur pupuk subsidi, sembako subsidi, kredit murah, layanan logistik bekerjasama dengan Pos Indonesia, penyalur bantuan pemerintah, menyerap gabah petani, dan juga akan ada apotek obat murah, obat yang kita tekan sehingga semurah-murahnya bisa dicapai oleh rakyat di seluruh Indonesia.
0: Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Valentinus Subur Mujurutu, kepada RRI usai peresmian menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawal dan mendukung dari sisi manajemen agar operasional koperasi berjalan sesuai sistem dan aturan perkoperasian yang berlaku. Ia juga mengajak warga Desa Raterua untuk bergabung menjadi anggota koperasi.
2: Ada kegiatan launching secara nasional gerai KDKMP untuk operasional penuh sebanyak 1061. Dan kita di Ende, titiknya ada di Desa Raterua, KDKMP Desa Raterua di lokasi di Kumbara. Nah, harapannya bahwa Dinas Koperasi akan selalu mengawali aktivitas kegiatan di sini. Kami akan mensupport dalam sisi manajemen sehingga apa yang diharapkan pengembangan KDKMP ke depannya bisa terlaksana dengan baik sesuai sistem dan prosedur yang akan dibuat atau diatur melalui aturan-aturan tentang pengoperasian. Dan juga diharapkan supaya semua anggota masyarakat yang berada di dalam desa ini, Desa Raterua, boleh menjadi anggota, diwajibkan menjadi anggota.
0: Sementara itu, Kepala Desa Raterua, Ridwan Puanowu, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga Desa Raterua.
3: Tanggapan dari kami sangat-sangat baik buat masyarakat di Desa Raterua yang selama ini belum adanya berdiri di sebuah Koperasi Desa Merah Putih ini. Semua masyarakat itu membeli barang dan jasanya, kebutuhan rumah tangganya di kota radiusnya 7 kilo. Dengan ada berdirinya koperasi di sini, daya jangkau belinya masyarakat teratasi. Nah, itu kedua, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prabowo yang mencanangkan program koperasi masuk desa ini. Kami sebagai pimpinan wilayah yang terkecil sangat berterima kasih, mewakili seluruh warga Desa Raterua mengucapkan terima kasih.
0: Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi desa. Dengan adanya koperasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri secara ekonomi sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih Raterua menjadi momen penting bagi masyarakat Ende Utara untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat, diharapkan mampu menjadikan koperasi ini sebagai motor penggerak ekonomi desa. Turut hadir dalam peresmian operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih Raterua, Komandan Kodim 1602 Ende, Letkol Infanteri Dwi Hariwibowo SEMMSI, PJ Sekda Ende, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Ende, Perwakilan Polres Ende, Camat Ende Utara, Kepala Desa Raterua, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Raterua, serta tamu undangan lainnya. RRI Ende, Nikolaus Makomeli, melaporkan.
4: Pendengar, penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Ferdi Asi berikut melaporkan.
5: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kader mengungkapkan masa tunggu haji secara nasional yakni 26 tahun. Pemerintah menetapkan masa tunggu jemaah haji di seluruh provinsi Indonesia kini diseragamkan menjadi 26 tahun. Kebijakan ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana masa tunggu antar provinsi bervariasi dan bisa mencapai hingga 43 tahun. Ia menjelaskan di provinsi mayoritas menganut agama Islam seperti

0: Sejumlah jemaah agar bisa lebih awal menunaikan ibadah mendaftar di daerah minoritas. Di sisi lain, adanya keseragaman masa tunggu memberi kerugian tersendiri bagi wilayah minoritas Kabupaten Belu. Dengan masa tunggu 14 tahun, terpaksa harus menunggu 26 tahun baru bisa mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji.
1: Tunggu ini Om, terjadi perubahan yang cukup signifikan melalui undang-undang yang baru kemarin nomor 14 tahun 2025. Itu kan perubahan undang-undang terkait dengan proses penyelenggaraan ibadah haji. Nah, di situ termuat ada pergeseran kuota haji. Hal itu dulu berdasarkan jumlah jemaah umat. Sekarang tidak, dipukul rata, siapa yang duluan daftar, maka dia yang berangkat duluan. Maka dihitung-hitung, dulu kita itu masa tunggunya sekitar ya 14 tahun, 15 tahun. Sekarang tidak, semua siapapun daftar di Indonesia ini, dia akan berangkat selama 26 tahun. Jadi kita mau berangkat di daftar di Jawa sana, di Pulau Sumatera, dimanapun, akan berangkat pada 26 tahun. Nah, kalau dulu ada pembagian kita di NTT sekian persen, maka kita masa tunggunya 14 tahun cukup. Tapi ada di provinsi-provinsi lain yang mayoritas sistem itu masa tunggunya lama. Salah satu contohnya adalah Pindrang. Itu dia tunggu itu selama 43 tahun. Kita berpikir untuk mengadakan keadilan untuk seluruh jamaah, maka siapa yang duluan daftar maka dia akan berangkat, maka masa tunggunya secara nasional itu sekarang sudah 26 tahun. Karena itu ini adalah satu kerugian dan satu keuntungan juga begitu Om. Kerugiannya adalah tidak ada lagi jamaah-jamaah haji yang sekedar menitip di provinsi NTT ini, termasuk juga di Kabupaten Belu. Iya, karena
0: sudah seragam.
1: Sudah seragam. Dulu orang kejar NTT, orang kejar Bali, orang kejar teman-teman di Irian, Papua sana, karena
0: bisa cepat.
1: Tunggunya cepat. Sekarang sudah bisa. Nah, salah satu keuntungannya adalah kami mampu memompa itu sebagai ajang supaya kami memompa semangat jamaah yang ada khusus di kita punya daerah ini. Tuh, ayo daftar. Sekarang untuk orang luar tidak ada yang
0: masa tunggu 26 tahun tidak menutup kemungkinan terjadi hal tidak diinginkan, semisal jemaah sudah dalam daftar tunggu haji, kemudian meninggal dunia sebelum diberangkatkan. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh mengeluarkan aturan pelimpahan porsi keberangkatan dengan dua opsi. Opsi pertama, pelimpahan nomor porsi kepada keluarga ataupun ahli waris. Apabila tidak terdapat pelimpahan nomor porsi, seluruh biaya pelunasan ibadah haji akan dikembalikan 100%.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Peningkatan mutu pendidikan dan juga literasi jadi prioritas pemerintah Kabupaten Belu. Febi Leolede melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan terus membangun budaya literasi bagi peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alosius Fahik, menegaskan pentingnya mutu pendidikan dan literasi menjadi salah satu target utama setelah dipercayakan sebagai Kepala Dinas. Dikatakan kondisi literasi di Kabupaten Belu saat ini mengalami penurunan sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Pihaknya berkomitmen untuk membangun kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai elemen guna menghadirkan program-program pendidikan yang tepat sasaran guna meningkatkan mutu pendidikan. Diakuinya tantangan dunia pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan sarana-prasarana, tetapi juga kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi di kalangan peserta didik yang perlu terus diperkuat. Untuk itu pihaknya akan segera mempelajari berbagai kebutuhan serta persoalan yang dihadapi sekolah di wilayah Kabupaten Belu.
4: Seperti apa
3: Alosius Fahik, langkah awal yang akan dilakukan yakni melakukan evaluasi terhadap program pendidikan yang selama ini berjalan sekaligus menyusun strategi baru yang lebih efektif dalam meningkatkan budaya literasi di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga akan mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui berbagai pelatihan dan pendampingan agar kualitas pembelajaran semakin baik dengan kolaborasi semua pihak. Diharapkan mutu pendidikan di Kabupaten Belu dapat terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Belu pun berharap upaya peningkatan literasi dan mutu pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Komunitas Peduli Kasih X Tim-Tim bersama FKPPI Kota Kupang Provinsi NTT serahkan bantuan pendidikan bagi siswa SD di Amarasi, Kabupaten Kupang. Andri Iskandar selengkapnya melaporkan.
4: Komunitas Peduli Kasih X Tim-Tim bersama FKPPI Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta komunitas Jeep Wilis menyalurkan bantuan pendidikan bagi siswa di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Sabtu 16 Mei 2026. PLT Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Amarasi Timur 1 Atap, Yohanes Christoffel Otemusu mengatakan, saat ini terdapat dua sekolah di lokasi tersebut. Menurutnya, perhatian dari berbagai komunitas dan yayasan sangat berarti bagi sekolah yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan. Yohanes mengatakan, bantuan yang diberikan mampu memacu semangat belajar siswa agar dapat bersaing dengan pelajar di daerah lain.
5: Dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh yayasan-yayasan seperti ini, maka anak-anak saya semakin dipacu karena anak-anak kami juga khusus di daerah yang terpencil jauh, tetapi kami di sini anak-anak berbahasa Indonesia, sehingga dimanapun mereka berada, mereka dapat bersaing. Dan juga alumni-alumni juga sudah ada yang kembali ke sini untuk dapat mengajar untuk di SMP ini. Jadi terima kasih untuk yang diberikan. Kami sangat bangga, sangat berterima kasih.
4: Ketua Panitia Kegiatan, Vina Taun mengatakan, bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu anak-anak lebih semangat belajar dan memanfaatkan perlengkapan sekolah dengan baik. Ia menjelaskan, kegiatan sosial tersebut tidak hanya berfokus pada bantuan pendidikan, namun juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata di wilayah Desa Enorain agar lebih dikenal masyarakat luas.
6: Tujuan utamanya itu adalah berbagi kasih bagi anak-anak di sekitaran sini, khususnya di Desa Enorain, dengan dalam bentuk perlengkapan sekolah atau tulis. Kami ini ada kolaborasi dengan FKPPI dan komunitas Jeep di Kupang, khususnya dari penguasa wilayah BBKSDA Kepala Bidang Teknis.
4: Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ajakan kepada masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi kasih kepada sesama, terutama bagi warga yang membutuhkan. Kedepan, Komunitas Peduli Kasih X Tim-Tim bersama para mitra berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial serupa di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral ND resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat pagi. Pembangunan aula tersebut menjadi bagian dari persiapan menyambut perayaan 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral ND pada tahun 2027 mendatang. Ricardus Kota selengkapnya melaporkan.
7: Pembangunan Aula Gereja Paroki Kristus Raja Katedral ND resmi dimulai melalui upacara peletakan batu pertama pada Jumat 15 Mei 2026. Pembangunan aula tersebut dilakukan dalam rangka menyambut 100 tahun Paroki Kristus Raja Katedral ND pada tahun 2027 mendatang. Upacara diawali dengan ibadat sabda yang dipimpin Pastor Rekan Paroki Kristus Raja Katedral ND, Romo Luis Ruta. Ibarat turut didampingi Pastor Paroki Kristus Raja Katedral Ende, Romo Hengki Sareng, bersama Uskup Agung Ende Monsenyur Paulus Budi Kleden. Dalam khotbahnya, Romo Luis Ruta menyampaikan bahwa proses pembangunan memang penuh tantangan dan pengorbanan. Ia mengatakan keterbatasan dana, tenaga, waktu, hingga berbagai kritik merupakan bagian dari perjuangan membangun.
8: Proses pembangunan memang melelahkan. Dana terbatas, waktu dan tenaga terkuras, muncul juga kritik, kekhawatiran dan hambatan, seperti gambaran Yesus tentang wanita yang melahirkan tadi. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa akan ada sukacita yang penuh. Ada sakit sementara, pengorbanan-pengorbanan tadi. Ada juga sukacita yang muncul dari seluruh umat, dari kerja keras panitia, dari kebaikan hati para donatur. Semua sakit dan perjuangan itu pada saatnya akan menjadi sukacita yang penuh jika pembangunan ini selesai.
7: Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere dan anggota DPRD Ende Michael Badoda. Umat bersama panitia pembangunan juga tampak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh hikmat. Prosesi dimulai dari pemberkatan peralatan proyek sebelum dilanjutkan dengan peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama dilakukan secara berurutan oleh Uskup Agung Ende, Wakil Bupati Ende, Ketua Panitia Pembangunan Aula, dan Pastor Paroki Katedral Ende. Rangkaian ibadat kemudian ditutup dengan pemberkatan para pekerja proyek oleh Uskup Agung Ende. Pemberkatan tersebut menjadi simbol doa dan dukungan bagi kelancaran pembangunan aula paroki. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengunjungi Stikes Nusantara Kupang untuk memperkuat sinergi pemerintah dan juga kampus dalam penyediaan tenaga ahli gizi bagi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Wiwin Ngari melaporkan.
9: Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan ke Stikes Nusantara Kupang mendapat sambutan hangat. Ketua Stikes Nusantara Albert Yunandir Tule mengatakan, kehadiran Menko Pangan bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi menjadi bentuk sinergi antara pemerintah dan kampus dalam mendukung program nasional di bidang pangan dan gizi.
10: Kesempatan hadir di sini bukan hanya sekedar silaturahmi biasa, tetapi juga membangun sinergi antara kampus dan pemerintah, di mana Stikes ini dari dulu berkomitmen bahwa kami siap dan kami tergabung di dalam segala program-program pemerintah, terutama di dalam bidang gizi ini. Buktinya dengan ada beberapa alumni kami yang sudah tergabung dalam Dapur MBG sebagai ahli gizi.
9: Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, Indonesia masih sangat membutuhkan tenaga ahli gizi. Karena itu, pemerintah mendukung pengembangan pendidikan gizi termasuk di Stikes Nusantara Kupang.
11: Karena kita membutuhkan ahli gizi banyak sekali. Kita kekurangan ahli gizi sekarang ya. Kita ada 33.000 lebih SPPG dan sekolah-sekolah lain, kampus-kampus lain sekarang berebut ahli gizi. Maka saya datang ke sini memberikan dukungan kepada Stikes agar bisa mendidik anak-anak kita lebih banyak lagi ahli gizi karena sangat diperlukan sekarang ya.
9: Pihak kampus berharap kunjungan ini tidak hanya berhenti pada seremoni semata, tetapi dapat berlanjut dalam bentuk kerjasama nyata untuk peningkatan kapasitas mahasiswa dan penyerapan tenaga ahli gizi di masa mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Koperasi Desa Merah Putih Raterua resmi dilaunching secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian koperasi ini merupakan langkah awal dalam membangun jaringan koperasi desa yang kuat guna memperkuat ekonomi kerakyatan. Penyeragaman masa tunggu haji 26 tahun menghilangkan praktik titip-menitip mendaftar haji sehingga bisa lebih awal diberangkatkan. Sekian Warta Berita NTT. Sore hari ini, saya Lely Kara mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, selamat sore pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Warta NTT Sore Berjaringan tadi yang menjadi hostnya RRI ND baru saja kita ikuti dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Saya mohon pamit dan Anda terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-382-4444.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dapat dong.
1: Mbak, mbak, mbak, minggir, minggir, minggir, mbak. Motorku melewati gitu loh, malah nongkrong di trotoar gimana toh mbak, mbak.
2: Loh, lo piye toh mas, ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini loh, belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru loh mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh mbak.
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih mas, mbak kok pada ribut?
2: Ini loh, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor loh, malah diganggu.
2: Kok dodolan orang iso ngomong?
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Lah terus aku harus jualan di mana loh?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI.

cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

0: Ya, pendengar, itu dia Dea Rosa dan Ariel Noah dengan nada-nada cinta mengantarkan kebersamaan kita 20 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan Vero juga masih setia untuk menemani Anda dalam rangkaian Kupang Menyapa malam ini. Berikut kami akan hadirkan untuk Anda mengenai pekan pajak pemerintah Kota Kupang yang akan segera diselenggarakan, begitu ya, untuk kita semua. Seperti apa informasi lengkapnya, kita dengarkan bersama.
1: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
2: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Ya, pendengar, itu dia Satria The Monster dengan seperti yang barusan kita dengarkan bersama ya. Sekali lagi pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Jangan lupa untuk menikmati makan malamnya. Sekarang sudah 25 menit lepas pukul 18 ya. Dan kali ini kembali lagi Vero untuk mengingatkan kepada pendengar ya mengenai pekan pajak pemerintah Kota Kupang untuk jangan sampai dilewatkan. Informasi selengkapnya bisa kita dengarkan bersama berikut ini.

0: Kupang. Pemkot Kupang kembali mengadakan pekan panutan pembayaran PBB P2 dan pajak daerah lainnya di tahun 2026. Dan seperti biasa, pelayanan akan berlangsung di kantor camat masing-masing mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Catat jadwalnya, Kecamatan Kota Lama 19 hingga 22 Mei, Kecamatan Maulava 2 hingga 5 Juni, Kecamatan Kelapa 5 9 hingga 12 Juni, Kecamatan Kota Raja 17 hingga 19 Juni, Kecamatan Oi Bobo 23 hingga 26 Juni, dan Kecamatan Alam tanggal 30 Juni hingga 3 Juli. Sekali lagi, pelayanan berlangsung di kantor camat masing-masing mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Orang bijak, taat pajak.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya pa?
2: Puzzle.
1: Apa namanya?
2: Puzzle.
1: Puzzle. Ini huruf U.
2: U.
1: U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Mamanya, lihat dulu.
1: Ikan itu cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

benar itu dia Yovi Widianto dan Leodra dengan Terlalu Cinta. Dan informasi untuk Anda mendengar mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI yang menyoroti tingginya kasus pelanggaran hak anak di lingkungan keluarga sepanjang Januari hingga April 2026. KPAI mencatat masalah pengasuhan bermasalah, konflik keluarga, hingga diskriminasi di sekolah masih menjadi aduan dominan yang dilaporkan oleh masyarakat. Bahkan Ketua KPAI Aris Adi Leksono juga menyebutkan terdapat 301 orang mengakses layanan pengaduan KPAI melalui berbagai kanal pengaduan selama Januari hingga April 2026, dan dari seluruh laporan masyarakat tersebut, KPAI mencatat total 426 kasus anak yang ditangani sepanjang periode pengaduan berlangsung. Aris juga menjelaskan pengawasan paling banyak dilakukan terhadap kasus non-pengaduan yang bersumber dari kasus viral di masyarakat sebanyak 14 kasus. Sementara terdapat 9 kasus lain yang berasal dari pengaduan langsung masyarakat. Informasi lengkapnya dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id. Berikut, Vero hadirkan satu koleksi dari Peter Pan yang terdalam.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Radio Republik Indonesia Padang mempersembahkan drama radio dengan judul Langkah di Antara Mimpi.

0: Kak, uang SPP ku bulan ini gimana ya?
1: Tenang, Din. Kakak lagi cari tambahan shift di kafe. Nanti juga ada jalan.
0: Tapi, kakak kan juga belum bayar UKT.
1: Iya, masih kurang sedikit sih. Pengingat pembayaran UKT tahap akhir.
0: Kak, jangan sampai kakak berhenti kuliah gara-gara kami ya.
1: Din, dengar ya. Sejak ayah sama ibu gak ada, kakak janji bakal jagain kalian. Kuliah itu jalan kita buat masa depan yang lebih baik.

0: Raka, wajah lo kok kayak orang kurang tidur 3 hari gitu sih?
1: Cuma 2 hari, Rin.
0: Lo kerja semalaman lagi?
1: Iya, tapi itu pun gak cukup buat nutup UKT. Kalau minggu ini belum bayar, gue cuti.
0: Jangan, Kak, jangan. Lo itu kan mahasiswa berprestasi. Dosen aja juga sering muji lo kali.
1: Prestasi gak bisa dipakai buat bayar kuliah, Rin.
0: Itu Bu Maya, orang tua murid yang kemarin datang ke kampus. Katanya sih lagi nyari mahasiswa gitu buat les anaknya.
1: Les privat maksudnya?
0: Iya, anak SMP. Butuh yang sabar dan juga pintar matematika. Gua langsung kepikiran lo.
1: Tapi jadwal kerja gue padat.
0: Ini kesempatan, Kak. Gajinya per bulan lumayan loh.
2: Jadi, kamu Raka? Rini banyak cerita loh tentang kamu.
1: Iya, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan.
2: Saya memang butuh guru yang bukan cuma pinter, tapi juga telaten. Anak saya Noval, dia agak sulit fokus, Raka.
1: Saya akan berusaha semaksimal mungkin, Bu.
2: Rini juga sempat cerita. Kamu kuliah sambil kerja, ya?
1: Iya, Bu. Untuk biaya kuliah dan sekolah adik-adik saya.
2: Orang tua Raka mana?
1: Sudah tiada, Bu.
2: Wah, kalau begitu, Raka, mulai besok, honornya saya langsung transfer setiap awal bulan. Dan kalau kamu butuh referensi atau bantuan akademik, jangan sungkan ya langsung bilang ke saya.
1: Terima kasih banyak, Bu.

0: Nah, Naufal, coba ulangi rumusnya.
1: X kali kuadrat.
2: Nilainya naik, Raka. Terima kasih ya.
0: Semua karena usaha Naufal, Bu. Pembayaran UKT berhasil. Akhirnya.
3: Kak, aku naik kelas, ranking 3.
0: Alhamdulillah, bangga banget kakak sama kamu, Din.

0: Iyalah kak, kursus langkah cerdas punya lo sendiri nih.
1: Semua berawal dari satu kesempatan.
2: Saya cuma mau buka pintu, kamu yang berjalan melewatinya.
3: Yeay, Kak Raka sekarang jadi bos.
1: Bukan Din, Raka cuma orang yang gak mau berhenti bermimpi.
0: Dari hampir putus kuliah, jadi sarjana, dan sekarang pengusaha kursus.
1: Hidup gak selalu mudah, tapi kalau kita mau berjuang, Tuhan kirim orang-orang baik di waktu yang tepat.

0: Selama kita tidak menyerah, selalu ada jalan untuk melangkah. Karena mimpi layak diperjuangkan.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Iya, Ma.
1: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
0: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
1: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
0: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
1: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
0: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
0: Memang penting ya?
1: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
0: Gratis?
1: Iya, Pak, dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo, Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
0: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
1: Nah, itu baru suami pinter.
0: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
1: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.
3: Di dalam kebudayaan, dalam upacara.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media.

sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Fresh Week berubah menjadi Fashion Fresh Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Indonesia.
1: Proses dari 3 bulan yang lalu saya sudah mengumpulkan

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

0: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
1: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
0: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau IAIN Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
0: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat. Karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Mensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Sutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di pasar sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
2: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
1: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
4: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
3: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
5: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
3: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
6: Bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya? Habis.
3: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
7: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
8: Seperti apa Pak sekarang Pak?
9: Sekarang menurun banyak, paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
8: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
9: Satu bulan ini.
8: Tapi kalau untuk sembako lainnya, berapa Pak harganya Pak?
7: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
8: Harga belakangan naik ya, untuk
10: naik. Iya, naik.
8: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
10: Ya?
8: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa?
9: Beli.
10: Ya, itu terasa banget.
7: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
11: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
12: Bawang udah 5.000
13: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu beli 20, 30, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
12: satu karung, dua karung begitu.
10: Untuk penghasilannya?
12: Penghasilan ada ya dapat lumayan, 900 ke 1 liter begitu.
10: Ini mama cuma di Kali Bubus saja kan?
12: Iya, saya jual di Kali Bubus saja. Dekat di sini saja. Ya, oke.
11: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
13: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuma yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
11: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar. Kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, sehari saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan musib dini Buya Gus Rija Gajah mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukan dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muskrip ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanah jul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal mabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
16: Tapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
15: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Tadatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa. Dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 89 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP511. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
18: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
17: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini banyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
19: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
20: Saya berpesan kepada rekan-rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, dan jika di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
19: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi. yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah

0: nya secara beruntun, yaitu 1990, 1994, 1998 dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He was the tall, comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a tall, well, difficult for Schmeichel, who does excellent, hold on to it.

tampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari pendengar Mimbar Agama Katolik RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Adrianus Konterius, penyuluh agama Katolik, kembali hadir di ruangan pendengaran Anda, menemani Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian dalam ruang refleksi dan renungan pada malam hari ini. Pendengar yang terkasih, dalam pesiaran hidup kita sehari-hari, kita tentu tidak lepas dari berbagai dinamika, tantangan, dan pergumulan. Entah itu urusan pekerjaan, keluarga, relasi sosial, maupun beban batin yang kerap kali membuat kita menjadi cemas, lelah, dan khawatir akan masa depan. Di tengah situasi dunia yang serba tidak pasti, seringkali kita merasa rapuh dan berjalan sendirian. Namun melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menyapa kita, baik Anda yang sedang dalam perjalanan, atau yang sedang berada bersama keluarga, maupun yang sedang menjalankan tugas pelayanan di pelosok negeri. Yesus memberikan sebuah penegasan yang penuh kuasa dan menyejukkan. Kuatkanlah hatimu. Mari kita awali permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus, karena Engkau masih menyediakan waktu untuk kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa seringkali hati kami dipenuhi oleh kekhawatiran, kecemasan, dan kebingungan menghadapi tantangan dunia ini. Oleh karena itu, pada saat ini, kami datang membawa seluruh kedirian kami, membawa segala beban dan juga kerinduan kami untuk dikuatkan oleh-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Bukalah telinga batin kami, agar kami tidak hanya sekedar mendengarkan kata-kata, tetapi mampu menangkap pesan kasih-Mu yang hidup. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami hamba-Mu telah siap mendengarkan. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, pendengar RRI yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Yohanes, bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, pendengar RRI, di mana saja Anda berada. Secara psikologis, setiap orang membutuhkan rasa nyaman dalam hidup ini. Kebutuhan rasa nyaman menjadi satu kebutuhan dasar yang penting. Di sana orang merasakan pengalaman diterima, dikuatkan, dimengerti, dan diperhatikan. Apalagi jika sedang menghadapi suatu masalah, kehadiran seorang sahabat sangat penting. Penghiburan dan peneguhan seorang sahabat akan memberikan rasa nyaman dan damai. Saudara-saudari terkasih, saat ini kita sedang melakukan novena menjelang Pentekosta. Dalam bacaan Injil pada novena Roh Kudus hari keempat ini, Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan peneguhan kepada para murid-Nya. Masih dalam konteks amanat perpisahan dengan para murid, Tuhan Yesus menasihati mereka. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu.
aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah kata-kata Yesus. Tuhan Yesus membuatkan penderitaan yang akan dialami para murid di masa mendatang. Dia menguatkan mereka bahwa dia telah mengalahkan dunia. Menjadi murid Kristus tidak lepas dari penderitaan. Yesus sudah memberikan teladan. Yesus sudah mengalaminya terlebih dahulu. Maka salib orang Katolik tetap ada Corpus Christi yang masih tergantung di kayu salib. Saudara-saudari keluarga beriman yang terkasih, Paus Fransiskus juga pernah mengatakan bahwa kehidupan Kristiani bukanlah kirab atau pesta dan sukacita yang berkesinambungan. Kehidupan Kristiani memiliki saat-saat yang baik maupun saat-saat yang buruk, saat-saat kehangatan dan keterpisahan di mana tidak semuanya memiliki makna, termasuk saat-saat kehancuran. Pada saat penganiayaan batinia dan keadaan batin jiwa, umat Kristiani diajak untuk terus bertekun dan tegar. Ada sebuah resep yang dapat membantu kita memerangi kehancuran atau penderitaan, yakni ingatan dan harapan. Seperti Rasul Paulus misalnya, pertama-tama kita harus mengingat saat-saat indah, masa sukacita, hari-hari bahagia perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan kedua, kita harus memiliki harapan untuk apa yang telah dijanjikan kepada kita. Dengan kehidupan yang terdiri dari masa-masa baik dan buruk, sangat penting bagi kita untuk tidak membiarkan diri kita jatuh dan kembali dalam saat-saat sulit. Sebagai orang beriman, kita diingatkan untuk tidak menyerah pada masa-masa sulit serta untuk tetap bertahan dalam ingatan dan harapan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, marilah kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah meneguhkan hati kami pada hari ini. Lewat putramu Yesus Kristus, engkau telah mengingatkan kami bahwa meskipun dunia penuh dengan tantangan, kami tidak perlu takut karena Kristus telah mengalahkan dunia. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudusmu untuk membimbing kami dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Ketika badai kehidupan mengguncang iman kami, ketika ketakutan dan kecemasan mulai menguasai pikiran kami, ingatkanlah kami kembali akan janjimu. Berikanlah kami keberanian untuk selalu berseru, kuatkanlah hatimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, marilah kita tundukkan kepala sejenak, memohon berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan untuk seluruh hidup dan karya kita selanjutnya. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari pendengar yang budiman, terima kasih atas kebersamaan kita dalam siaran Mimbar Agama Katolik hari ini. Terima kasih pula kepada RRI Kupang yang telah memfasilitasi ruangan pertemuan iman ini. Dari Studio Pro 1 RRI Kupang, saya Adrianus Konterius menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap

sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal sudut pandang.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

0: ya, harga beras terus naik, katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

0: harus kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore,
1: gua ya bebas
0: baca buku
1: bicara,
0: atau ngobrol langsung.
1: Baca postingan yang pakai akun nama anonim 45.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti sekali, seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Kasih biar saja.
0: Gitu doang deh hidup jadi.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Leta dan juga rekan Rifan Rajamata. Temani Anda di edisi hari

0: 3 Jakarta. Dan nanti di pukul 9 kembali kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa sampai di pukul 10. Kemudian pendengar, kita lanjutkan lagi di Kupang siang ini, ada informasi-informasi terkini yang kami akan hadirkan untuk Anda. Baik pendengar, untuk mensyukuri hari baru yang telah Tuhan berikan bagi kita, mari kita dengarkan Mutiara Pagi Agama Kristen dengan lagu-lagu dan juga renungan pagi ini.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Tiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Shalom, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Kristen. Kita akan dengarkan sebuah renungan berjudul Perpisahan Bukanlah Duka yang akan disampaikan oleh Pak Samuel Selana, SPDK, penyuluh agama Kristen dari Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sudah hadir bersama kami di studio pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Pak Sam.
2: Shalom, selamat pagi Kak Fungki.
1: Bagaimana kabar?
2: Ya, puji Tuhan.
1: Iya, pagi hari ini kita kembali mendengarkan suaranya Pak Sam gitu ya.
2: Amin.
1: Ini kali yang kedua ya Pak ya?
2: Ketiga
1: kali untuk Mutiara Pagi hari ini. Baik Pak Sam, sebelum kita memulai dengan Mutiara Pagi, kita akan awali dengan doa dan dilanjutkan dengan perenungannya. Silakan Pak.
2: Baik Bapak Ibu pendengar terkasih di mana saja berada, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Allah yang kudus, pagi hari yang indah ini Tuhan masih izinkan kami umat-Mu menikmati hari yang baru, sehingga pagi ini kami boleh menikmati hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Untuk itu mengawali pagi ini ya Tuhan, kami umat-Mu mau mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Untuk itu pagi ini Tuhan tuntun kami lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi ini. Tuhan beri kuasa-Mu, beri kemampuan kepada kami, sehingga di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami diberikan ilham untuk kami boleh mengerti dan dimampukan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu pendengar terkasih di mana saja berada, tema renungan firman pagi hari ini, Perpisahan bukanlah duka. Ayat yang mendasari di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 51. Sekali lagi Lukas pasal 24 ayat 50 dan 51, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Firman yang kedua terambil di dalam Kisah Para Rasul ayat yang pertama. Maaf, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pendengar terkasih di mana saja berada, perpisahan seringkali identik dengan air mata. Perpisahan juga identik dengan sebuah kehilangan dan kesedihan. Namun kenaikan Yesus Kristus mengajarkan bahwa tidak semua perpisahan adalah duka. Ketika Yesus naik ke sorga, murid-murid memang tidak lagi melihatnya secara langsung. Tetapi mereka justru dipenuhi dengan sukacita dan pengharapan. Kenapa demikian? Ya, karena kenaikan Yesus bukanlah akhir, melainkan awal dari penyertaan Tuhan yang baru. Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi umat-umat-Nya. Kemudian Yesus pergi juga untuk mengutus Roh Kudus untuk menyertai setiap orang percaya. Bapak Ibu pendengar terkasih di mana saja berada, kadang-kadang Tuhan mengizinkan perpisahan terjadi dalam hidup kita. Kenapa demikian? Supaya kita belajar percaya kepada Tuhan. Ada perpisahan yang membentuk iman kita. Perpisahan juga sering ada untuk mendewasakan hati kita. Dan kemudian perpisahan juga itu sering diizinkan Tuhan untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Pendengar terkasih di mana saja berada, kenaikan Yesus juga mengingatkan bahwa hidup orang percaya tidak berhenti di dunia ini. Tetapi kita memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam iman. Kemudian hidup di dalam pengharapan, bukan hidup di dalam keputusasaan. Pendengar terkasih di mana saja berada, untuk itu yang menjadi perenungan buat kita pagi hari ini, yang menjadi pertanyaan buat kita, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan saat mengalami sebuah kehidupan yang dinamakan dengan perpisahan atau kehilangan? Yang kedua, sudahkah kita hidup dalam pengharapan bahwa suatu saat kita akan bersama Tuhan dalam kemuliaannya? Ini menjadi pertanyaan mendasar bagi kita pagi ini. Bapak Ibu pendengar terkasih, ada satu ayat yang menguatkan kita di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai yang kedua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Demikian juga dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian, Kak Fungki.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sam untuk perenungan di pagi hari ini yang telah memberkati kita dengan perenungan singkatnya. Baik, berikutnya kita ada dalam sharing gitu ya, untuk Anda pendengar yang pagi hari ini ingin sharing dengan Pak Sam, pertanyaan-pertanyaan boleh Anda sampaikan berkaitan dengan renungan yang tadi sudah disampaikan kepada Pak Sam pagi hari ini. Boleh Anda bergabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Ya, biasanya Pak Sam kalau kita berpisah itu identik dengan kesedihan ya. Kenapa betul. Orang yang kita sayangi mungkin dia pindah tugas. Walaupun itu kesedihannya ya 3-4 hari pasti sudah kembali pulih gitu. Tapi biasanya kita akan sedih oleh karena mungkin sosok yang kita kagumi itu orangnya baik, orangnya sangat perhatian, peduli dan lain sebagainya. Nah, kenapa murid-murid ini dia tetap bersuka cita meskipun Yesus berpisah secara fisik dengan mereka nih, Pak Sam?
2: Oke, terima kasih Kak Fungki. Ya, ini ya tadi temanya perpisahan bukanlah duka. Ya, ini karena ada di dalam ayat itu, ya. Dia saya lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 dan 11 itu ya. Karena di saat mereka mengalami situasi itu, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan mereka sudah pegang. Ya, sebelum kejadian itu. Ya, maka itu contoh seperti ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 11 itu. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Nah, ini suatu peringatan atau awasan atau ya seperti penegasan Tuhan buat mereka ya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, berarti sudah mengingatkan mereka bahwa saat keterangkatan keterpisahan Tuhan itu ya suatu simbol bahwa ada pengharapan langsung yang Tuhan beri. Ya, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, seperti saat itu. Nah, itu yang menunjukkan bahwa satu pengharapan Tuhan langsung anugerahkan buat para murid waktu itu, sehingga ya jelas sukacita karena pengharapan itu turun dari sang pemberi hidup, maka sukacita itu ya jelas.
1: Jadi gitu, karena memang ada janji Tuhan di situ ya, dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan dan ada Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada mereka sebagai penghibur gitu ya. Baik, Pak Sam, ada yang sudah bergabung bersama kita di line telepon.
2: Boleh.
1: Kami ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Shalom, selamat pagi. Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
3: Bapak.
1: Iya, Bapak Yahuda di Desa Oeniko. Ada refleksi pagi ini buat kita, Pak Yahuda?
3: Di rumah Bapakku banyak pembaktian.
2: Amin.
3: Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kalau sekarang kita pandang ke langit, ada bulan, matahari, dan bintang-bintang di atas langit. Di langit. Nah, langit itu besar begini, Bapak. Ada yang tanya, ini ketika saksi siri baru dong, ada yang tanya. Jika kolong langit ini matahari, bulan, dan bintang-bintang, ada ahli-ahli yang pakai alat naik dari Tuhan Yesus di bulan, tapi tidak ketemu Tuhan Yesus di sana. Nah, surga di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Surga, saya kasih jelaskan begini, Bapak, tertahu benar pesonen, bahwa surga itu bukan di bawah kolong langit. Di atas langit, jadi kalau manusia mau naik hari Tuhan Yesus di bulan di bawah, kalau tembus langit, dulu baru kita dapat lihat Tuhan Yesus di sana. Jadi ini menurut saya, menurut Bapak Sam bagaimana? Mohon penjelasan, Bapak.
1: Baik. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih Bapak Yahuda di Desa Oeniko, Kabupaten Kupang, sudah bergabung bersama kami di line telepon. Silakan Pak Sam.
2: Baik, terima kasih banyak Bapak Niko ya. Bapak Niko.
1: Bapak Yahuda.
2: Oh, Yahuda. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Tadi Bapak ada singgung di rumah Bapakku banyak ya. Itu di ayat Yohanes 14 ayat 1 sampai 2 ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Bapak ini, seperti ya, anak-anak Sidi yang sudah sampaikan itu ya. Saya mau kasih gambaran bahwa kita semua ini sedang berusaha untuk menuju ke sana, ya, surga ini. Tetapi ada satu oknum yang sudah dari sana datang. Nah, kita sementara berusaha ke sana, tapi iblis sudah dari sana. Gitu. Jadi mohon maaf, saya bukan mau kasih tahu Bapak supaya tanya saja kepada iblis, tidak. Tidak juga ya. Kadang lebih tahu surga itu iblis. Kalau kita kan tidak tahu, kita baru menuju ke sana. Tapi suasananya itu kita bisa rasakan. Ya, salah satunya seperti saat Tuhan terangkat itu. Ya, melalui kuasa Roh-Nya yang kudus, Tuhan turunkan damai sejahtera itu. Nah, damai sejahtera itu merupakan gambaran dari suasana surga. Suasana surga yang Tuhan curahkan buat kita para murid lewat Roh Kudus. Tuhan beri kuasa, beri kemampuan supaya kita mampu persiapkan diri ke depan untuk Tuhan persiapkan rumah buat kita untuk nanti kita akan ke sana. Nah, sementara kita sama umat Tuhan saat ini sementara berupaya untuk ke sana. Ya, mungkin seperti itu, Kak. Ya. Yeah. Terus Bapak, dia punya ininya seperti apa? Ada di bulan di atas. Ini tidak juga ada ayat yang menggambarkan itu ya. Ya, tetapi intinya bahwa suasana surga itu bisa kita rasakan di bumi. Nah, dan kita saat ini umat Tuhan sementara berjuang ke sana. Ya, ada juga sih banyak-banyak ya hamba-hamba Tuhan yang mungkin ya ada gambar-gambaran Contoh seperti ya penglihatan-penglihatan atau apa yang menggambarkan bahwa mereka suasananya seperti itu ya, tapi itu selebihnya itu nanti ya, nanti kita akan bertemu muka dengan muka dengan Tuhan.
1: Yeah.
2: Ya, gambaran-gambarnya bisa kita ini, tetapi dalam bayangan saja.
1: Mm-hmm.
2: Ya, kecuali kalau saya bisa pastikan nih Bapak, ya udah bawa, saya sudah sana datang, jadi saya kasih tahu Bapak, dia modelnya begini.
1: Bisa suka kasih tahu gambaran bisa. Gitu
2: tapi
1: ya.
2: Tapi saya belum sampai sana dan kita belum.
1: Nah, gambaran lain seperti bahwa di apa rumah Bapak itu memang tidak ada sakit penyakit,
2: iya,
1: ya, selalu
2: betul.
1: Penuh dengan sukacita. Ada gambaran juga bahwa banyak hal tentang kerajaan surga yang Tuhan sudah sampaikan gitu,
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Bahwa di sana tidak ada tangis dan air mata. Ya, semua penuh dengan sukacita.
2: Suka
1: baik, ada yang sudah bergabung juga nih Pak Sam di line telepon. Siap. Shalom, selamat pagi.
4: Shalom, selamat pagi. Selamat,
1: ya.
4: Selamat pagi Bapak.
1: Bapak Sam.
4: Samuel.
2: Selamat pagi Bapak.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Opa Emi di Tilong,
1: Kalkonsi. Dengan Opa Emi di Tilong. Silakan Opa, ada yang ingin ditanyakan?
4: Iya, ingin saya tanyakan begini, Kalkonsi. Ini tentang Yesus naik ke surga kan begitu ya?
1: Iya.
4: Nah, ini saya tertarik dengan kisah para rasul pasal 1.
2: Iya.
4: Itu yang hei kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit?
2: Iya.
4: Melihat Yesus yang naik ke surga, ia akan datang kembali seperti cara yang sama.
1: Iya.
4: Ini menjadi suatu tanda tanya yang masih itu, karena pernah itu saya dengar itu ada di gereja, ada orang yang bertanya begini, surga itu di mana? Lalu kemudian ada orang menjawab bahwa surga itu ada di dalam hati manusia.
2: Yeah.
4: Itu jawabannya seperti itu. Dan itu diiyakan oleh pendeta. Saya ketika mendengarkan firman ini bahwa Yesus terangkat ke surga, lalu kaitannya dengan kisah para rasul pasal 1 itu, hai kamu orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Artinya Yesus naik ke surga, berarti surga itu ada di langit. Itu seperti itu. Ini bagaimana dengan Bapak berbagi dengan kita dengan itu pendapat yang tadi bahwa surga itu ada di dalam hati manusia. Karena memang juga ada ayat yang lain di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada bersama-sama. Nah ini yang menjadi ini yang mungkin bagaimana kita menemukan sesuatu jawaban yang pastilah begitu seperti itu. Mungkin Pak bisa berbagi dengan kita pagi ini supaya kita punya pemahaman yang cukup kuat untuk hal yang seperti itu.
1: Baik.
4: Mungkin itu saja itu pertanyaan saya, mohon Bapak berbagi dengan kita.
1: Terima kasih. Selamat pagi Opa Eni di Tilong yang sudah bergabung. Nyatanya pendengar kita pengen tahu gitu ya tentang kerajaan sorga gitu ya. Silakan Sam.
2: Terima kasih Opa Eni ya. Nah ini ada kalimat di situ ya, Opa Eni bilang langit ya. Nah jadi mungkin memang ini kita apa bisa padukan dengan ilmu mungkin geografi kan. Geografi yang berkaitan dengan keadaan langit itu memang kalau ilmunya ada berapa lapisan ke sana gitu ya, tetapi selebihnya ya kita sebagai orang percaya kita mengimani bahwa surga itu ada dan sesuatu yang kita mau cari tahu itu ya, ada ayat ya saya lupa itu ya. Selebihnya sudah cukup. Nah, karena kita punya keterbatasan. Nah, seperti manusia selebihnya itu ya punya keyakinan iman apalagi surga ini. Ya, kita punya keyakinan bahwa dia ada. Surga itu ada dan suasana itu dapat kita rasakan melalui tuntunan Roh Kudus saat Tuhan terangkat hingga hari ini. Kita masih rasakan penghiburan, kekuatan, kuasa, kemampuan, bahkan suasana surga itu dapat kita rasakan hingga saat ini. Tetapi dengan penuh keyakinan bahwa kita akan ke sana dan suatu saat kita akan injakan kaki bersama dengan Amin. Tuhan di sana. Nah, itu keyakinan kita. Nah, hanya yang tadi Bapak MEOPA bilang ini, ya artinya kita tidak bisa menyelami hikmat ya. Jadi di balik itu ya Tuhanlah yang atur lah. Mm-hmm. Ya, bahasa kasarnya saya mau bilang begini. Mungkin saat kita menghembuskan napas terakhir dan dunia selanjutnya itu. Yeah. Nah, itu baru hidup. Nah, antara kita dijemput Tuhan atau dijemput oleh itu. Jadi kita tidak bisa gambarkan hidup yang di sebelah itu seperti apa begitu. Karena ya, tadi saya bilang ya kita belum dari sana. Yeah. Kalau iblis memang dia sudah sana datang. Ya, bahkan dibuang dari surga sana karena dia ada di posisi di mana dia menikmati dan bahkan dia yang atur panglima puji-pujian itu. Ya, gitu. Jadi dia sudah merasakan yang namanya surga punya suasana seperti apa. Sehingga sampai hari ini, kenapa? Pertanyaan besar, kenapa dia tidak mau, dia menghalangi-halangi umat percaya untuk tidak boleh ada harapan ke sana. Mm-hmm. Nah, ini pertanyaan besar. Berarti di surga itu, karena dia sudah tahu di sana, dia tidak mau umatnya ini, umat Tuhan ini ke sana. Begitu. Berarti, ini saya mau bilang kita tanya dulu di setan, salah ini. Kira-kira suasana seperti apa ini ya, gitu. Karena dia lebih tahu di sana. Iya. Gitu ya.
1: Oke.
2: Mohon maaf kalau saya ini begitu.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Anda pagi hari ini yang masih terus bersama kami di Mutiara Pagi Agama Kristen. Dan ada lagi yang sudah bergabung nih. Ada lagi. Pak Sam. Halo, selamat pagi. Shalom.
5: Halo, selamat pagi Kak Pongki.
1: Yeah.
5: Selamat pagi Bapak Sam.
2: Iya, yeah, selamat pagi Bapak.
1: Dengan siapa di mana?
5: Endang di Kabupaten Kupang.
1: Oh, Bapak. Bung Endang.
2: Bapak Endang.
5: Iya.
1: Yeah. Kabar sehat ya Bapak ya?
5: Iya, yeah, puji Tuhan kabar sehat.
1: Iya, yeah. Silakan Bapak Endang, ada kayak yang ingin ditanyakan?
5: Oke. Okay. Terima kasih Kak Pongki. Yang saya mau pertanyakan ke Bapak Sam, kita semua sudah dengar perpisahan itu bukanlah duka.
2: Amin.
5: Di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan.
2: Betul.
5: Pertemuan itu membahagiakan, tapi perpisahan menyedihkan. Itu bagi manusia.
2: Iya.
5: Tapi bagi murid-murid Tuhan, perpisahan itu juga membahagiakan.
2: Iya.
5: Karena Tuhan pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, yaitu surga.
2: Nah,
5: bagaimana kita bisa melihat surga? Pasti Tuhan akan kembali dulu. Mm-hmm. Dalam arti, apabila kita sudah meninggal, itu bagaimana dengan perbuatan kita?
2: Iya.
5: Kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti baru kita dijemput oleh malaikat, kita pergi melihat surga. Di sana ada madu dan susu. Pertanyaan saya, di zaman murid-murid Tuhan Yesus, mereka berbahagia karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Tapi di zaman digital ini, bagaimana ya kita menghadapi dunia sekarang? Karena dunia murid-murid waktu itu beda dengan dunia sekarang. Jadi itu pertanyaan saya, Pak Sam, tolong beri penguatan agar kita sama-sama kuat untuk menghadapi dunia zaman sekarang ini, agar kita tetap percaya Tuhan dan mendapat melihat surga. Bagaimana kita rindu sekali. Terima kasih, selamat pagi Kak Pongki, selamat pagi.
1: Okay.
5: Pagi Kak Pak Sam.
1: Shalom. Terima kasih banyak ya Bung Endang, pagi ini sudah bergabung bersama kita. Tantangan kita di zaman sekarang ini seperti apa nih? Kalau di zaman dulu, ketika di zaman Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, itu perjumpaan langsung bersama dengan Tuhan gitu ya. Nah sekarang kita dituntut untuk percaya ya. Ada firman Tuhan yang berkata, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya gitu ya. Nah ini bagaimana nih?
2: Ya oke, terima kasih Bapak. Nah ini di zaman kita ini memang ini butuh ya, butuh ketekunan ya. Butuh ketekunan, pengendalian diri, kemudian keteguhan iman. Nah untuk itu Bapak punya pertanyaan tadi, saya landasi di ayat Matius 28 ayat 20. Ya, yeah. Ini ada satu janji yang Tuhan beri buat kita ya, khususnya di zaman sekarang ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, sampai akhir zaman berarti sampai hari ini. Ya, berarti apapun kondisi keadaan yang kita alami dalam hidup, susah, senang, apa bahagia dan sebagainya, kehilangan dan sebagainya, tetapi kita meyakini bahwa aku, huruf besar situ, Tuhan menyertai kamu, Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Nah, akhir sampai hari ini. Untuk itu tidak perlu ada rasa khawatir, gelisah. Apalagi tadi ayat Yohanes 14 ayat 1-2, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, jadi ini mari kita tingkatkan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya mungkin ini sudah juga saya ingatkan ya, informasikan juga ada aturan baru dari kementerian pemerintah. Jadi sudah ada perubahan, mungkin yang kemarin-kemarin kita umat Kristen itu peringati hari kelahiran Isa Al-Masih. Ya Isa Al-Masih sekarang sudah diganti Yesus dengan Christus, Yesus Kristus ya. Sehingga semua keyakinan kita ya, ini satu kebahagiaan besar bagi umat Kristen, sehingga sampai peringatan kenaikan kemarin pun langsung ya, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, baik. Dari kelahiran, kematian, kebangkitan sampai kenaikan Yesus Kristus. Nah, ini menunjukkan bahwa keyakinan, keteguhan keyakinan iman yang bagi umat percaya perlu kita ya lebih perkuat
1: lagi ya.
2: Karena ini sudah mendunia ini, dan dunia merayakan ini. Nah, gitu, bukan merayakan saya punya ulang tahun, saya punya kelahiran. Nah, kalau saya tidak perlu gitu. Ini malah sudah diakui dunia, Indonesia rayakan kenaikan Yesus Kristus. Nah, itu.
1: Baik.
2: Ini satu keyakinan iman buat kita ya, janji Tuhan. Jadi sampai hari ini Tuhan tetap menyertai kita ya, di dalam Matius 28 ayat 20 itu.
1: Terima kasih banyak Pak Sam. Hari ini kita banyak yang berkunjung ke ProSatu RRI Kupang ya, dengan perenungan pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di ProSatu RRI Kupang. Baik, sebelum mengakhiri Mutiara Pagi untuk hari ini, Pak Sam, boleh kasih kita satu statement penguatan terkait dengan renungan pagi hari ini, dan ditutup dengan doa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Fungki. Pendengar, Bapak Ibu pendengar di mana saja berada, yang menjadi tema buat kita pagi hari ini adalah perpisahan bukanlah duka. Ya, segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita, tentu saja kalau kita jalani dengan penuh rasa syukur, apapun kondisi hati itu, tetap terima dengan ucapan syukur. Ya, karena tidak kebetulan segala sesuatu itu terjadi dalam hidup kita. Tidak kebetulan. Jadi, apapun yang kita hadapi, jika kita hadapi, kita terima dengan rasa syukur, ya, berarti itu kita sudah bersahabat dengan suasana. Ya, suasana di mana damai sejahtera Tuhan itu akan turun. Ya, sehingga Bapak Ibu pendengar di mana saja berada, jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan penuh keyakinan bahwa Roh Kudus yang Tuhan utus dan Tuhan hadirkan dalam hidup kita, Dia tetap menyertai kita dari 2000 tahun yang lalu hingga detik ini. Ya, apapun yang kita hadapi, Dia akan beri kekuatan, Dia akan beri kemampuan untuk jalani hidup kita ke depan. Amin atas firman Tuhan. Baik pendengar, di mana saja berada, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Pagi ini ada kekuatan yang Tuhan beri bagi kami sebagai umat-Mu. Kami berdoa, sama berdoa untuk seluruh pendengar di mana saja berada. Dalam setiap pergumulan hidup mereka, kami yakin dan percaya Roh Kudus yang Tuhan utus, Tuhan tinggalkan buat kami, ada bersama Bapak Ibu pendengar yang ada saat ini, bahkan kami anak-anak-Mu, secara khusus hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan radio ini. Tuhan berkati dengan kekuatan, kuasa, hikmat, dan anugerah yang Tuhan beri. Kami yakin dan percaya berkat damai sejahtera Tuhan turun dan melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Sam sudah memberkati kita dengan renungan pagi hari ini. Juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak Mutiara Pagi edisi hari ini, Tuhan memberkati, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Amin.

Jangan takut melangkah dengan pelan. Takutlah jika tidak bergerak sama sekali. Chinese proverb. Tak masalah jika memang langkahmu perlahan. Yang penting jangan sampai terhenti dan tidak melangkah lagi. Tetaplah perjuangkan impianmu.

0: Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Minyak goreng ini memang naik sama karena ketegangan geopolitik internasional memunculkan harga CPO, minyak sawit mentah. Jadi para eksportir lebih memilih menjual keluar dengan harga tinggi.
2: Jadi memang ini sudah menjadi program dari Bapak Kapolri terkait penanaman jagung ini karena kita mendukung program pemerintah dan asas kita swasembada pangan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Selasa 19 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Harga sembako di NTT naik, Disperindak pastikan stok minyak aman dan pengawasan diperketat. Sekitar 45,5 ton jagung pipilan kering berhasil diproduksi pada panen raya serentak kuartal 2 tahun 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur menjabarkan bahwa kehadiran beras SPHP dan minyak kita bertujuan untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selengkapnya, Aris Lake melaporkan.
4: Kepala Perumbulok Kanwil NTT, Arahim Kana menyampaikan, Bulog telah hadir dengan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat melalui beras stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP dan minyak kita. Ia menjelaskan beras SPHP yang tersedia di pasar dijual dengan HET Rp65.000 per kemasan atau Rp13.100 per kilogram, sementara HET minyak kita Rp15.700, yang mana harga tersebut sudah sesuai dengan aturan pemerintah.
5: Kalau SPHP sudah tahu sendiri, selama ini kan Bulog lewat stakeholder kita seperti RPK, penjualan langsung GPM, kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Provinsi, Kabupaten, maupun kerjasama dengan TNI Polri, itu kita sudah mendistribusikan beras medium, cadangan beras pemerintah, beras SPHP yang kita tahu yang ada di pasar. Nah, itu harga tertingginya itu perkemasan harga tertingginya Rp65.000 atau Rp13.100 sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan. Kita distribusikan di seluruh wilayah NTT sesuai dengan HET-nya itu Rp15.700. Kalau dari gudang kami itu sebenarnya harganya Rp14.500.
4: Selain itu, Kakanwil Arahim juga menyoroti bahwa jika terdapat pengecer yang mempermainkan harga minyak kita, maka pihaknya akan memberikan surat teguran atau bahkan pemberhentian sebagai pengecer Bulog. Ia juga menjelaskan, selain Bulog terdapat juga mitra-mitra lain yang ikut menstabilkan harga pangan dan minyak kita, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat distributor. Oleh sebab itu, penjualan minyak kita semestinya diinput dalam aplikasi Simera yang kewenangannya berada di Disperindak.
5: Tadi mau beras, mau minyak, kita itu diawasi. Diawasi dari Bulog secara langsung maupun di luar Bulog. Dalam pengertian lewat Satgas Pangan. Jadi kalau memang nanti ada harga-harga di atas itu, ya kita akan lakukan tindakan dalam bentuk surat teguran ataupun pemberhentian pengecer Bulog. Minyak goreng rakyat atau mie kita ini, Bulog tidak sendiri. Ada BUMN lain yang berperan mengisi pasar juga dalam rangka menstabilkan. Selain itu juga peran distributor juga ada. Makanya kalau kita ngomong tertib administrasinya, penjualan mie kita itu harus masuk aplikasi Simera.
4: Lebih lanjut, Arahim berharap masyarakat tidak panik buying walaupun kebutuhan meningkat menjelang hari raya. Ia memastikan Bulog selalu hadir di masyarakat melalui sinergi TNI Polri, Dinas Ketahanan Pangan untuk mengadakan rumah pangan kita dan gerakan pangan murah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kenaikan harga sembako yang belakangan dikeluhkan masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama minyak goreng dan bawang merah, mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi NTT memastikan pihaknya terus melakukan pemantauan harian di pasar serta menyiapkan langkah stabilisasi harga. Hal itu disampaikan Vivi Manave dari Disperindak NTT saat menanggapi keluhan warga Bakunase Rini mengenai lonjakan harga kebutuhan pokok yang dinilai lebih tinggi dibanding saat Lebaran lalu. Vivi menjelaskan ada beberapa faktor utama

0: menjual keluar dengan harga tinggi dibanding di dalam negeri. Yang kedua, harga bahan kemasan plastik ini mengalami lonjakan yang sangat signifikan sehingga berimbas kepada krisis pasokan global yang secara otomatis mendongkrak harga minyak kemasan di pasaran. Kemudian juga dampaknya yaitu nilai tukar rupiah yang melemah.
1: Disperindak NTT bersama Satgas Pangan juga terus melakukan pengawasan langsung ke pasar-pasar. Jika ditemukan distributor atau pedagang menjual di atas ketentuan secara tidak wajar, pemerintah tidak segan memberikan teguran hingga pencabutan izin usaha. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan, bukan karena kepanikan. Target pendapatan asli daerah PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur baru tercapai 15,53% dari target di tahun 2026 sebesar 2,73 triliun rupiah. Untuk mencapai target PAD tersebut, Gubernur NTT mendorong percepatan perolehan pendapatan asli daerah, khususnya pada sektor kendaraan bermotor. Alotani selengkapnya melaporkan.
2: 70% lebih pendapatan daerah Provinsi NTT tugasnya ada di Bapenda. Dan saat ini sama-sama kita ketahui dari data yang didapat pimpinan, kita masih berada di angka 15,53%, masih jauh dan kemudian sudah kita lakukan berbagai cara.
3: Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengungkapkan capaian target PAD di Provinsi Nusa Tenggara Timur baru mencapai angka 15,53% dari target 2,733 triliun rupiah usai melantik Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah di Kota Kupang, Senin 18 Mei 2026. Menurut Gubernur Melki Lakalena, gambaran penerimaan PAD dari sektor kendaraan bermotor belum mencapai 50%. Padahal pajak kendaraan bermotor merupakan sektor utama sumber PAD di hampir semua daerah. Ia menegaskan, hasil tersebut menjadi tugas Badan Pendapatan dan Aset Daerah terus mendorong semua SDM ASN untuk menggerakkan masyarakat sadar membayar pajak kendaraan bermotor.
2: Kita sudah menemukan juga bahwa dari gambaran penerimaan dari sektor kendaraan bermotor kurang lebih masih belum 50% juga se-NTT ini. Ini problem buat kita untuk bagaimana meningkatkan rasio orang membayar pajak. Tentu sudah ada pergub yang kemarin sudah dilakukan zamannya Pak Alex Suma, mungkin bisa diaktifkan juga untuk membuat mereka semua pada membayar pajak sesuai dengan tugas dan juga kewajiban masing-masing.
3: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Ataupah kepada RRI usai dilantik menegaskan, segera bertindak cepat membangun koordinasi dengan semua Bapenda tingkat 2 sekota kabupaten di Nusa Tenggara Timur untuk menyadarkan masyarakat membayar pajak. Salah satu hal konkret yang akan pemerintah terapkan menurut Joni Ataupah adalah menertibkan kendaraan bermotor yang belum membayar pajak.
4: Pajak kendaraan bermotor tentu dimulai dengan kepatuhan dari ASN dari luar. Setelah ASN itu ketong benahi, bahkan sudah benahi, setelah itu masyarakat ketong. Jadi kita punya Pergub 13 tahun 2025, itu akan ketong optimalkan. Poin penting di Pergub 13 itu yang belum bayar pajak, ketong akan larang isi BBM subsidi. Yang belum pindah mutasi plat nomornya ke NTT, kita larang BBM subsidi, supaya semua bayar.
3: Badan Pendapatan dan Aset Daerah Nusa Tenggara Timur juga akan mendata ulang semua aset-aset pemerintah yang diproyeksi menjadi sumber pendapatan asli daerah. Semua aset daerah menjadi potensi sumber PAD akan dialihkan dari proses hibah ke sistem sewa atau kontrak pakai. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kehilangan seorang putra terbaik yang mengabdikan dirinya sebagai aparatur sipil negara di lingkup Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sosok yang dimaksud ialah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Alexander Koro meninggal dunia di Jakarta pada Minggu 17 Mei 2006 dalam perjalanan tugas. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena yang diwawancarai RRI di Kupang Senin 18 Mei 2026 menyampaikan, mendiang Alexander Koroh selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat menjalankan tugasnya bersama Kementerian Desa di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung mulai Minggu 17 Mei 2026 malam. Akan tetapi menurut Gubernur Melki Lakalena, kegiatan tersebut sempat tertunda ke hari Senin setelah proses pemulangan jenazah mendiang ke NTT. Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan turut berbelasungkawa kepada keluarga almarhum yang menegaskan pemerintah NTT sungguh kehilangan seorang sosok ASN yang bersahaja, rajin dan loyal dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.
5: Ini baik sekali dia bantu saya dengan baik kemarin. Jadi kita kehilangan salah seorang putra terbaik yang

0: sudah bekerja dengan sangat baik di berbagai tempat yang ditugaskan hari ini di PMD, dan tentu mewakili pemerintah dan juga masyarakat NTT kita turut berduka atas kepergian Pak Alex, dan kami berharap agar semua contoh baik Pak Alex ini menjadi inspirasi buat kita dan keluarga yang ditinggalkan. Bu Yeni dan dua orang anak juga diberikan kekuatan dan kita support untuk biar keluarga bisa lebih dengan baik, karena Bu Yeni juga adalah bagian dari kita di Pemprov NTT.
1: Gubernur NTT Melki Lakalena juga menyampaikan turut berduka cita kepada almarhum Umbu Jima selaku bupati senior di Pulau Sumba. Menurutnya, sosok putra terbaik NTT tersebut telah berbuat banyak untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Pulau Sumba. Kita beralih ke informasi berikutnya. Generasi Z memprioritaskan keseimbangan antara kehidupan pribadi, pekerjaan, termasuk mencari ruang kerja yang fleksibel. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
2: Z saat ini adalah generasi yang suka tidak suka diperhadapkan dengan perubahan. Generasi yang lahir tahun 1997 sampai dengan 2012 ya.
3: Generasi Z yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga 2012 merupakan generasi yang lahir di era digital sehingga bertumbuh di dunia internet, media sosial, dan teknologi. Karena kelompok ini tumbuh dengan gawai pintar, smartphone, dan internet. Ketua Forum Taman Baca Masyarakat dan Ketua Komunitas Literasi Nusa Tenggara Timur, Poligarpus Do, kepada RRI di Kupang menegaskan, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 1.900 lebih taman baca, penggiat literasi yang aktif menyebar baca hingga ke pelosok daerah untuk memperkuat generasi Z, namun tidak sesuai kebutuhan anak.
2: Generasi Z kita tidak terjebak ke sana, dan komunitas di NTT kurang lebih 1.900-an taman baca. Kita lagi fokus bagaimana literasi digital ini diperkuat di generasi Z kita, agar mereka tidak terjebak jauh dengan perubahan teknologi ini. Apa langkah kita? Langkah kita adalah sedini mungkin kita memperkuat budaya membaca, budaya mencintai membaca. Kita di NTT, minat baca anak itu tinggi, tetapi kita kekurangan bahan bacaan yang sesuai kebutuhan anak.
3: Guru Besar Universitas Nusa Cendana Kupang, Prof. Simon Sawon Ullah menegaskan, membaca adalah kebutuhan, sehingga generasi Z tidak perlu didorong, apalagi disediakan buku-buku dalam jumlah yang banyak, tapi bagaimana memotivasi bahwa membaca itu wajib.
4: Membaca itu kan kebutuhan dari pembiasaan menjadi habit. Kemudian dia butuhkan. Pada saat dia butuhkan, dia akan baca. Tidak perlu disuruh banyak-banyak, dia pasti membaca. Tapi bagaimana kita memotivasi dia untuk bisa memilih membaca sebagai need, sebagai kebutuhannya? Belum ada. Dan sistem pendidikan kita secara makro belum mendukung. Kok membaca saja kita masih dilatih oleh orang. Orang luar datang melatih kita hanya untuk membaca. Orang sebut berpikir teknologi canggih. Kita literasi hanya baru membaca.
3: Ya. Dalam pada itu, Ketua DPW Forum PKBM dan Wakil Ketua 1 Himpaudi Nusa Tenggara Timur, Aram Kolifai mengatakan, membaca buku sebelumnya hanya sebatas membaca, hitung, dan tulis. Namun di era digitalisasi saat ini, kita dipaksa dan mau tidak mau harus melakukannya.
5: Dulu membaca buku hanya sebatas baca, tulis, hitung, jelis tuh. Di era digital ini, kita juga dipaksa dan tidak memaksa diri, karena ini perubahan paradigma tadi, karena peradaban ini mulai berubah. Tidak hanya sebatas baca, tulis, dan hitung. Kalau jelis tuh Indonesia atau NTT, apalagi NTT sudah cukup. Tetapi yang menjadi soal adalah apa yang dia baca, itu menjadi kebutuhan dia tidak. Sebagai user atau pengguna, bacaan bermutu tersedia. Tapi bagaimana pendistribusiannya? Jangan sampai bacaan tersedia, bermutu, dan pendistribusian justru hanya formalitas.
3: Generasi Z adalah kelompok demografi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Mereka adalah generasi pertama yang tumbuh di dunia yang sangat tergantung pada internet dan mendominasi angkatan kerja saat ini. Generasi ini tumbuh dengan gawai dan media sosial, membuat mereka sangat cepat beradaptasi dengan teknologi baru. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekitar 45,5 ton jagung pipilan kering berhasil diproduksi pada panen raya serentak kuartal 2 tahun 2026 oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. Laporan Vince Sakarias.
6: Dalam pelaksanaan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2006, luas lahan yang berhasil dipanen mencapai 18,91 hektar dengan estimasi produksi sekitar 45,5 ton jagung pipilan kering. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko pada pelaksanaan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2006 di Tua Tuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Menurut Kapolda, kontribusi terbesar berasal dari Kabupaten Ende dengan hasil 11 ton, disusul Kabupaten Sika sebanyak 6,5 ton dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 4 ton. Ia mengatakan untuk menjaga stabilitas harga dan membantu penyerapan hasil panen petani, Polda Nusa Tenggara Timur juga memperkuat kolaborasi bersama Perum Bulog Nusa Tenggara Timur.
7: Jadi memang ini sudah menjadi program dari Bapak Kapolri terkait penanaman jagung ini karena kita mendukung program pemerintah kata swasembada pangan khususnya ya. Dan Bapak Kapolri dengan Bapak Menteri Pertanian sudah membuat MOU Polri mendukung terkait penanaman jagung ya. Tadi sudah saya sampaikan tadi di sambutan bahwasanya Polri itu ada 4 program terkait mensukseskan swasembada pangan. Yang pertama terkait
6: lebih jauh, Kapolda Nusa Tenggara Timur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong mengelola lahan produktif guna menciptakan kemandirian pangan dan penguatan ekonomi masyarakat.
7: Sebenarnya dari Kementerian Pertanian itu Polri diberikan target sekitar 36 ribu sekian hektar. Namun kemarin setelah dihitung-hitung angka faktual dari Polres Jajaran dan dari Dinas Pertanian, kita bisa sampai 37 ribu hektar sekian begitu.
6: Untuk diketahui secara keseluruhan, total lahan komoditas yang ditanam oleh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur mencapai 2.587,37 hektar dengan total realisasi panen kuartal 1 2026 sebesar 13.927,31 ton.
1: Pengurus Provinsi Ikatan Warga asal Maluku Nusa Tenggara Timur masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan ini menjadi momentum penguat kolaborasi masyarakat Maluku dalam mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Cengge.
8: Ikatan Warga asal Maluku Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2026-2030.
9: Semangat persaudaraan dan gotong royong mewarnai pelantikan pengurus Ikatan Warga asal Maluku, IWASMA Nusa Tenggara Timur periode 2026-2030 di Kota Kupang. Momentum ini menjadi penguat kolaborasi masyarakat Maluku dalam mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Dalam sambutannya, Gubernur Nusa Tenggara Timur mengajak warga Maluku terus memberi kontribusi bagi pembangunan daerah, sekaligus menjaga hubungan emosional dengan kampung halaman di Maluku. Menurut Gubernur, keberadaan IWASMA menjadi wadah strategis untuk mempererat persatuan, menjaga semangat gotong royong, dan memperkuat nilai pelagandong antar masyarakat Maluku dan Nusa Tenggara Timur.
10: Sebagai gubernur, saya berharap agar IWASMA terus memberikan kontribusi membangun NTT, juga jangan lupa membangun Maluku di kampung halaman masing-masing, dan terus membangun, menjadi bagian yang menjadi duta, membangun hubungan baik antara masyarakat di Maluku dan masyarakat di NTT. Dangke banyak buat kita orang-orang Maluku yang ada di NTT, dan sekali lagi terus berkarya sesuai dengan peran masing-masing dan memperkuat.
9: Sementara itu, Ketua IWASMA Nusa Tenggara Timur periode 2026-2030, Insinyur Elvianus Wairata menegaskan, kepengurusan baru akan fokus memperkuat solidaritas sosial dan membangun semangat persatuan warga Maluku di Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut hubungan masyarakat Maluku dan Nusa Tenggara Timur telah terjalin kuat sejak lama melalui budaya, persaudaraan hingga hubungan kekeluargaan lintas daerah.
11: Kita butuh sebuah kebersamaan, gandeng tangan, mengikat persaudaraan, lalu kita maju terus pantang mundur, istilahnya lawamena haulala. Dengan maju terus pantang mundur, kita bersama-sama membangun NTT dari berbagai program kegiatan tentu, yang tentu untuk intinya kesejahteraan rakyat. Sehingga partisipasi ini kita sudah membicarakan secara baik, bagaimana kita menggalakkan dan kita berpartisipasi bersama membangun NTT menyesuaikan dengan proses pembangunan yang tentu ada di kabupaten maupun kota yang ada di Nusa Tenggara Timur.
9: Momentum pelantikan yang berdekatan dengan peringatan Hari Patimura disebut menjadi simbol semangat perjuangan dan pantang menyerah warga Maluku di tanah rantau. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota Kupang Serena Kosgrova Francis, selaku penasihat Ikatan Warga Asal Maluku Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga berkomitmen membuka ruang kolaborasi bersama pemerintah Kota Kupang sekaligus mendukung Iwasma dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat.
12: Ya, bisa juga susun program apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, yang pastinya kita mendukung pemerintah, kita mendukung untuk menjadi bagian dari pembangunan yang ada di NTT maupun di Kota Kupang, kita terus membangun dan membawa hal-hal yang baik.
9: Melalui kepengurusan baru, Iwasma diharapkan menjadi kekuatan pemersatu warga Maluku di Nusa Tenggara Timur, sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menjaga harmoni, persaudaraan, dan pembangunan di Kota Kupang maupun Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pakar pertanian Profesor Tony Basuki memperkenalkan metode tanam jagung tanpa tugal atau T3 kepada kelompok tani di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang. Metode ini dinilai dapat membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi beban kerja di lahan kering. Laporan Andri Iskandar.
13: Kegiatan pelatihan pertanian yang berlangsung di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, mendapat perhatian besar dari masyarakat dan kelompok tani setempat. Dalam kesempatan tersebut, pakar pertanian Profesor Tony menjelaskan pentingnya pengelolaan lahan secara maksimal agar petani mampu meningkatkan hasil produksi. Menurutnya, petani di wilayah lahan kering perlu memiliki lahan tanam jagung maksimal 1 hektar atau setara lapangan sepak bola agar hasil panen mampu memberikan keuntungan yang lebih besar. Ia menilai, selama ini sebagian petani masih menanam jagung dalam skala kecil sehingga hasilnya belum mencukupi kebutuhan ekonomi. Profesor Tony juga memperkenalkan metode 3T atau tanam tanpa tugal yang dinilai lebih praktis dan efisien untuk diterapkan para petani di wilayah Amarasi Timur.
14: Kalau cara tanam yang lama, bayangkan tanam satu minggu tidak selesai di matahari lagi karena tidak bekerja di panas. Caranya bagaimana? Saya sadar penuh kita sudah kondisi. Nah, saya memperkenalkan namanya tanam tanpa tugal, T3.
13: Kepala Desa Enorain, Sariwan Hafitakain mengatakan, pelatihan pertanian sangat penting agar masyarakat mampu memahami teknik baru yang lebih produktif dan bermanfaat bagi kesejahteraan petani.
15: Kesempatan yang baik untuk mama-mama, bapak-bapak yang ada, dan nanti kita akan buat jadwal untuk pelatihan. Nah, ini tentu bermanfaat untuk kita semua, masyarakat dan kelompok tani, dan ada keuntungannya juga. Jadi ada manfaat-manfaatnya sehingga ke depan nanti kita undang supaya nanti ada pelatihan untuk kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah Desa Enorain.
13: Pemerintah Desa Enorain berharap inovasi pertanian tersebut dapat membantu petani meningkatkan produksi di wilayah lahan kering sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi terakhir, Posyandu kini tidak lagi sekadar tempat menimbang bayi dan balita. Posyandu didorong menjadi posyandu tangguh yang melayani seluruh siklus hidup masyarakat, mulai dari ibu hamil, bayi, remaja, hingga lansia. Delvin Wandi melaporkan.
16: Posyandu saat ini telah bertransformasi menjadi Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP yang berbasis siklus hidup. Kepala Seksi Gizi Dinkes Nusa Tenggara Timur, Shirley Hayer mengatakan, bila sebelumnya layanan hanya fokus pada ibu hamil dan balita, kini Posyandu juga melayani remaja, usia produktif, hingga lansia. Pelayanan tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan dasar, imunisasi, pemantauan gizi, screening penyakit menular dan tidak menular, kesehatan jiwa, hingga edukasi pola hidup sehat. Menariknya, Posyandu kini menjadi pusat layanan 6 standar pelayanan minimal atau SPM, tidak hanya bidang kesehatan, tetapi juga pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, hingga ketertiban dan perlindungan masyarakat ikut terintegrasi dalam Posyandu.
17: Kalau sekarang

Jadi kita melihat posyandu tangguh, yang pertama, semua masyarakat siklus hidup itu memanfaatkan posyandunya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, kader, tadi kita berbicara kader. Kader harus punya kompeten.

0: sektornya aktif di situ.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Nusa Tenggara Timur, Damiana Jahari menjelaskan, Posyandu Tangguh fokus pada pencegahan stunting sejak 1000 hari pertama kehidupan melalui pemantauan gizi, imunisasi, edukasi MPASI dan kunjungan rumah oleh kader. Saat ini, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya kader terlatih dan belum seluruh Posyandu menerapkan sistem integrasi layanan primer atau ILP.
2: Kami mendorong agar penerapan 25 kompetensi keterampilan dasar kader itu harus dilaksanakan. Jadi artinya kader itu harus sudah mahir. Dan kita lihat dari tanda kecakapannya itu ada nanti dinilai dari ada purwa, ada madya, juga ada utama.
1: Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat rutin datang ke Posyandu untuk memantau kesehatan keluarga demi mewujudkan generasi kuat dan bebas stunting. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Harga sembako di NTT naik, Disperindak pastikan stok minyak aman dan pengawasan diperketat. Sekitar 45,5 ton jagung pipilan kering berhasil diproduksi panen raya serentak kuartal 2 tahun 2026. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Leta mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Hola, halo, selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk Anda pendengar di pagi hari ini bareng saya Fongki Lete yang temani Anda di Mesir, asik, meja siaran ya. Baik pendengar, menyapa Anda di pagi ini saya punya pantun. Mohon dibantu cakapnya ya dari rumah masing-masing. Jalan pagi menuju pasar, singgah sebentar membeli roti. Hari baru mari dikejar dengan semangat dan hati berseri. Ya, semoga semua aktivitas Anda, rutinitas, apalagi semua yang Anda kerjakan boleh berjalan dengan lancar. Yang hari ini ujian, yang hari ini presentasi, apapun itu tidak ada hambatan gitu ya, dan berjalan dengan lancar. Yang cari kerja hari ini semangat biar dapat kerja. Semangat Anda pagi hari ini akan dikobarkan dengan informasi-informasi dari program 1 RRI Kupang, ditemani dengan lagu-lagu yang bisa menyemangati Anda di pagi hari ini. Baik pendengar, informasi yang pertama kami hadirkan untuk Anda dari Universitas Terbuka. Halo basaudara di Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studi nya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana atau S1, program magister atau S2, hingga program doktor S3 dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini pendengar, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan memilih kuliah program diploma dan atau sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja Anda. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir untuk akhir semester sangat fleksibel. Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa terbaru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, dan perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Info lebih lanjut bisa Anda kunjungi website resmi UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Atau Anda juga bisa hubungi layanan WhatsApp di 081-339-241-979. Anda juga bisa datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6, Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru untuk program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka dari tanggal 5 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Terus satu RRI Kupang, informasi-informasi terkini terus kami hadirkan untuk Anda di pagi hari yang mendung ini. Ya, apakah pagi-pagi dia hanya mendung atau hujan? Ya, kita nanti akan dengarkan info cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG LTRI Kupang yang biasanya kami akan hadirkan di pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, berkait

lanjutan lain soal informasi pagi ini, soal nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang belakangan ini menjadi perhatian masyarakat gitu ya. Di tengah kondisi ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri di bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta untuk menggelar rapat terbatas membahas kondisi perekonomian nasional. Nah, pendengar, rapat ini berlangsung saat nilai tukar rupiah mengalami pelemahan. Namun, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini bahwa kondisi rupiah akan kembali stabil dalam waktu dekat. Sementara itu, pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga mengatakan bahwa perekonomian Indonesia secara umum masih dalam kondisi baik gitu ya. Pemerintah juga disebut telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Salah satu strategi yang dilakukan yaitu memperkuat pasar obligasi atau bond market dengan menyiapkan dana hingga 2 triliun rupiah per hari. Langkah ini diharapkan bisa membantu menjaga kepercayaan pasar dan meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Selain itu, pemerintah juga melihat mulai adanya aliran dana asing yang masuk ke Indonesia. Kondisi ini juga diharapkan mampu memperkuat pasar keuangan dan membantu nilai rupiah bergerak lebih stabil ke depan. Iya, kita berharap apa yang menjadi komitmen dari pemerintah tadi disampaikan dari Gubernur Bank Indonesia bahwa ya perekonomian nasional akan baik-baik saja, kemudian nilai tukar rupiah juga akan kembali normal dalam waktu dekat, kembali stabil dalam waktu dekat. Menteri Keuangan juga mengatakan bahwa secara umum kondisi keuangan atau perekonomian Indonesia dalam kondisi baik. Kita doakan sama-sama gitu ya, dengan menjaga nilai-nilai harga di pasaran agar tetap berjalan dengan baik sehingga tidak panik buying, karena itu juga pasti akan menimbulkan yang namanya inflasi dan lain sebagainya.

0: kita ketemu lagi kita.
1: Gokil.
0: Mas.
2: Hai kamu yang lagi siapin masa depan. Saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
3: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
2: Jalur SNBP dibuka tanggal 3-18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
3: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
2: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
3: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
2: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
3: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
2: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
3: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura jenjang sarjana terapan, program studi teknologi rekayasa pangan jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura jenjang ahli madya.
2: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
3: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
2: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
3: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China.
2: Serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
3: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
2: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
3: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang dan informasi terus kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini di mana pendengar Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur memastikan bahwa hewan kurban dalam hal ini sapi ya, akan dikirim dari Kupang ke sejumlah daerah penerima di provinsi lain bebas dari penyakit menular. Nah, disampaikan Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Provinsi NTT Dr. Hewan Adi Komara di Kupang pada Senin kemarin menyampaikan bahwa selaku karantina ya siap menerima sapi-sapi yang masuk jika pemilik sapi menerima sertifikat veteriner yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTT. Sebelum sapi-sapi yang merupakan hewan kurban itu dititipkan di Balai Karantina Kupang, pihaknya juga akan memastikan bahwa sebelum masuk sapi-sapi itu bebas dari penyakit. Sesudah tiba di kandang Balai Karantina, sebelum dinaikkan ke kapal dan dikirim ke daerah tujuan, Balai Karantina di Kupang juga kembali memastikan bahwa sapi-sapi itu dalam kondisi sehat. Hal yang dihindari sebelum sapi-sapi itu dikirim adalah pengambilan sampel darah dan memastikan sapi-sapi itu bebas dari penyakit kolibakilosis. Yang pasalnya daerah tujuan seperti Kalimantan juga menekan syarat agar sapi-sapi yang dikirim itu bebas dari penyakit tersebut. Ya, sementara untuk...

0: Katanya beras mau langka, minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.
3: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang dalam wawancara Kupang Pagi. Ya, pendengar, Kota Kupang terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan ramah bagi pelaku usaha. Salah satu buktinya ialah penerbitan 1001 Nomor Induk Berusaha atau NIB yang menjadi langkah penting dalam legalitas usaha masyarakat. Lalu sejauh mana penerbitan 1001 NIB ini menjadi indikator bahwa Kota Kupang benar-benar ramah investasi? Untuk membahasnya kita akan berbincang bersama Ibu Penina N.A. Lauata SSTP MM selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang di layanan telepon. Selamat pagi Ibu Nina.
1: Selamat pagi Kak Fungki.
0: Iya, bagaimana kabar Ibu pagi ini?
1: Kabarnya baik.
0: Iya. Terima kasih Ibu Nina sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RRI Kupang pagi ini di tengah aktivitasnya. Boleh Ibu Nina sampaikan ini 1001 NIB nomor induk berusaha ini makna dan tujuannya apa nih Ibu untuk penerbitan di wilayah Kota Kupang nih?
1: Iya, jadi selamat pagi buat pemirsa Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang dalam tugas kami pelayanan perizinan pagi ini bersama Pro 1 RRI Kupang terkait dengan penerbitan NIB di Kota Kupang periode Januari sampai April 2026 sebanyak 1001 NIB.
0: Iya.
1: Nah, ini apa maknanya bagi Kota Kupang ya? Artinya begini, ada 1001 pelaku usaha yang akhirnya mempunyai legalitas. NIB itu menjadi legalitas. Usahanya jadinya sah, punya legalitas secara hukum. Nah, NIB ini jadi berfungsi sebagai identitas resminya pelaku usaha. Kalau kita manusia kan punya NIK, nomor induk kependudukan. Nah, kalau usaha itu dia punya NIB, nomor induk berusaha. Jadi usaha setiap pelaku usaha itu dia punya nomor identitas begitu. Jadi seperti KTP-nya perusahaan gitu, berusahanya gitu kan.
0: Oh, oke, okay. Ini juga sebagai legalitas dari usaha itu sendiri ya, Ibu
1: legalitas,
0: Nina ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, benar, Kak.
0: Nah, ini dalam periode Januari sampai April, ini bagaimana antusiasme dari masyarakat? Apakah masih ada entry data yang akan disiapkan lagi dari dinas untuk NIB yang akan diproses penerbitannya ke depan nih, Ibu Nina?
1: Iya, jadi setiap hari itu ada pelaku usaha yang datang di kantor kami untuk pengurusan NIB. Ini kami terbuka untuk mendampingi pelaku usaha. Sebenarnya bahwa untuk membuat NIB ini secara mandiri oleh pelaku usaha sendiri.
0: Yeah.
1: Mereka membuatnya sendiri kan online. Jadi mau di mana saja, kapan saja mereka bisa buat. Hanya saja kan ada juga teman-teman kita pelaku usaha yang tidak bisa membuatnya sendiri, maka kami membuat pendampingan di kantor. Dan setiap hari ada pelaku usaha yang datang dan didampingi untuk dibuatkan NIB-nya begitu kan.
0: Yeah. Idealnya untuk pembuatan NIB ini butuh waktu berapa lama, Ibu?
1: Semua persyaratannya tersedia 5 menit selesai, 5-10 menit bisa jadi.
0: Oh, langsung pada saat itu juga?
1: Langsung jadi, langsung terbit kalau semuanya lancar, jaringannya lancar, kemudian persyaratannya juga sudah dibawa oleh pelaku usaha, khususnya untuk pelaku UMKM.
0: Yeah.
1: Karena itu ada kemudahan dari pemerintah untuk pelaku UMKM dalam mendapatkan izin usaha, dalam hal ini NIB.
0: Oke. Okay. Nah, dari 1000 sekian Ibu ya, jenis usaha apa yang paling banyak diurus oleh masyarakat?
1: Yang paling banyak itu kita ekonomi kreatif ya, kuliner. Ya kan banyak sekali kita sekarang itu pelaku UMKM kuliner kan. Kemudian ekonomi kreatif seperti untuk yang tenun-tenun itu banyak juga.
0: Banyak juga ya.
1: Kemudian yang usaha kos-kosan, iya, ini banyak pelaku usaha yang kecil-kecil, iya.
0: Kalau izin membangun itu juga dari ini ya, dari Dinas Penanaman Modal atau ya dari lain lagi?
1: Kalau izin membangun memang penerbitannya dari kami.
0: Iya.
1: Hanya proses teknisnya itu ada di Dinas PUPR.
0: Oh, gitu.
1: Begitu ya. Kita integrasi layanan. Jadi proses untuk teknisnya di Dinas PUPR, penerbitannya itu kewenangannya ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
0: Iya, karena tadi ada disampaikan kos-kosan gitu ya. Jadi saya pikir oh, ini iya, sekalian jadi untuk membangun gitu ya. Tapi beda gitu ya, untuk bangun kos-kosan dengan bangun rumah itu beda untuk kamarnya ya.
1: Iya, ini jadi ada teknisnya dulu baru kita proses penerbitannya gitu, Kak.
0: Oke, nah faktor apa sih yang mendorong masyarakat dari pelaku UMKM ataupun juga perusahaan-perusahaan yang semakin sadar nih untuk memiliki NIB nih, Ibu?
1: Yang pertama kan dengan NIB ini kan ada legalitasnya buat pelaku usaha.
0: Iya.
1: Kemudian Kak, buat NIB ini gratis,
0: oh,
1: tidak ada biaya okay, gitu.
0: Iya.
1: Gratis. Kemudian buat NIB itu satu untuk selamanya, selama menjalankan kegiatan usaha.
0: Jadi gitu, tidak ada perpanjangan pengurusan
1: tidak
0: begitu
1: ada
0: ya?
1: Tidak perpanjang, iya.
0: Okay.
1: Dan satu pelaku usaha punya satu NIB dan dalam satu NIB itu dia bisa punya beberapa usaha.
0: Oh gitu ya.
1: Kuat dari pelaku usaha itu ya, dia mau berusaha apa saja, NIB-nya cukup satu gitu.
0: Iya. Nah, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mendaftar, yang dilihat oleh dinas itu sejauh ini yang ribet itu apakah memang persyaratannya tidak lengkap? Itu mayoritasnya yang tidak lengkap itu apa yang dialami oleh masyarakat sehingga waktunya agak diperpanjang nih untuk pengurusan NIB-nya nih?
1: Yang pertama mungkin ada juga yang KTP-nya.
0: Iya.
1: KTP-nya itu tidak valid, NIK-nya harus divalidasi dulu. Kemudian bisa juga KTP-nya itu sudah didaftarkan,
0: yeah,
1: sudah pernah didaftarkan, mereka lupa akun OSS-nya.
0: Oh gitu.
1: Begitu, itu ya itu agak menjadi kesulitan buat kami untuk membantu pelaku usaha dalam membuatkan NIB, begitu.
0: Baik, jadi sejauh ini kak,
1: iya,
0: ya dilanjutkan Ibu.
1: Sejauh ini ya tidak terlalu kesulitan lah buat kami. Masyarakat kalau dia bisa membuat NIB-nya sendiri silakan. Tapi kalau dia ada kendala, mari datang di kami di kantor bisa. Kami juga ada pelayanan yang ke ruang publik di CFD, di Saboak, kami ada.
0: Oh gitu ya.
1: Gitu. Jadi kami tidak hanya menunggu di kantor.
0: Iya, jemput bola istilahnya ya, Bu ya.
1: Jemput bola, benar Kak.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, persyaratan boleh dipilih Bu, kira-kira yang disyaratkan untuk pengurusan NIB ini seperti apa saja?
1: Kalau untuk pelaku UMKM perseorangan itu kan cukup dia punya KTP, kemudian nomor WA yang aktif,
0: yeah,
1: kemudian email, kemudian foto tempat usaha tampak depannya ya.
0: Oh gitu.
1: Cukup itu, iya. Cukup dengan persyaratan itu untuk pelaku UMKM, untuk yang usaha skala rendah, maka izinnya, NIB-nya dibuat dan langsung terbit.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, ini kan ada masyarakat juga ketika dia mulai berusaha gitu ya, tapi dia tidak membuat NIB. Dampaknya apa Ibu kalau iya, misalnya tidak dilakukan pembuatan NIB dan penerbitan NIB ini Ibu?
1: Ya, kalau tidak mempunyai NIB kan untuk pengurusan izin lainnya mungkin agak kesulitan, Kak. Terus kalau sekarang ketika pelaku usaha itu akan mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintah, itu NIB-nya juga dimintakan untuk mengakses modal misalnya ya ke dana KUR.
0: Iya.
1: Nah, itu juga perlu, salah satu syaratnya itu adalah NIB.
0: Oh, gitu ya.
1: Untuk mengikuti akses modal bagi pelaku usaha, NIB dibutuhkan itu Kak untuk KUR-nya.
0: Iya. Jadi kalau masyarakat mau mendapatkan KUR tapi tidak punya NIB ya berarti harus urus dulu gitu ya.
1: Iya, urusnya juga mudah kan.
0: Urusnya mudah.
1: Cepat juga.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Lalu kira-kira Ibu, apakah memang dengan penerbitan NIB ini juga menjadi salah satu indikator gitu ya, bahwa iklim investasi di Kota Kupang ini semakin sehat ya Bu ya?
1: Ya, ini menunjukkan bahwa iklim kita investasi Kota Kupang baik kan. Karena masyarakat mudah mendapatkan legalitas, terutama untuk yang pelaku-pelaku usaha kecil. Tadinya kan tidak ada regulasi yang mengatur untuk pelaku usaha kecil itu mempunyai izin. Sejauh ini kan hanya ada surat keterangan berusaha, memiliki usaha dari kelurahan. Itu kan bukan izin sebenarnya. Gitu. Nah, dengan adanya aturan yang sekarang, kemarin itu PP 5 tahun 2021 yang sekarang sudah diganti dengan PP 28 tahun 2025, ini turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja kan. Itu sudah ada legalitasnya buat pelaku-pelaku usaha kecil. Begitu.
0: Lalu kira-kira sektor usaha apa nih yang paling potensial Ibu untuk dikembangkan investor di Kota Kupang nih?
1: Ya, kita ini kan kota jasa, jadi memang sektor-sektor jasa ini yang
0: paling dominan ya?
1: Iya, dominan Kak.
0: Baik. Lalu kira-kira bagaimana nih upaya dari pemerintah kota juga menjaga agar investasi yang masuk tetap berdampak positif nih bagi masyarakat lokal kita?
1: Ya, tentunya kan untuk investasi harus ada dampaknya buat Kota Kupang ya kan?
0: Iya.
1: Selain dari adanya usaha-usaha itu, tentunya kan ada penyerapan tenaga kerja. Paling tidak dengan adanya investasi itu sudah menolong bagi dirinya sendiri. Misalnya pelaku usaha UMKM, dia sudah menciptakan usaha bagi dirinya sendiri. Kalau usahanya berkembang, dia membutuhkan tenaga kerja lagi, pasti ada penyerapan lagi tenaga
0: kerja.
1: Iya, jadi menciptakan usaha minimal bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain begitu. Kemudian kalau yang sektor-sektor usaha yang sudah lebih besar itu kan ada pemberdayaan UMKM-nya, memakai produk-produk UMKM-nya begitu, yang di retail-retail itu kan ada space, ada ruang untuk pelaku UMKM begitu.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Nah, ini kan dari target dari bulan Januari sampai April ini kan sudah mencapai seribuan lebih gitu ya untuk penerbitan NIB-nya. Iya. Kira-kira target dari dinas sendiri sampai di bulan triwulan ke depan atau sampai di akhir tahun ini targetnya berapa banyak Ibu penerbitan NIB-nya?
1: Ya, kita kalau rata-rata satu bulan 200 berarti 200 sampai 250. Berarti satu tahun itu bisa berapa ya? 2 koma ya?
0: Iya.
1: Juta ya? Iya.
0: Banyak
1: 200,
0: juga ya?
1: Banyak Kak. Kan semakin bertumbuh UMKM kita.
0: Semakin baik ya?
1: Bukan hanya pelaku UMKM, iya. Tapi juga untuk pelaku-pelaku usaha yang skala usahanya sudah lebih dari UMKM. Ada yang usaha kecil, yang menengah Kak, gitu.
0: Baik, terakhir nih Ibu, apa pesan kepada masyarakat ataupun juga anak-anak muda Kota Kupang yang ingin memulai usaha tapi masih ragu gitu ya untuk mengurus NIB, legalitas bisnisnya?
1: Ya, pesan kami untuk anak muda ataupun masyarakat yang mau berusaha ataupun yang sudah berusaha tapi belum punya izin, jangan ragu untuk urus izin. Karena izinnya itu gratis. Sekali lagi, izin untuk NIB itu gratis. Kemudian kalau misalnya pelaku usaha itu tidak bisa buat izinnya sendiri, jangan ragu, kami ada. DPMP TSP Kota Kupang, Mall Pelayanan Publik Kota Kupang, kami ada. Kantor kami di Jalan Timoraya di samping Rumah Sakit SK Lerik. Kami siap mendampingi pelaku usaha untuk membuat NIB. Bahkan kami juga tidak hanya menunggu di kantor, tapi kami juga ada di ruang publik, ada di CFD itu setiap hari Sabtu. Kami di depan Bank Indonesia, itu kami ada di sana. Jadi pelaku usaha bisa buat izinnya di sana. Juga di Saboak, di Taman Nostalgia malam minggu, sambil menikmati malam minggu bisa juga buat NIB-nya.
0: Urus di sana ya. Begitu. Yang penting persyaratannya lengkap.
1: Persyaratannya lengkap.
0: Oke.
1: Langsung jadi dan gratis kan.
0: Siap. Baik, Ibu Nina, terima kasih banyak ya buat waktunya bersama kami di program 1 RRI Kupang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi, Ibu Nina.
1: Oke, makasih, Kak. Pagi.
0: Pagi. Pendengar, demikian Ibu Penina N.A. Lauata SST PMM selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang yang kita sudah bahas terkait dengan penerbitan 1001 NIB, Bukti Kota Kupang Ramah Investasi.

0: Ya, dan pendengar, pagi ini kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sudah tersambung bersama dengan Ibu Riris yang akan menyampaikan informasinya. Selamat pagi, Ibu Riris.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya, bagaimana kabar Ibu pagi ini?
1: Puji Tuhan, baik saja. Kakak sendiri bagaimana kabarnya?
0: Sehat, Ibu Riris. Ya, Ibu Riris, seperti apa nih informasi cuaca hari ini, boleh disampaikan?
1: Oke, baik. Terima kasih para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Riris Elisa Helen kembali hadir untuk mengupdate perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku Selasa 19 Mei 2026. Pada pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cuacanya hujan ringan. Dan ada potensi hujan sedang di wilayah Olamasi, Waibakul, dan Waikabubak. Dan ada potensi hujan yang disertai petir di wilayah Ba'a, Atambua, Ende, Mbai, Bajawa, Borong, Ruteng, Labuan Bajo, dan Waingapu. Untuk malam hari sendiri diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga hujan ringan, dan pada dini hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga hujan ringan. Dan ada potensi kabut di wilayah Soe dan Ruteng. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 17 hingga 26 derajat Celcius. Untuk arah anginnya sendiri bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 sampai 30 km per jam. Kami dari BMKG juga mengeluarkan peringatan dini, yaitu waspada potensi hujan sedang di wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Lembata, Alor, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Rotendao, Sabu, dan Pulau Sumba. Waspada potensi hujan lebat di wilayah Manggarai Barat, Sika, dan Flores Timur. Dan waspada potensi angin kencang di wilayah Saburai Jua. Untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Dan perakiran ini diperbaharui pada hari Senin 18 Mei 2026. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Iya, Ibu Riris, terima kasih ya dengan informasinya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Iya. Pendengar, demikian Ibu Riris, Forecaster BMKG Altari Kupang yang sudah menyampaikan informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk informasi-informasi terkini nasional untuk Anda di pagi hari ini. Kita jelang.
2: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini. Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Macam-macam strategi dengan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana